0: Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melalui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
3: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
2: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
4: Kalau lebaran itu kosong.
3: Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
4: Ya banyak kenalnya, kan gampang kenalnya, yang kenalnya apa.
3: Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Langka.
2: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
6: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRKan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
7: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi dia lang-lang, ya, itu dia sudah berniat, ya. ya, ihram. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya. Ya.
6: Hingga kloter 12 Embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi tiga kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
8: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
9: ditemukan. Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
10: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini. Bahkan nama klien atau ya pemberi order kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
9: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
8: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
9: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
11: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya, karena sekolah-sekolah terutama sekolah negeri itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
12: Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
11: Gengsi, tapi di balik itu ada kepentingan ekonomi masa ini. Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
9: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
1: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
13: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
14: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
17: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatif, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desakma Derita Kusumadewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali bersama Adit ya di suasana Kota Banjarmasin yang cerah di hari ini. Oke, terpantau ya cuaca di Kalimantan, maksud kami di wilayah Kota Banjarmasin. Tempatnya namanya ini kilometer 3,5 ya. Ini terpantau terang benderang ya di hari ini ya. Tetap semangat bagi Anda yang sudah memulai aktivitasnya di awal pekan hari ini ya, 11 Mei 2026. Baik, pendengar di program Opini Publik, bagi Anda yang ingin menyampaikan opininya silakan 3255562 ataupun di 0811511410 terkait tentang menjaga ketersediaan dan keamanan hewan kurban ya, karena ini sudah menjelang ya, sebentar lagi menuju Idul Adha 1447 Hijriah atau di puncak haji ya tahun 2026 hari ini. Nah, mendengar jelang Hari Raya Idul Adha, tentunya suasana Kota Banjarmasin khususnya ya, ini terasa mulai semakin sibuk ya. Mana panitia-panitia kurban di setiap titik lokasi Kota Banjarmasin mulai sibuk ya, terutama mencari tempat-tempat penampungan hewan kurban ya. Otomatis bukan hanya yang memang musiman, tapi bukan hanya yang memang ada usahanya terkait hewan ya, tapi yang musiman juga semakin banyak ya. Nah, para pedagang

0: Ini sudah mulai ramai menawarkan sapi, kambing ya. Nah, sementara masyarakat juga sudah panitia kurban mulai berburu ya hewan kurban sesuai kemampuan dan kebutuhan. Nah, dan juga pendengar, informasi terbaru terkait tentang kedatangan ratusan sapi dari luar daerah seperti Nusa Tenggara Timur menjadi gambaran bahwa kebutuhan hewan kurban di Kalimantan Selatan ya ini masih sangat tinggi setiap tahunnya, dan tercatat informasi terbaru kan ada sekitar 6.000 lebih ya yang sudah masuk ke wilayah Kalimantan Selatan. Tentunya fenomena ini pendengar menjadi kabar baik karena menunjukkan rantai pasokan ternak ya untuk kurban ini masih berjalan lancar meskipun di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan ya. Dan distribusi sapi dari luar pulau ini tetap mampu menjangkau Banjarmasin, artinya kebutuhan masyarakat untuk kurban ini masih terjaga dan semangat berbagi di Idul Adha ya ini tetap hidup di tengah masyarakat Banua. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya, ini artinya meskipun himpitan ekonomi cukup tinggi ya, tapi laporan terbaru dari Balai Karantina Kalimantan Selatan ya untuk pengawasan lalu lintas hewan ternak jelang Idul Adha 1447 Hijriah melalui aplikasi informasi ya, sistem informasi karantina di Best Trust ya. Ini ada ribuan, sekitar 6.836 ekor sapi yang sudah masuk wilayah Kalimantan Selatan jelang Idul Adha ini pendengar. Nah, fenomena ini benar artinya ini menjadi kabar baik ya untuk kita semua bagi masyarakat Banua. Namun dibalik ramainya penjualan hewan kurban, ada persoalan penting yang tidak boleh kita abaikan, yaitu soal kesehatan hewan ternak. Nah, masyarakat tentunya saat ini sudah semakin sadar bahwa membeli hewan kurban bukan hanya soal ukuran dan harga, tapi juga soal keamanan dan juga kelayakan hewan tersebut. Nah, pengalaman beberapa tahun terakhir ya terkait ancaman penyakit PMK mulut dan kuku ya pada hewan ternak ini membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih hewan kurban. Karena itu pendengar, langkah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan petugas kesehatan ini patut ya mendapat perhatian dan dukungan bersama, di mana mulai dari pemeriksaan dokumen kesehatan, pengecekan vaksinasinya, hingga pemantauan kondisi fisik hewan kurban sejak tiba di kandang penampungan ini menjadi bagian penting untuk memastikan hewan yang dijual ini benar-benar sehat. Nah, kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hewan kurban ini sangat tergantung pada ketegasan dari pengawasan yang ada di lapangan. Silakan pendengar, bagi Anda yang menyampaikan opini Anda atau tanggapan Anda terkait hal tersebut ya, meskipun di tengah himpitan ekonomi, tapi semangat berbagi dalam berkurban, karena kurban ini juga salah satu amaliah utama ya yang dianjurkan dalam Islam ya. Ini silakan 325-1562 ataupun 811-511-1410. Selain melalui telepon, melalui pesan singkat WhatsApp juga kami persilakan bagi Anda yang ingin menyampaikan opini atau tanggapan Anda ya di opini publik pagi hari ini ya. Nah, jadi meskipun boleh isu-isu ya, boleh dibilang isunya cukup gencar terkait kenaikan hewan kurban, namun memang sebagian dari pantauan panitia kurban sebagian memang untuk harga hewan kurban juga ada yang mengalami kenaikan gitu ya. Tapi ada juga yang kenaikannya tidak terlalu signifikan ya, tapi ada juga yang memang tidak ada naik tapi pasti ada perubahan. Mulai dari ukuran hewan kurbannya kah yang menjadi semakin kecil, tapi tetap ya masyarakat meskipun tetap menyesuaikan harga dan juga berat dari si hewan kurban ini juga pendengar ya, memang ini apa namanya, tetap disesuaikan. Kami akan kembali lagi setelah itu, jangan kemana-mana.
1: Bangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Demikian opini publik ya di pagi hari ini terkait tentang menjaga kesediaan dan keamanan hewan kurban ya menuju Idul Adha 1447 Hijriah. Dan hal ini juga nanti akan kita perbincangkan dengar di dialog Banjar Realita yang akan membahas terkait topik yang sama, yaitu menjaga ketersediaan dan keamanan hewan kurban. Insya Allah nanti bersama dengan Kepala UPTD RPH Basirih ya, bersama dengan Mas Anang Dwijet Miko ya. Tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Cek fakta pro 1 RRI Banjarmasin, pendengar kami ambil dari komdigi.go.id. Diinformasikan pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang, pada harga pasar produk aslinya hanya sekitar Rp179.000. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi tak pertanggal 6 Mei 2026 Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani ini membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut itu mengandung informasi yang salah dan informasi yang menyesatkan, di mana hingga bisa dibilang ini adalah menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan juga masyarakat. Selain itu, mengutip dari pemberitaan news.detik.com yang berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah rakyat hoax, di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul ini merespon soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Dia menegaskan informasi tersebut hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Lebih lanjut, mengutip dari pemberitaan Kompas TV, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Dan penentuan anggaran juga tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan, kami bahas dalam Dialog Interaktif, bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
4: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
5: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
1: Dibahas secara berimbang dan aktual.
6: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri...
7: KB. KB. Singkatan apa nih? Sudah berhak, kada beranai. Sudah
8: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu, bab itu...
1: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
5: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
1: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menyupai Anda dalam program Banjar Realita edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Dan kita ketahui tak lama lagi umat muslim tak terkecuali di kota Banjarmasin akan menyelenggarakan ibadah Idul Adha 1447 Hijriah. Dan salah satu ibadah yang dijalankan terkait dengan kurban. Dan di kota Banjarmasin juga telah mulai untuk memenuhi ketersediaan hewan kurban yang akan dilakukan oleh umat muslim di Kota Banjarmasin. Dan seperti apa untuk lebih jelasnya, itulah yang akan kita perbincangkan di pagi kali ini dengan mengangkat tema menjaga ketersediaan dan keamanan hewan kurban. Dan saat ini sudah berhadir di studio Persatu RRI Banjarmasin ada Kepala UPTD RPH Basirih, Dr. Hewan Anang Dwi Jatmiko. Selamat pagi, Dok.
1: Selamat pagi, Bang Juma.
0: Baik, terima kasih Dok sudah berhadir di pagi hari ini.
1: Siap.
0: Baik, sebentar lagi umat muslim menyelenggarakan ibadah kurban nih Dok. Seperti ya. Apa untuk terkait kesiapan hewan kurban nantinya di perayaan itu? Dan sudah adakah masuk hewan kurban yang dipesan oleh masyarakat di Kota Banjarmasin juga? Silakan.
1: Iya, jadi untuk tahun ini ibadah Hari Raya Idul Kurban jatuh di bulan Mei ya. Kurang lebih kalau tidak salah tanggal 27 Mei. Dan sekarang hewan-hewan kurban yang ada di Kota Banjarmasin mulai berdatangan. Karena hewan kurban yang disediakan di daerah Kota Banjarmasin ini berasal dari luar kota. Jadi atau berasal dari luar daerah, Pulau Kalimantan, bisa dari Nusa Tenggara Timur, NTT, Kupang, dan juga dari Jawa daerah Madura gitu ya. Itu yang masih jadi favorit masyarakat kita untuk jenis ternak yang dari dua daerah itu yang dipilih untuk jadikan hewan kurban.
0: Artinya ini sudah ada yang masuk berarti ya untuk hewan kurban ke wilayah Banjarmasin sendiri?
1: Iya, untuk sejauh ini terpantau kemarin sudah pada datang untuk stok sapi kurban ya di tempat penampungan kita di RPH Banjarmasin di daerah Basire sana. Jadi kami sudah memantau itu memang sudah mulai padat untuk pengiriman-pengiriman. Tetapi nanti ada informasi yang dari Kupang itu menggunakan tol laut atau kapal laut ya, itu kurang lebih diperkirakan tanggal 14-15 ini akan sandar dan bongkar di pelabuhan gitu ya.
0: Ini untuk pengiriman masih akan terus berlangsungkah hingga hari H mendekati atau seperti apa nantinya?
1: Dari informasi yang kita himpun di lapangan, kita mengundang pelaku usaha ternak atau penjagal, itu informasinya memang sampai mendekati hari H itu kiriman akan terus, pasokan akan terus datang gitu ya. Jadi ini bertahap, terutama di daerah dari Kupang itu biasanya berjarak satu minggu itu akan datang lagi. Jadi kemungkinan kalau tanggal, asumsi kita ya tanggal 15 itu masuk, bongkar, datang, berarti nanti sekitar tanggal 22 itu akan datang lagi kapal yang berasal dari Kupang. Sedangkan dari Jawa, terutama dari Surabaya, Madura, itu biasanya 3 hari sekali atau 5 hari sekali sudah ada pengiriman.
0: Kalau melihat trennya tahun ini seperti apa untuk keperluan masyarakat kita di Kota Banjarmasin, Dok?
1: Untuk tren tahun ini menurut informasi ya yang kayak kita himpun di lapangan juga, menurut mereka juga pandangan dari pelaku usaha bahwa trennya ada sedikit penurunan. Jadi tidak seperti tahun-tahun kemarin, bahwa yang tahun kemarin itu kita prediksi bahwa pasokan stok sapi kurban di wilayah Kota Banjarmasin itu sampai 2.500 ekor. Sedangkan tahun ini bisa jadi di bawah itu. Mereka juga tidak berani menspekulasi kenapa ini bisa turun. Tetapi memang kalau kita breakdown, kita cek kenapa hal ini bisa terjadi, bisa karena faktor-faktor yang dari kenaikan BBM, terus kelambatan transportasi, karena ada beberapa daerah yang gelombangnya tinggi jadi agak terlambat gitu ya. Yang kedua adalah pasokan ternak sapi ini, hewan kurban ini semua daerah barengan gitu lah. Jadi cepet-cepetan siapa yang bisa datangkan duluan itu berarti dapat pasokan lebih nanti kan begitu. Jadi faktor-faktor ini yang kita belum bisa prediksi. Tetapi secara umum bahwa ketika ada kenaikan BBM itu akan mempengaruhi apa rantai ini yang panjang ini ya, dari pendapatan masyarakat, belanjanya seperti apa, dia akan mengurangi hal tersebut. Yang tahun kemarin itu antusias, mungkin ini ya turun tidak terlalu jauh, tapi ada penurunan lah gitu loh ya trennya.
0: Tapi untuk kesiapan dari RPH sendiri untuk menyambut kedatangan sapi hewan kurban yang memerlukan keperluan masyarakat ini seperti apa sudah?
1: Jadi untuk di RPH sendiri kami sudah menyiapkan tim di lapangan di UPT Rumah Potong Hewan Banjarmasin di daerah Basire, bahwa tim kami kita siapkan dari pagi sampai sore untuk memantau kedatangan sapi ini. Jadi kita memantau bahwa sapi-sapi yang datang ini sudah layak untuk dijadikan hewan kurban dan dokumennya lengkap gitu ya. Jadi kalau kami tidak menerima dokumen, kami stop dulu, jangan bongkar di RPH. Karena kita tidak tahu ini sapi datang dari mana, berasal dari mana, punyanya siapa. Jadi kita nggak punya data itu. Tapi kami mintakan kepada pelaku usaha untuk selalu menyiapkan atau dokumennya harus lengkap, melengkapi dokumen-dokumen yang ada gitu. Jadi mulai dari sertifikat veterinernya, kesehatannya, pemiliknya siapa, nah itu kita harus tahu. Jadi kita memberikan rasa kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat Kota Banjarmasin dan sekitarnya ketika masyarakat ini mau membeli hewan kurban di RPH Banjarmasin. Jadi syarat itu yang kita mintakan, mutlak harus ada gitu ya.
0: Iya. Kami juga membaca juga untuk bahaya PMK sendiri masih menjadi tantangan atau menjadi atensi dari RPH juga?
1: Iya, jadi untuk PMK, penyakit mulut dan kuku, itu masih jadi atensi kami, terutama di dinas ya, bidang peternakan dan kesehatan hewan, atau dinas-dinas yang membidangi fungsi peternakan, itu kita selalu mewaspadai itu. Tetap sampai tahun ini, meskipun kejadiannya sudah 2021, nah itu tetap kita akan memantau itu. Karena kemarin kita juga sudah melakukan di RPH, di kandang penampungan kita adalah vaksinasi untuk PMK. Hewan-hewan yang baru datang dan kita cek itu ternyata belum divaksin, ya akhirnya kita vaksin ulang. Jadi booster vaksin PMK memberikan rasa aman dan nyaman bahwa keamanan atau kesehatan hewan kurban ini sudah terpantau di kandang penampungan kami. Gitu.
0: Artinya dokumen yang pengirim itu termasuk dengan kepastian bahwa si hewan ini terbebas dari PMK ya?
1: Iya, jadi di dokumen itu biasanya ada penjelasan bahwa dari status isolasi atau karantina itu sudah dilakukan vaksinasi pertama. Jadi kalau yang belum, kita akan lakukan vaksinasi di tempat. Atau bahkan yang kalau perlu vaksinasi yang kedua, jadi booster vaksinasi kedua akan kita lakukan di kandang penampungan kita. Gitu.
0: Sembari pengobatan gitu ya?
1: Iya, jadi kalau memang ada gejala-gejala penyakit ataupun kondisi-kondisi yang tidak mungkin, kita akan suportif untuk memberikan pengobatan, treatment suportif apa yang diperlukan untuk hewan kurban ini kembali sehat semula.
0: Rata-rata hewan kurban yang datang dari luar daerah ke RPH itu seperti apa sih kondisinya? Apakah ada yang kelelahan atau mungkin yang sedang sakit atau seperti apa penanganan juga di RPH sendiri?
1: Ya, jadi untuk hewan-hewan yang baru datang umumnya adalah stres, kelelahan fisik karena perjalanan jauh, terus karena di kendaraan atau pakai truk atau langsung pakai kapal laut, jadi itu akan terombang-ambing di atas perjalanan karena ombak besar, arusnya seperti apa kita tidak tahu di perjalanannya. Tetapi ketika dia turun, ketika sudah sandar terus dibongkar, diturunkan, dibawa ke kandang, biasanya akan terlihat sapi ini lesu, terus ada luka, biasanya itu karena goyangan-goyangan karena akibat arus laut. Nah, hal ini yang biasanya bikin kondisi hewan itu bisa bertahan atau tidak. Ketika sudah tidak bertahan, otomatis bisa dikatakan sapi ini atau hewan kurban ini, calon hewan kurban ini mati duluan. Nah, ini yang kadang itu membuat pemilik sapi, pengusaha ini merasa rugi. Nah, ketika itu ada yang kondisinya lemas, nah itu bagian kita akan memberikan terapi suportif, memberikan vitamin, terus mengembalikan kondisinya, jadi biar dia pulih lagi. Jadi pelaku usaha juga tidak akan merugi gitu.
0: Biasanya berapa lama untuk proses penyembuhan itu untuk hewan kurban sendiri?
1: Kalau untuk hewan kondisi yang stres biasanya 3-5 hari gitu ya. Tapi tidak diimbangi atau tidak di didampingi atau nggak ditunggangi sama penyakit-penyakit lain. Nah, yeah, yang itu ya bisa cepat. Tapi ketika ditunggangi oleh penyakit lain, ya itu biasanya agak lama lagi. Hmm. Nah, jadi ada pilihan dipotong untuk stok daging harian, yeah, atau untuk kurban. Gitu. Hmm. Jadi kalaupun dipotong untuk stok daging harian, berarti ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh dikonsumsi. Jadi itu tetap pengawasan ada di rumah potong hewan, gitu ya. Nah, ini layak dikonsumsi atau tidak itu nanti ada dari petugas kami untuk memberikan hal tersebut, gitu.
0: Baik, kita harus rehat sejenak. Nanti akan kita sambung di sesi berikutnya. Dan kita juga ingin mengundang kepada pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung, bisa melalui telepon ataupun WA di 0811-531-410 atau di 0511-325-1562 dan berkomentar melalui kanal YouTube RRI Persatu Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital seputaran dengan terkait kesiapan hewan kurban. Juga bagi masyarakat yang ingin bertanya-tanya, ya dok, seperti apa sih cara memilih hewan kurban, juga bisa disampaikan. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menjaga ketersediaan dan keamanan hewan kurban menjadi tema yang kita perbincangkan di pagi kali ini dalam program Banjar Realita edisi Senin 11 Mei 2026. Dan kita juga ingin mengundang kepada pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bisa menelpon telepon ataupun WA di 0811-5341-410 atau di 0511-325-1562 dan berkomentar melalui kanal YouTube RRI, Pro 1 Banjar Malsin dan juga aplikasi RRI Digital. Kita sambung lagi perbincangan sempat tertunda di sesi sebelumnya. Selain di RPH nih dok, juga nantinya akan bermunculan tempat-tempat penampungan penjualan hewan kurban ini di daerah-daerah Kota Banjarmasin. Nah, itu seperti apa sih pengawasannya? Apakah dari pihak DKP3 juga berhak masuk untuk melakukan pemeriksaan atau masyarakat yang diminta untuk pintar memilih hewan kurbannya sendiri?
1: Iya, jadi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin khususnya bidang peternakan dan kesehatan hewan itu sudah mulai minggu ini, bahkan kemarin sudah turun ya, minggu kemarin sudah sebagian sudah turun diterjunkan tim untuk memantau ketersediaan stok sapi kurban, hewan kurban di wilayah-wilayah penampungan di Kota Banjarmasin. Memang penampungan-penampungan atau penjual hewan kurban musiman di Kota Banjarmasin kita sudah punya data dari tahun ke tahun, pelaku usahanya itu-itu aja. Jadi kita tahu di mana titik-titiknya, di Banjarmasin Utara, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah itu juga ada. Jadi utamanya paling banyak memang di Banjarmasin Selatan. Nah, tim dari bidang peternakan itu sudah melakukan survei ke lokasi. Jadi memantau ketersediaannya, jumlahnya berapa, kondisinya seperti apa. Nah, itu tetapi kan tim juga punya kekurangan, waktunya juga harus keliling juga, jadi ketika ada hal-hal yang terlewatkan, mohon kepada anak kandang atau pelaku usaha yang punya kandang penampungan di luar RPH berperan aktif untuk menyampaikan atau memberikan informasi kepada petugas terkait kondisi hewan kurbannya yang ada di kandang. Jadi kalau memang ada sesuatu yang mencurigakan atau hal-hal yang dianggap perlu dilaporkan, silahkan segera dilaporkan. Jadi biar segera kami tindak lanjuti, biar tidak ada hal-hal yang bisa merugikan orang banyak.
0: Artinya pengawasan dilakukan juga kepada pengusaha musiman ya?
1: Iya, betul. Karena kita tahu bahwa pedagang musiman untuk hewan kurban ini akan muncul. Nah, itu tetapi kita sudah memberikan warning di awal bahwa lokasi yang dipilih harus benar-benar jauh dari pemukiman. Jangan sampai menimbulkan pro kontra dengan masyarakat sekitar. Jadi jangan sampai ada gesekan terkait sosial, itu jadi polemik nantinya. Jadi kita arahkan bahwa lokasi yang dipilih memang lokasi yang aman, jauh dari pemukiman, dan untuk penanganan limbahnya juga lebih enak gitu ya.
0: Nah dok, yang mungkin dilakukan pemeriksaan ini meliputi apa saja sih terhadap hewan kurban itu sendiri?
1: Iya, jadi pemeriksaan paling utama adalah kondisi kesehatannya ya. Itu ada tandanya barcode di AirTag di telinga. Iya. Jadi itu kita bisa scan ini sudah pernah divaksin atau belum. Kondisinya, statusnya, umurnya, pemiliknya itu kita tahu kondisinya. Di situ AirTag kita bisa scan barcode-nya. Yang kedua adalah pemeriksaan secara langsung fisiknya, bagaimana sehat atau enggak, dilihat dari matanya, cerah atau enggak, cacat atau enggak, matanya simetris dua, sehat, telinganya juga dua lengkap, daun telinganya tidak ada yang terpotong atau ada kotoran telinga yang berlebihan, jadi melalar keluar gitu, jadi itu kan berarti kurang sehat. Terus cermin hidungnya harus basah tapi tidak ada ingus gitu ya. Ingusnya itu biasanya berwarna kuning atau kehijauan. Nah itu jangan dilakukan, dipilih sebagai hewan kurban. Cari yang cermin hidungnya itu basah, tapi bukan kering gitu ya. Basah gitu ya. Terus posisi berdirinya tegak, aktif terhadap rangsangan, terus bulunya mengkilat gitu. Yang terakhir adalah untuk pemilihan hewan kurban utamanya adalah jantan, dan itu buah zakarnya atau lato-latonya harus lengkap dua ya, karena untuk syarat sah

0: minta tolong kepada petugas ya untuk mengetahui kondisi.
1: Betul sekali Bang Jum.
0: Kita sudah terhubung dengan penelpon, ada dari Ibu Ruhina di Banjarbaru ini ikut bergabung.
1: Silakan.
0: Selamat pagi Ibu Ruhina.
2: Selamat pagi Pak Juma dan Pak Dokter.
0: Ya, silakan Ibu Rina yang ingin ditanyakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelum dan sesudahnya ulun mohon maaf ya jembatin kalau misal ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak.
1: Iya. Hmm. Ya.
2: Ini Pak, tahun tadi itu Kabupaten Banjar itu katanya memotongnya itu di pemotongan Besirih itu Pak. Lalu biasanya kan pemotongan itu sesudah sholat Id. Jadi selesai biasa itu kan jam 11, kemudian jam 12 atau setelah sholat Zuhur biasanya dibagi itu daging korban ke masyarakat. Nah, tahun tadi itu kurang lebih jam 2 Pak. Kemudian setelah itu berapa jam itu lalu habis dagingnya, mengambil lagi katanya. Nah ini ulun mau tahu bagaimana proses pemotongan di pemotongan Bapak ini. Apakah misalnya per ekor, apakah ada alat beberapa ekor sekali potong. Nah dan misalnya masyarakat ini yang dekat ini Kabupaten Banjar ini mungkin menitip kurbannya itu hari apa masuknya ya. Nah karena kan mungkin ribuan ini yang dipotong Bapak ini. Iya. Cuma masyarakat kan taunya kebiasaan jam 12 sudah diumumkan. Masyarakat boleh mengambil daging di ini biasanya kan. Nah itu dia menunggu, ada yang 1 jam kan, ada yang 2 jam menunggu. Katanya belum datang dagingnya. Nah kemudian setelah beberapa jam dibagi, katanya dagingnya habis, mengambil lagi kita di pemotongan. Nah ini jadi cuman ini ya kita kan kalau kita maklum aja Pak karena banyak kan. Nah itu mungkin tenaga apa dan sebagainya, apalagi waktunya itu kan habis sholat Id mungkin jam 9 mulai memotong. Makasih, mohon pencerahan Tian, mohon penjelasan Tian. Mudah-mudahan masyarakat juga mendengar ini.
0: Baik.
2: Ya dan maklum, mohon maaf ya dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ibu Rina sudah berpartisipasi bergabung. Ini pertanyaan terkait dengan seperti apa sih proses pemotongan hewan kurban di RPH Basiri itu Dok, dan pembagian dagingnya juga ada jadwalnya kah atau seperti apa agar masyarakat nanti yang menunggu tidak menunggu gitu loh. Silakan Dok.
1: Gitu. Jadi terima kasih Bu Ruhina ya tadi ya.
0: Ibu Ruhina.
1: Ibu Ruhina di Banjarmas, Banjarbaru, Banjarbaru tapi Kabupaten Banjar.
0: Iya, masuknya mungkin di beliau di Kebun Banjar juga ada.
1: Jadi ini untuk di pemotongan di RPH kami di Kota Banjarmasin memang kita melayani untuk pemotongan hewan kurban mulai hari H sampai hari Tasrik ya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat kan kita. Di situ kami memang akan kewalahan. Jadi saya ngomong di depan langsung bahwa kami akan kewalahan di hari pertama dan hari kedua. Karena panitia kurban, masyarakat, masjid ataupun panitia-panitia kurban yang lain maunya adalah di hari pertama semua. Dan di situ kita akan kewalahan. Pertama, tenaga kerjanya juga kita digempur habis-habisan, bukan sedikit tapi karena kita juga memfasilitasi pelaku usaha yang tiap harinya motong di RPH. Mereka juga memberikan fasilitas untuk motong atau memberikan jasa sembelih langsung di RPH. Nah itu kita juga akan memberikan tenggang waktu. Artinya bahwa waktu yang kita berikan itu adalah ketika pelaku usaha ini sudah selesai baru yang lain juga ikut. Baru menyusul. Karena memang tempat kita ada 12 tempat lokasi untuk penyembelihan. Tetapi di dalam situ kita bisa masih memfasilitasi untuk pelaku usaha yang setiap harinya motong di RPH. Setelah itu baru masyarakat. Kalau enggak nanti terjadi gesekan di dalam. Gitu. Jadi kami dari pihak RPH Banjarmasin juga memberikan pembagian-pembagian lokasinya. Jadi untuk pelaku usaha karena ada 12 gantungan, ada 12 katrol lokasi, jadi biasanya 6 untuk pelaku usaha, 6 untuk umum. Nah, 6 untuk umum ini kadang dari pelaku usaha dari panitia kurban itu membawanya lebih dari 1 ekor, 2 ekor gitu. Jadi terlalu penuh di dalam nanti itu. Jadi kalau ditanya jam 12 harus selesai, mohon maaf, kemungkinan akan mundur.

0: Kalau diminta dari panitia kurban itu motongnya di hari H.
1: Nah,
0: jadi kita siasati untuk pemotongan-pemotongan panitia kurban yang lebih dari 2 atau ya anggap aja 5 ke atas ya, sampai 10 itu, 10 ke atas itu saya sarankan di hari kedua gitu ya.
1: Setelah
0: hari kedua itu bisa dilakukan mulai jam 2 pagi. Jadi pemotongan jam
1: lebih
0: 2 pagi,
1: lebih awal.
0: Jadi jam 2 pagi dini hari kita sembelih, potong, timbang. Jam 7 jam 8 ibunya panitia kurban sudah bisa membagikan ke masyarakat kupon yang sudah ada, tinggal bagikan. Jam 8 jam 9 silakan. Jadi nanti jadwal yang setelah jam 2 pagi nanti kan disusul yang lain yang lain. Jadi ketika ada yang masyarakat umum motong hari kedua jam 9, jam 8 untuk dibagi jam 12 itu masih ada kebagian waktunya gitu loh. Jadi untuk hal demikian kami akan menata, jadi mendata, menjadwalkan kapan. Jadi kalau tidak, kita akan membagi waktunya. Jadi kita sarankan hari kedua atau hari ketiga karena masih ada sampai 4 hari ya, gitu loh ya.
1: Tiga. Karena di hari pertama itu terpotong sama sholat id dulu
0: Sholat id, nah itu. Jadi biasanya start jam 8, jam 9 kan gitu, jam 9 katakanlah. Nah, ketika hal itu dilakukan, otomatis ini ya untuk yang berkurban di bawah 5 ekor biasanya jam 2 udah selesai kan gitu. Tapi kalau 10 ekor, 12 ekor itu saya sarankan di hari kedua. Jadi kita sudah bagi, kemarin kita di RPH sudah membuat jadwal. Jadi ada memang sudah banyak yang masuk untuk melakukan penyembelian di RPH. Jadi kita atur jadwalnya terutama untuk pembagian waktunya Ibu ya.
1: Tapi untuk proses pemotongan di RPH sendiri seperti apa sih dok? Masih manual atau memang ada alat?
0: Untuk di RPH sejauh ini masih dengan teknik tradisional, tetapi insya Allah kalau memungkinkan tahun ini kami sudah mengajukan untuk melakukan perbaikan terkait teknik perbahannya. Kami mengajukan untuk diadakan mesin perbah sapi. Jadi menggunakan alat nantinya. Tapi mudah-mudahan bisa segera, jadi bisa nanti digunakan ketika hari raya kurban. Tapi kalau memang ternyata nanti itu belum bisa, ya mohon maaf saya sampaikan, berarti tahun depan insya Allah kita akan bisa melakukan hal itu.
1: Kalau biasanya rata-rata per hari pemotongan untuk hewan kurban berapa itu di sana?
0: Kalau
1: Idul Adha ini,
0: untuk Idul Adha yang sudah terdaftar satu hari itu ada 40 ekor dari panitia masjid sudah menyerahkan ya 40 ekor datanya ya. Tapi biasanya untuk penyerahan sapinya H-2 atau H-1 biasanya dititipkan di kandang penampungan kami. Karena kalau dititipkan sekarang kami nggak ada tempat karena penampungan sapi nanti akan penuh karena terus berdatangan. Jadi kalau H-1 kan sudah mulai didistribusikan, ada yang datang untuk dititip. Nah itu.
1: Ini ada pertanyaan dok dari Tirta di Banjarmasin. Izin bertanya, kalau dari segi ketahanan kesegaran daging lebih awet untuk wadah pada pembagiannya pakai apa ya?
0: Untuk ketahanan dagingnya, daging segar ya, itu lebih aman adalah menggunakan pakai purun.
1: Purun ya? Kayak bakul gitu ya?
0: Iya, kayak bakul. Karena apa? Itu bisa membantu meniriskan daging di serat-serat otot dagingnya. Darah, maksudnya memaksimalkan pengeluaran darah di serat-serat dagingnya. Jadi itu akan membantu namanya pelayuan namanya. Jadi bisa membantu ketahanan daging lebih lama lagi. Tapi ketika panitia kurban ini menggunakan wadah yang berbeda, misalkan kantongan atau box plastik, itu biasanya akan terendap serum atau sisa darah atau sisa dari daging di bawah. Nah ini yang biasanya bikin bau. Karena hal ini biasanya cepat teroksidasi dan itu merubah pH-nya. Jadi tempat nyamannya bakteri pembusuk. Jadi ketika itu dibuka kita akan kecium aroma. Kok nggak enak aromanya?
1: Iya, nggak tiris ya, nggak tiris.
0: Iya betul. Karena memang seharusnya ada penirisan atau penggantungan daging itu. Itu namanya pelayuan, biasanya butuh waktu 4 jam. Tetapi hal ini kan kalau 4 jam kelamaan nanti jam berapa kita akan membagi pagi, karena yang ada di masyarakat bahwa motong jam 8 jam 9 nanti pembagiannya pasti di atas jam 2 gitu ya, jam 2 jam 3 maksimal jam 4. Nah, hal ini pemotongan yang awal kadang dibaginya juga sama jamnya, ini yang bikin kondisi dagingnya akan menurun kualitasnya. Tapi ketika sapi pertama, sapi kedua selesai jam 11 sebelum jam 12 bisa dibagikan dulu gitu. Tapi panitia kurban biasanya berdalih bahwa nanti kuponnya kurang. Nah, itu karena harusnya sudah diantisipasi di awal bahwa sapi ini sudah bisa kira-kira diprediksi menghasilkan daging berapa. Itu ada hitungannya gitu. Jadi panitia kurban enggak kesandung-sandung ya terkait wah kok kurang ini dagingnya karena kuponnya masih banyak, enggak ini sesuai kupon, sesuai kupon. Nah, itu kasus sering sekali gitu.
1: Ini juga ada dari Yuli di Banjarmasin, dok, kalau cara penyimpanan daging bagaimana biar lebih tahan lama dan awet untuk dimasak nanti-nanti katanya.
0: Oh gitu. Oke, untuk penyimpanan daging untuk Mbak Yuli ya, karena Mbak jadi ibu-ibu, Mbak-mbak biasanya awet, nah suka menyimpan. Jadi itu untuk penyimpanan daging, daging sebaiknya jangan dicuci. Tetapi kalaupun itu dicuci harus segera diolah. Konteksnya diolah itu bisa dimarinasi, dibumbui, setelah itu baru disimpan. Ketika itu disimpan setelah dibumbui di freezer minus ya 18 derajat ya. Jangan dibuka tutup. Itu pun harus dibagi
1: yang tulang
0: besarnya ya, besarannya dibagi, jangan langsung misalkan dapat 2 kilo langsung masuk freezer diolah. Jadi diiris-iris saja
1: kecil-kecil ya.
0: Kecil-kecil minimal ya 1/4 kilo lah kan gitu ya, 1/4 kilo itu dibumbui langsung di setelah itu setelah dibumbui baru di freezer. Itu kalau yang mau dibumbui. Tapi kalau mau yang daging segar itu bisa langsung sama tekniknya dipotong-potong dulu dibagi dengan timbangan yang lebih kecil lagi. Nah, minimal kalau saya saran 250 atau 1/4 kilo itu dibagi-bagi, dimasukkan ke wadah yang steril, bisa kantong plastik putih untuk penyimpanan itu atau ataupun box plastik ya. Itu bisa disimpan dan itu harus dikasih kode. Kode pertama, hari pertama, kedua atau enggak nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti disimpan. Jadi kalau mau memasak diambil kode nomor 1, nomor 2. Kalau memang kalau 2 kotak kebanyakan berarti 1 aja. Kalau kurang ditambah lagi. Jadi karena masyarakat kita masih nyimpennya itu utuh, dimasukkan ke freezer, ketika mau masak dikeluarkan lagi, ditunggu mencair, diiris, sisanya masukin lagi. Nanti berulang-ulang seperti itu akan menimbulkan kerusakan pada daging, tekstur daging, dan itu bisa menyebabkan keracunan pada masyarakat atau orang yang mau mengkonsumsi ini. Makanya saya sarankan adalah dibagi-bagi dulu, minimal 1/4 kilo tadi.
1: Jadi dibagi-bagi, kalau dipakai ambil satu,
0: ambil satu. Kurang ambil lagi, lebih
1: agar
0: bagus lagi.
1: Agar bongkar pasang gitu.
0: Iya betul. Pertama yang tidak bongkar pasang, yang kedua adalah suhunya terjamin. Karena daging yang dibekukan di freezer dengan minus 18 derajat itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Bahkan ketika kondisinya stabil itu bisa sampai 1,5 tahun. Nah, asal freezernya enggak dibuka tutup, suhunya tetap
1: stabil ya.
0: Ketika lampu mati jangan dibuka anunya, pintu freezernya tutup aja biar menjaga suhunya tetap stabil gitu.
1: Baik, ini juga ada pertanyaan di YouTube dari Kurniawan Aditya Chandra. Pagi jelang siang Mas Juma dan Mas Anang. Ini izin kami berharap pengawasan kesehatan sapi jangan hanya dilakukan saat hewan tiba di penampungan, tetapi juga sampai ke lapak-lapak penjualan kecil. Tadi sudah dijawab ya. Terus kadang masyarakat awam sulit membedakan yang sehat dan tidak sehat. Bisa disounding kembali?
0: Iya, jadi boleh saya sounding kembali terkait masalah kesehatan hewan secara fisik bagi orang awam ya, masyarakat umum. Jadi untuk memastikan bahwa sapi ini, hewan kurban ini sehat, bisa dicek di bagian matanya. Ketika matanya cerah, tidak ada kotoran mata yang berlebihan atau berwarna kuning kental di area mata, berarti hewan itu sehat. Tetapi ketika ada kotoran mata yang berlebih, nah kita patut waspada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagian telinga. telinga ini biasanya ketika ada infeksi atau otitis atau masalah radang telinga, itu biasanya ada kotoran yang menjalar keluar, menetes keluar. Nah itu biasanya warna coklat, warna putih kayak kental gitu ya. Itu gak usah dipilih, itu pasti kondisinya sakit, bermasalah. Yang kedua adalah areal mulut. Ketika areal mulut kita buka ya, di hewan mau baik itu sapi ataupun kambing, ketika ada lesi atau luka, atau paling gampangnya adalah luka sariawan, itu nggak usah dibeli. Ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah posisi berdirinya.
1: Harus tegap.
0: Posisi berdirinya harus tegap. Bulunya mengkilat, tidak kusam, tidak berdiri. Terus postur tubuhnya bisa dilihat dari tulang rusuk. Kalau kurang gizi atau malnutrisi, biasanya tulang rusuknya terlihat. Jadi hanya perutnya aja yang buncit gitu ya, tapi tulang rusuknya terlihat. Berbeda ketika kita lihat dari samping, dari depan, dari belakang, itu bantet atau semok gitu ya. Nah itu sehat yang semok itu. Jadi kalau mau lihat sapi, lihat putar balik ke belakang, bagian belakangnya, jangan hanya dilihat dari depan. Kalau depan memang kelihatan besar, ketika kita sudah yakin, kita pastikan lagi, kita lihat dari belakang, posisi belakang,
1: Baik.
0: Berisi atau tidak, gitu ya.
1: Baik, kita sudah sampai di penghujung waktu. Mungkin kita minta pesan dari Dr. Anang sendiri kepada masyarakat dalam menghadapi ibadah kurban ini seperti apa, silakan dok.
0: Iya, untuk masyarakat panitia kurban dimanapun berada, baik itu di Kota Banjarmasin dan sekitarnya, tetap berperan aktif untuk melaporkan ketika ada hal-hal yang mencurigakan, memberikan kesan yang tidak baik, langsung ke petugas kami di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin, atau dinas-dinas yang lain yang di luar Kota Banjarmasin, silahkan. Itu untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada masyarakat, dan kita bisa mengendalikan atau mitigasi terkait penyakit-penyakit yang bisa menular ke manusia. Jadi tetap berperan aktif, silahkan memilih hewan kurban juga di tempat penampungan dan pedagang yang sudah memiliki nama dan tempatnya bersih, dapat surat keterangan kesehatan hewannya. Jadi silahkan dikondisikan biar amanah dari masyarakat terhadap panitia kurban ini tetap terjaga.
1: Baik, terima kasih dok sudah menemani perbincangan kita.
0: Terima kasih Yong Isuma.
1: Terima kasih juga kepada pendengar dan pemirsa yang bergabung di kanal YouTube dan juga WhatsApp juga melalui pihak telepon tadi. Dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Prosedur dengan informasi dan inspirasi mendengar 57 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Artinya Ditya harus undur diri dari Indra dengan Anda di Banjarmasin pagi. Selain ini ada rekan Auliana yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang. Adit pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz menjumpai Anda di Banjarmasin pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang ya untuk Anda yang beraktivitas hari ini. Setelah tadi Aditya yang membersamai Anda di Banjarmasin pagi. Kita bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya banyak acara yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda hari ini. Semoga sukses, lancar tentunya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala setiap langkah pekerjaan dan aktivitas Anda hari ini. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami ajak Anda mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan selanjutnya kami rangkai dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
2: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rahman ya, menyapa Anda di Halo RRI di kesempatan siang hari ini, edisi Senin 11 Mei 2026. Tentunya di kesempatan siang hari ini kami buka Halo RRI. Anda yang ingin menyampaikan ketidakpuasan terhadap pelayanan publik, silahkan sampaikan di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325 1562. Ketidakpuasan publik ya, banyak pendengar yang mana ini dari sisi kehidupan masyarakat ya, terutama yang dekat dengan keseharian warga di Kota Banjarmasin, seperti jalan rusak, kemacetan, sampah, dan juga kebersihan sungai atau drainase serta banjir saat hujan, hingga harga bahan-bahan pokok yang memang saat ini sedikit ada kenaikan ya. Jadi Anda bisa menyampaikan ketidakpuasan tersebut di hotline RRI Pro 1 Banjarmasin. Halo RRI, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang dari Ibu Ratu.
1: Dari
0: Mbak Dea. Iya, Mbak. Oh iya, mirip-mirip suaranya ya. Mbak Dea di mana ini?
1: Di Papua.
0: Wah, di Papua jauh banget ya, Mbak Dea.
1: Iya. Ini pindah ke sini, Mbak.
0: Oh gitu, enggak apa-apa deh, yang penting sehat ya, Mbak Dea.
1: Iya.
0: Ya.
1: Tapi pinginnya ke Kalimantan aja, Mbak.
0: Oh gitu, kangen ya sama Kalimantan ya.
1: Kangen apalagi sama penyiar-penyiarnya.
0: Hah, luar biasa. Iya.
1: Aduh, yang cantik dan yang tampan.
0: Alhamdulillah. Yang nelpon juga.
1: Adit yang tampan. Iya. Iya, Adit yang tampan. Iya. Mbak Oliana yang cantik.
0: Wah, terima kasih.
1: Penyiar yang cantik. Ya.
0: Iya, yang nelpon juga ya.
1: Hah?
0: Yang nelpon juga.
1: Enggak, kurang.
0: Oh, kurang.
1: Kurang cantik.
0: Kurang banyak cantiknya. Oke. Oke, Mbak Dea.
1: Ini masih acara Bepandiran Orang Banjar, Kak.
0: Iya, kalau Bepandiran Orang Banua itu di hari Selasa, Kamis, Sabtu sama Minggu. Kalau di hari Senin, Rabu sama Jumat kita ada Halo RRI, Mbak Dea.
1: Oh, Halo RRI.
0: Iya.
1: Iya. Mengabarkan keadaan ya kota atau kampung ya, Kak ya.
0: Terkait dengan pelayanan publik, Mbak Dea.
1: Iya. Kalau di sini dia pikir tuh, Kak, gak ada yang dilaporkan. Sebabnya
0: ya,
1: semuanya ya. Kalau jalanannya ya cukup bersih. Sebabnya pagi, siang dan sore ada mobilnya. Yang
0: membersihkan,
1: mengambil ya sampah-sampah, juga aspalnya mbak itu disiram.
0: Yeah.
1: Jadi keadaannya cukup lumayan juga.
0: Iya. Jelas terperhatikan lah ya di sana ya.
1: Oh iya.
0: Baik.
1: Udah 6 bulan nih di sini. Mulai Januari 2006. Maunya Desember nanti kalau Liana mau ke Kalimantan.
0: Insyaallah ya, didoakan.
1: Maunya. Iya.
0: Ya mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan cocok di cinta ulang tiba.
0: Insyaallah mudah-mudahan ya. Amin. Didoakan, Mbak Dea.
1: Iya. Makasih ya, Kak.
0: Iya, terima kasih, Mbak Dea.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang ya, setiap daerah itu beda-beda ya terkait dengan pelayanan publiknya, baik dari infrastruktur, sarana dan prasarananya memang berbeda ya. Dan setiap wilayah pun juga perhatiannya juga berbeda-beda ya. Tapi mudah-mudahan gitu kan ya, di tempat kita dalam hal segi pelayanan publik itu selalu ada peningkatan ya perhatian. Jadi bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan terkait ketidakpuasan terhadap pelayanan publik, Anda silahkan menyampaikan di Halo RRI di dua line telepon 0811 511 1410 dan juga 0511325 1562. Terkait juga lapangan kerja UMKM, ini bisa Anda sampaikan ke RRI Pro 1 Banjarmasin. Atau terkait dengan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lampu jalan, keamanan lingkungan, transportasi umum atau jaringan internet ya, atau juga terkait dengan kenakalan remaja serta pelayanan administrasi pemerintah yang lambat, Anda dapat menyampaikan di Halo RRI.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Banjarmasin siang ini.

0: Iya, pendengar mempersamai Anda di Halo RRI ya. Silahkan di kesempatan siang hari ini, suasana Kota Banjarmasin yang tentunya sudah terpantau hangat ya. Alhamdulillah cerah berawan di kesempatan siang hari ini. Sambil menikmati suasana siang, kami buka di Halo RRI 0811-511-410 dan juga 0511-325-1562. Halo RRI. Halo, halo RRI.
1: Halo.
0: Iya, halo RRI dari
1: dengan Bapak Ramli.
0: Pak Ramli, baik. Silakan Pak Ramli. Gimana nih? Ada terkait dengan ketidakpuasan pelayanan publik? Silakan disampaikan.
1: Ya, Bapak minta TKK yang semalam yang ada di Pandir lawan Ame itu. Mbak
0: Ica. Mbak Ica. Oh, ada yang kemarin.
1: Masalah di PGS kematian.
0: Oh iya,
1: Kan di sini ada sudah meninggal. Belum cair. Sudah.
0: Iya, belum dikeluarkan ya dananya ya, Pak Ramli ya.
1: Sudah nyarapus sudah liwat sudah. Nah itu aja nang mau minta anu akan di apakah itu penipuan gitu.
0: Jadi itu harus dikonfirmasi dulu ya Pak Ramli ya.
1: Ya itu jujur.
0: Okay. Jadi harus dikonfirmasi dulu apakah itu betul adanya atau memang itu penipuan. Nanti kita coba konfirmasi dari pihak BPJS terlebih dahulu ya Pak Ramli ya. Jadi mohon ditunggu. Okay, baik. Ada lagi Pak Ramli?
1: Soalnya di sini kami banyak nang masuk di kampung kami ini. Bisa lebih 100-an orangnya.
0: Yang ikut mengikuti BPJS ya, Pak Ramli ya. Halo. Ya, halo, Pak Ramli. Baik. Terputus ya hubungan komunikasi bersama Pak Ramli. Mudah-mudahan nanti bisa di konfirmasi lagi Pak Ramli di Halo RRI. Halo RRI, selamat siang.
2: Siang, assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Eca kah?
2: Iya.
0: Ainggi Mama Eca, silahkan Mama Eca di Pangeran.
2: Kalau yang dihadapin yang hanyar jadi anu Olia lah.
0: Ainggi.
2: Tadi paman-paman banyak mengeluh. Yang dijual iwak kerja aja. Karena apa kesannya dolar naik ya ya, yalah, oh ya.
0: Inggi, ini ada ada perubahan harga bahan bakar minyak, Mama Eca.
2: Iya.
0: Inggi.
2: Mungkin dari situ mungkin para nelayan mungkin berpikir lah hendak mencari iwak ya orang tuh, tapi kopinya kada pukulihan di kita ya kalau nah.
0: Iya, Inggi.
2: Jadi ibaratnya lauk di pasar ya patin juga naik.
0: Iwak darat.
2: Ya nilai ya. Iwak darat maginya. Haruan sampai mencapai 80.000.
0: Iya. Inggi. Nah,
2: kemarin itu kan aku ada acara sebulan sekali pas kena giliran kumpulan ibu-ibu PKK.
0: Iya, Inggi.
2: Jadi dari ibu-ibu PKK ini kan rame kan, sharing satu sama lain sharing. Nah, kemarin itu ada yang dibahas itu keluhan katanya ini untuk masalah kesehatan ya Olia ya. Kita di orang puskes

0: kawasan penginap Pak Alalak ya.
1: Alalak lah yuk, Egi
0: iya,
1: masuk Alalak. Masuk Alalak.
0: Anu kasar katanya. Pegawainya katanya pelayanannya kasar man. Jadi kalau aku sendiri sih ya Olia ya mungkin belum pernah mengalami ya.
1: Tapi itu cerita cuman, ibu-ibu ya pas kumpul-kumpul ya.
0: Iya, ini dari
1: ya.
0: Sharing dari ibu-ibu yang kasihan katanya ibaratnya sampai anu. Nah, paling enggak kan ibaratnya dinas terkait siapa yang anu sekali disidak lah.
1: Iya.
0: Kasihan gitu loh kan pasien apalagi orang yang memang
1: membutuhkan
0: mungkin kalau ya, kejauhan intinya langsung ke rumah sakit kan misalnya atau biasa kan sekarang kalau rumah sakit kan harus ada rujukan dari puskesmas
1: dulu
0: ya.
1: Betul, Mama Ica.
0: Nah, kasihan kalau orang memang benar-benar yang sakit atau orang lansia
1: perlu gitu, pertolongan nah. utama.
0: Iya, pertolongan ibaratnya pertolongan pertama kan dari puskesmas dulu ya kan Olia.
1: Kalaupun menggunakan BPJS kan otomatis harus ada rujukan dulu ya.
0: Harus ada rujukan dulu kan lambat. Dari puskesmas. Paling tidak misalnya paling tidak pengurus pegawainya di puskesmas yang lebih tanggap lah sedikit. Misalnya, oh ini lo kan bisa dilihat ini pasien ini lo kok sepertinya kayaknya penyakitnya memang harus cepat ditangani gitu loh Aulia ya. Kan bisa dilihat dari segi orangnya atau gimana ya Aulia atau yang membawa kan bisa seperti itu kan.
1: Artinya jangan dibedakan ya.
0: Aja yang membawa kan mungkin Aulia ya.
1: Artinya jangan dibedakan ya Mama Eca ya.
0: Iya, lawan lagian kan lawan kan bisa dilihat misalnya memang pun misalnya belum gilirannya gitu loh Aulia. Kan biasanya kan pakai kartu kan.
1: Iya, betul.
0: Kalau di misalnya belum gilirannya tapi kan dilihat tuh ini loh lebih
1: gawat
0: lebih,
1: ya.
0: Iya, lebih gawat, lebih yang harus dilakukan.
1: Jadi utamakan
0: nih,
1: ditangani
0: kan seperti itu.
1: Betul, betul.
0: Harusnya kan tanggapannya seperti itu harusnya kan. Ini mungkin mana sudah lambat. Terus katanya kasar katanya gitu. Entah kata-katanya entah pelayanannya enggak ngerti ya yang sering-sering ibu-ibu kemarinnya. Tapi dalam hatiku ini perlu diungkapkan lah. Siapa tahu dinas terkait ibaratnya peringatan ya bisa diperbaiki lah gitu namanya dinas kesehatan kan orang banyak kan
1: Betul, Mama Eca.
0: Untuk
1: betul.
0: Masyarakat juga. Oke. Jadi itu aja Olia.
1: Baik, terima kasih Mama Eca. Ini masukan juga nih untuk dinas kesehatan ya dalam perihal pelayanan.
0: Mungkin tidak khusus di puskesmas di situ aja. Mungkin di puskesmas bisa ada ya. Kita
1: ada juga
0: ngerti,
1: mungkin
0: ya,
1: kita tidak tahu ya.
0: Iya, yang tahunya kan ibaratnya daerah Pangeran, Banjar Utara kan puskesmasnya di Alalak. Ya. Ya,
1: artinya di sini yang namanya pelayanan publik kita harus melayani dengan hati
0: jangan ada keterpaksaan kasihan yang memang sakit yang datang yang memang mengharapkan penanganan kita kan ya misalnya yang orang kadang ngerti oh ini sakitku ini apalah sebenarnya kan seperti itu
1: artinya itu pegawainya harus diberikan pelatihan lagi mungkin ya Mama Eca
0: ya benar sekali itu juga ini Aulia untuk pengikut posyandu. Posyandu juga seperti itu. Ibaratnya yang melayani ini kebanyakan orangnya seharusnya kan dilatih dulu ya Olia ya. Mungkin ya. Mungkin di pemikiran aku aja Pak ini.
1: Harus ada senyum, ramah ya kan.
0: Cara melayani yang memang baik yang baik seperti apa gitu loh. Jangan
1: santun.
0: Kesannya kan nanti kan ada si ibu bayi. Ibaratnya namanya dia punya bayi, mungkin dia sayang banget sama anaknya ya Olia.
1: Iya, betul.
0: Mungkin sedikit aja kita sedikitan wah kasar katanya. Wah enggak bisa nu kan gitu jadinya kan penanganan harusnya kan memang diberi bimbingan lah duluan
1: ya bimtek ya bimbingan teknis
0: makanya kan kita kan ibaratnya namanya orang masyarakat kan macam-macam yang datang
1: betul harus ada pelatihan nih Mama Eca
0: harus ada pelatihan ternyata itu bukan langsung kamu mau kan jadi kader pusandu bukan seperti itu aja
1: yang
0: kan,
1: jutek
0: harusnya.
1: Jangan disuruh gitu ya yang jutek jangan disuruh
0: kalau misalnya orang yang biasa yang
1: perangutan
0: pekerjaannya jauh dari yang itu kan ditaruh di bisa jadi kader yang di posyandu kan jadi jawa jadi runyam
1: betul nanti disampaikan Mama Eca terkait dengan segi pelayanan baik terima kasih Mama Eca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aulia.
1: Waalaikumsalam, Nenek. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur untuk bekerja.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Itu Aulia.

0: Dulu kan sekali ke Wadah Padli.
1: Inggi.
0: Dan yang kedua Aulia.
1: Iya, inggi.
0: Anak Hajar ada. Yang ketiga hari ini.
1: Iya.
0: Iya. Itu masalah yang di Sukumpul Raya tuh, yang masalah
1: gorong-gorong itu kah?
0: Itu ya Pak, itu parit-parit yang di pinggir jalan tuh, apa namanya tuh?
1: Gorong-gorong.
0: Nah, iya.
1: Iya.
0: Itu ada dapat 65 meter, jadi kada sampai ke wadah kami. Bisa kuno, alasannya apa? Duitnya habis biar kabupaten.
1: Wah.
0: Nah, maka itu kada jalan provinsi ya kalau.
1: Nah.
0: Jadi berbaik hati, misalnya menolong, membantu kayak itu nah.
1: Iya.
0: Atau mahadangnya di Palhila pulang kayak itu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, tapi ada suara salah satu petani.
1: Halo, gimana Nek? Halo. Halo. Oke, terputus. Bisa coba lagi Nenek Rohinah di 0811-511-410 dan juga 0511-325-1562. Kami masih membuka untuk terkait dengan ketidakpuasan terhadap pelayanan publik ya di Halo RRI. Baik. Iya, Halo ya, RRI. Iya, silahkan Nek, lanjutkan.
0: Jadi ada suara salah satu penasihnya tuh. Ano masyarakat itu kan ada mendengar kalau salah, yeah. Kalau jangan alih melawani masyarakat ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, melawan kita kan masyarakat itu kan melawan, mm-hmm. Ya kalau
1: artinya
0: tapi
1: menyampaikan
0: pengertian, mm-hmm. Misalnya mungkin dia ngalih dengan bangunan-bangunan yang dekat dengan pinggir jalan itu, yeah. Kan menyalahi aturan.
1: Betul.
0: Sedangkan aturan itu setahu aku alia 50 tahun sudah,
1: mm-hmm.
0: Masih aku bujangan.
1: Yeah.
0: Nah, aturan pembangunan itu ada sudah.
1: Mm-hmm.
0: Nah kenapa misalnya kan ada tuh dari RT, dari RW, mm-hmm. Dari kelurahan, kada menagur ya kalau.
1: Iya.
0: Nah masyarakat kada tahu, dilihat kan. Nah sekarang alasannya masyarakat misalnya kan kita bukan melawan masyarakat tetapi memberi apa, memberi pengertian.
1: Mm-hmm.
0: Ya memberi, karena memang kaduni-duni kita pulang,
1: mm-hmm.
0: Sedangkan kami tuh.
1: Halo. Ya, terputus ya bersama Nenek Rohinah. Bisa dicoba lagi nih atau mungkin di line telepon yang satunya. Iya, masih kami buka untuk Halo RRI 0811-511-410 dan juga 0511-325-1562. Artinya gimana ya Rahma? Masih ada ini ya, masih ada gorong-gorong yang masih belum terpasang gitu ya. Tadi kurang lebih 65 meter atau gimana tadi itu ya, kurang lebih ya begitu ya. Jadi hari ini dicatat sama dua Rahma. Ada dua Rahma ya, Fitriana Rahma dan Rahma. Oke, silakan 0811-51410. Halo RRI. Iya, Fitri maksudnya ya. Satu Fitri, satu Rahma, Fitriana Rahma ini jadinya. Oke, Anda juga dapat bergabung melalui WhatsApp Pro 1 RRI Banjarmasin. Mendengar ini apa namanya dari Pak Pauji langsung ini ya, chat WhatsApp. Asik lagunya Hanyut Mbak Uliana. Oke, hati-hati pian di jarat, jangan terlalu hanyut Pak Pauji. Baik, Halo RRI. Iya, 0811-511-410 dan juga 0511-325-1562 sudah dicatat ya oleh Rahma dan juga Fitri yang nanti akan dikonfirmasi kepada pihak terkait ya. Halo RRI.
0: Halo.
1: Iya.
0: Jadi ternyata penyaranakan dengan anak lah. Maulah ya dulu ikan resepan ya. Jadi kan kalau memang bermoda ya. Jadi silahkan itu anak yatim. Masanya aku gaduh tuh anakku tuh.
1: Iya Inggi.
0: Melihat kisahnya ada toko. Bukan toko mewah.
1: Mm-mm.
0: Kan cuma untuk usaha ini ya kasihan.
1: Iya. Yeah.
0: Nah jadi melihat kayak itu lalu menyarankan. Mana bang anak pun bisa kawa akan dia cuman maulah resepan dua buah susu muram yang ukurannya semikir-semikir itu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau di kampung banyak tau dia.
1: Inggi apalagi musim hujan lah Nena.
0: Kada ada salurannya kan?
1: Iya.
0: Nah, okay. Jadi melihat kira-kira mungkin melihat bangunan itu berjualan itu berapa? Dapat sehari? Apalagi kalau hujan ya kalau.
1: Betul, Enggi.
0: Nah,
1: itu kurang lebih berapa meter lagi?
0: Sejarah hidup anakku tak?
1: Enggi.
0: Kurang tahu. Aku mengaduh itu musuh tuh.
1: Enggi.
0: Nah, nggak berusaha. Syukur alhamdulillah ya kalau di dunian pulang.
1: Enggi.
0: Nah,
1: kurang lebih berapa meter lagi nih yang belum diperbaiki?
0: Itu
2: 150 meter ada, Dok.
1: 150 meteran lah, inggih, gorong-gorongnya panjang lah berarti.
2: Itu kan dulu ada waktu aku mau bersihin tanah, dulu kan aku lagi belum sampai ke sana waktu ini kan. Yeah. Kalau haulan itu aku liain bubuhan ini nah apa yuk? Bubuhan yang di tangannya lah aku liat.
1: Inggih jemaah.
2: Itu sampai itu ada kami itu aku liat.
1: Inggih.
2: Sampai ke jalanan sampai siang.
1: Iya.
2: Sampai ke halaman kami, sampai ke teras kami itu.
1: Inggih.
2: Nah kalau misalnya kebetulan hujan, kenapa orang kasihan bukahan kemana bukahan?
1: Iya bujur, nek inggi.
2: Maka hujan misalnya kalau haulan tuh,
1: inggi.
0: Aku nanggair, aku jika aku ada duitnya kadang aku bang alih-alih.
1: Bujur,
0: inggi. Aku ulah seorang boleh aja, kalau ulah aku ulah seorang di situ gurung-gurung ya kalau.
1: Iya,
0: cuma inggi. Itu ratusan juta ada tuh kira-kira tuh.
1: Iya, artinya itu kan dari pemerintah.
0: Nah, mana pensiun sudah ya kalau.
1: Inggi.
0: Nah, jadi ini kan istilahnya mohon pengertian lah kayak itu nah nang berkepentingan.
1: Inggih. Oke. Inggih aja. Itu aja Nenek Rohina. Baik, terputus ya komunikasi bersama Nenek Rohina. Ya kita akan coba nih ya untuk menyampaikan langsung dan ini sudah dicatat oleh Rahma terkait dengan aspirasi yang Nenek Rohina sampaikan ya di Halo RRI. Halo RRI, selamat siang. Ya, 0811-511-410 dan juga 0511-325-1562.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 sekaligus mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar Bank Kalsel melalui program Bank Kalsel Mengajar yang dilaksanakan serentak oleh 18 kantor cabang Bank Kalsel. Program yang sudah terlaksana ini berlangsung pada tanggal 4 sampai dengan 13 Mei 2026 dengan menyasar sekolah tingkat SD, SMP, SMA atau SMK sederajat di wilayah kerja masing-masing cabang. Melalui kegiatan tersebut, pimpinan cabang Bank Kalsel akan hadir langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan sejak dini, pentingnya budaya menabung serta pengenalan layanan perbankan secara edukatif dan interaktif. Kegiatan Bank Kalsel Mengajar merupakan bentuk komitmen Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah yang tidak hanya berfokus pada layanan keuangan, namun juga berperan aktif dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan literasi keuangan masyarakat sejak usia dini. Selanjutnya, warga Kalimantan Selatan, berdasarkan pantauan BMKG, kondisi cuaca di Kalimantan Selatan pada tanggal 11 hingga 15 Mei diperkirakan didominasi berawan hingga hujan ringan sampai sedang. Namun perlu diwaspadai di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan yang disertai petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan ketenaga listrikan saat cuaca ekstrim. Yang pertama, hindari penggunaan peralatan listrik saat terjadi petir. Petir dapat menyebabkan lonjakan listrik yang berbahaya dan berpotensi merusak perangkat elektronik, bahkan memicu kebakaran. Kedua, cabut peralatan elektronik yang digunakan. Ini untuk mengantisipasi resiko korsleting akibat tegangan listrik yang tidak stabil saat hujan dan petir. Ketiga, pastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi baik. Periksa kabel yang sudah usang atau terkelupas karena dapat meningkatkan resiko sengatan listrik terutama saat kondisi lembab. Keempat, jauhi tiang listrik dan gardu saat hujan karena air merupakan penghantar listrik yang baik sehingga berada dekat sumber listrik terbuka saat hujan sangat berbahaya jika terpaksa menepi saat hujan lebat. Kelima, laporkan gangguan listrik melalui PLN Mobile jika terjadi gangguan seperti kabel putus atau percikan listrik, segera laporkan agar dapat ditangani dengan cepat dan aman. Selalu berhati-hati dan peduli terhadap resiko yang ada di sekitar kita, tetap waspada. Mari jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya kelistrikan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: Banjarmasin siang ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.
0: Baik, masih di Halo RRI dan bersama Rahma ada Fitri juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Halo Rahma Fitri.
4: Iya, halo, halo.
0: Halo juga. Ini ada beberapa ya tadi ya yang bergabung terkait dengan ketidakpuasan terhadap pelayanan publik. Silahkan Rahma atau Fitri, Rahma dulu. Oke. Okay.
4: Ya, untuk rekapan keluhan Halo RRI hari ini, yang pertama dari Bapak Ramli di Desa Sungai Musang, Kecamatan Alu-Alu, Kabupaten Banjar, mengenai laporan yang kemarin di hari Jumat, adanya oknum yang mengatasnamakan BPJS Ketenagakerjaan yang mendatangi desa untuk mendaftarkan jaminan kematian. Tepatnya di Desa Sungai Musang, Kecamatan Alu-Alu, Kabupaten Banjar. Yang kedua ada Mama Eca di Jalan Pangeran Banjarmasin mengenai keluhan masyarakat yang ikan yang banyak, banyak ikan yang tidak ada. Terus yang kedua mengenai masalah kesehatan, pelayanan di puskesmas yang lambat dan ada beberapa yang memang pelayanannya juga kasar ya. Terus yang terakhir dari Nenek Rohinah di Trikora Banjarmaru, belum adanya drainase di depan tanah beliau yang panjangnya kurang lebih 150 meteran, tepatnya di Sekumpul Raya Muhibin, RT 08, RW 05, Martapura, Kabupaten Banjar. Ya Fitri.
5: Oke, beberapa yang sudah direkap tadi ya dengan Mbak Rahma untuk keluhan-keluhan tadi, tentunya sudah kita rekap dan nantinya akan kita coba upayakan untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang. Yang pertama tadi terkait dengan adanya oknum yang mengatasnamakan BPJS Ketenagakerjaan ini, kami hanya menyarankan untuk mencoba WhatsApp di Pandawa. Jadi memang ada layanan dari BPJS Ketenagakerjaan di Pandawa, itu nomornya di 0813 8007 0175. Nah di situ nanti bisa disampaikan keluhannya seperti apa, pengaduannya seperti apa, dan nanti akan dicek untuk data-data yang perlu dicek ulang tuh nanti seperti apa, dan untuk langkah-langkahnya nanti seperti apa akan dijawab di WhatsApp tersebut. Jadi untuk masyarakat ataupun juga tadi yang sudah mengadu di RRI terkait dengan layanan BPJS Ketenagakerjaan, mungkin bisa disampaikan keluhannya di 0813 8007 0175. Jadi di situ nanti untuk mengecek seperti apa data diri yang nantinya akan diteruskan juga, akan dicek bagaimana untuk status kepesertaannya, mungkin juga terkait dengan keaktifan dari status dari BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki oleh pengadu tadi ya, peserta. Oke. Baik, terus kemudian terkait dengan keluhan dari masyarakat ini mengenai ikan yang banyak tidak tersedia katanya ya di pasaran ya. Ini apakah mungkin karena harga solar? Kita tidak bisa memastikan ya apakah ini harga solar atau tidak, tetapi coba nanti akan kita tanyakan ya apakah benar untuk stok ikan di Kota Banjarmasin seperti apa dan apakah ada penurunan atau memang ini juga dampak dari kenaikan harga BBM gitu kan. Nanti akan kita coba tanyakan dan kita konfirmasi ke pihak yang terkait. Kemudian terkait dengan masalah kesehatan pelayanan di puskesmas yang lambat dan kasar ya. Oke, ini tidak bisa pelayanan, apa ya?
0: Pelayanan tidak dengan hati.
5: Betul. Namanya apa ya? Masyarakat kan kalau sedang berobat nih pengennya juga dilayani dengan baik ya.
0: Disapa baru datang disapa senyum, mungkin sudah sedikit ada apa ya reda gitu ya penyakitnya ya kan, apalagi santun ya kan pelayanannya kan.
5: Nah, ini cepat tetap di diharapkan seluruh masyarakat ataupun juga pasien yang datang ke puskesmas ya, dengan adanya kasus ini mungkin juga menjadi perhatian bagi semua nakes ya, tidak hanya di puskesmas ataupun juga ini di seluruh tempat pelayanan kesehatan ini sepertinya juga harus menerapkan ini.
0: Termasuk
5: gitu ya.
0: Sakit juga.
5: Betul sekali. Mudah-mudahan ya dengan adanya keluhan ini nanti kita juga coba sampaikan ya ke pihak yang terkait. Mungkin andaikan ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh tempat pelayanan kesehatan agar bisa menerapkan pelayanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat tapi juga pasien yang datang.
0: Iya, dengan hati ya.
5: Baik, untuk kemudian dari Nenek Rohinah di Trikora Banjarbaru, ini belum adanya drainase di depan tanah beliau yang panjangnya kurang lebih 150 meteran, tepatnya di Sekumpul Raya Muhibin RT 8 RW 5 Martapura Kabupaten Banjar. Oke, nanti kita coba sampaikan juga ya ke instansi yang terkait. Kali ini kan di pemerintah Kabupaten Banjar ya, terkait dengan hal ini mudah-mudahan aja nanti bisa mendapatkan respon yang lebih cepat gitu, agar nanti juga segera ada pembangunan drainase di depan rumah beliau.
0: Oke, baik. Ya, sudah ditanggapi, mudah-mudahan ini bisa kita sampaikan langsung, dan mudah-mudahan juga kita berharap ya tanggapan cepat, respon cepat juga kita harapkan dari instansi terkait. Dan karena waktu kita juga terbatas di Halo RRI, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Sampai jumpa di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

pun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Penghargaan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo RRI.
3: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
4: Banjarmasin siang ini.
5: Let me show you my love. Yeah.
6: Come on.

dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang dan siaran Pro 1 RRI. Masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Pendengar, saatnya kami ajak Anda bersama, kita akan bincang-bincang santai siang di pengarus utamaan gender Pro 1 RRI Banjarmasin.

0: Ya, selamat siang pendengar, kita bersama di PUJ atau Pengarus Utamaan Gender edisi Senin 11 Mei 2026. Nah, kita akan bincang-bincang terkait dengan perempuan tidak sendiri. Artinya pentingnya di sini dukungan dan juga perlindungan ya. Kami juga mengajak Anda bersama di sesi interaktif untuk bergabung di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Untuk pengarus utama gender siang ini dapat Anda ikuti dan lihat melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Baik pendengar, sudah hadir narasumber ya, tiga narasumber di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Ada analis kebijakan ahli muda bidang perlindungan perempuan DP3 Kota Banjarmasin, ada Ibu Husnul Khotimah Yuliani SIP ya, MM. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, saya panggil Bu Yuli ya.
1: Boleh.
0: Oke, sehat ya Bu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini ada juga nih di samping Bu Yuli ya, ada dari mahasiswi magang prodi psikologi FKIK ULM, Liz Zahra Nafasa. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Panggilnya apa nih, Liz ya?
2: Aca.
0: Aca. Jadi singkat ya, Aca. Aca, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya ada mahasiswi magang prodi psikologi FKIK ULM, Aulia Nisa Ramadana Yarma. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ibu.
0: Iya, saya panggilnya siapa nih?
3: Kebetulan kalau ulun dipanggilnya Ica sih Ibu.
0: Waduh.
1: Aca sama Ica.
0: Aca sama Ica ya, Aca.
3: Ibu.
0: Oke, kita berbincang terkait dengan perempuan tidak sendiri, pentingnya dukungan dan juga perlindungan. Artinya seperti apa ini Bu Yuli?
1: Iya, seringkali kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan itu korban kekerasan merasa sendirian. Mereka
0: merasa diabaikan gitu ya.
1: Iya, betul, merasa diabaikan, merasa sendiri, merasa tidak berguna begitu ya. Sehingga di sini kami hadir bahwa kita para perempuan harus saling mendukung. Perempuan tidak sendiri. Ya, kita harus saling support antara sesama perempuan dan juga support juga untuk perlindungan anak.
0: Artinya dua-duanya di sini ya.
1: Iya.
0: Mendapat perhatian.
1: Ya, kenapa? Karena perempuan dan anak itu adalah menurut penelitian kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan.
0: Oke. Nah, jadi artinya isu perlindungan perempuan ini masih menjadi hal penting sampai saat ini ya.
1: Iya, betul sekali ya. Karena kalau dari data kasus kekerasan masuk ke UPTD PPA DP3A Kota Banjarmasin itu dari tahun ke tahun cenderung meningkat.
0: Dukungan seperti apa sih Bu Yuli yang mungkin bisa yang paling sederhana saja gitu ya, yang mungkin sangat dibutuhkan bagi perempuan di dalam kehidupan sehari-hari?
1: Ya, yang pertama pasti psikologi ya, karena dari 73 kasus yang masuk ke DP3A tahun 2026 ini, paling banyak itu adalah penanganan psikologi. Iya, itulah kenapa saya bawa dua mahasiswa psikolog ke sini
0: untuk ini ya.
1: Betul, untuk bisa nih ikut menjelaskan dari sisi psikologi itu seperti apa.
0: Oke, kita ke Aca dulu. Gimana Aca dari sisi psikologinya?
2: Untuk dari sisi psikologi, mungkin dari orang-orang sekitar itu lebih mendengarkan tanpa menghakimi sih Ibu. Karena biasanya ada beberapa korban yang bercerita tapi malah dihakimi. Jadi mungkin untuk simpelnya dari orang sekitar bisa mendengarkan tanpa menghakimi korban, agar korban itu kalau bercerita nyaman, aman gitu Ibu.
0: Oke, kalau bisa juga dicarikan solusinya.
2: Tinggi,
0: gitu ya.
2: Betul.
0: Ica gimana?
3: Kalau tadi dari Aca itu terkait dukungan sosial ya Ibu, mungkin kalau dari ini dari sisi psikologisnya terkait mungkin kayak resiliensi itu sebenarnya bagaimana kemampuan individu tersebut itu bisa beradaptasi di situasi yang sulit seperti itu Ibu. Jadi dari sisi psikologis bisa mempelajari atau memahami terkait resiliensi individu tersebut, Ibu.
0: Oke, wah ini mantap nih jawabannya ya Bu Yulia.
3: Iya,
0: artinya ini membangun lingkungan yang aman, nyaman bagi perempuan, baik itu di rumah, tempat kerja maupun di ruangan publik, sangat penting artinya di sini ya.
1: Iya betul, kekerasan bisa terjadi di mana saja, bisa di rumah ya, KDRT, kasus KDRT juga termasuk kasus yang banyak di Kota Banjarmasin dibanding yang non KDRT ya, lebih banyak yang KDRT. Kemudian di sekolah, lingkungan pendidikan sekolah atau di kampus itu juga ada, di perusahaan atau di tempat kerja itu juga ada, pernah ada yang melapor ke tempat kami. Dan kalau di pekerjaan ini beberapa kasus yang masuk ke tempat kami, dua aja kemungkinannya, ya, satu resign atas kemauan sendiri atau diberhentikan oleh perusahaan. Itu yang terakhir, itulah kenapa kita harus terus memberikan dukungan dan perlindungan bagi perempuan.
0: Iya, kalau tidak salah ada beberapa ada kasus ya Bu ya dalam belakangan ini gitu ya terhadap kekerasan ya baik itu anak dan perempuan ya. Dan memang itu juga mencuat kasusnya di media sosial. Ini juga menjadi perhatian semua pihak ya, apalagi yang kasus-kasus yang tidak terlihat Bu Yuli.
1: Iya betul, karena memang DP3A ini bekerjanya senyap, nggak ada nih orang yang tahu.
0: Diam ya, kan?
1: Karena kita harus menjaga kode etik.
0: Betul.
1: Ya, kasus-kasus kekerasan harus kita jaga, bahkan ditutupi ya, pelapor, korban, kita jaga privasinya begitu ya, sehingga kita nggak bisa blow up itu ke ruang publik, gitu.
0: Iya. Lagi ya. Dipublis gitu ya.
1: Iya betul. Iya, tapi kita terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk para perempuan, memberikan dukungan baik itu secara psikologis dan lain-lain, sehingga para korban ini berani bersuara.
0: Iya, artinya dukungan lingkungan sekitar juga
1: itu penting banget, itu penting banget. Dukungan lingkungan itu sangat penting. Pertama itu adalah dari lingkungan keluarga, keluarga terdekat ya. Jangan sampai ada keluarganya yang ketika tahu ada yang mengalami kekerasan malah dia. Ah itu keluar, itu kan keluargamu. Kamu kan sudah berkeluarga. Aku nggak ngurusin lagi.
0: Masa gitu. Bodoh ya Bu ya.
1: Iya itu jangan sampai. Karena yang pertama sekali itu dukungan keluarga luar biasa. Entah itu orang tua ya, meskipun sudah berkeluarga tapi tetap. Kemudian atau acil kah, paman kah gitu. Karena perempuan korban kekerasan itu bisa mengalami trauma, apalagi kalau itu menyangkut aib keluarga.
0: Betul.
1: Ya, belum lagi kalau misalnya secara ekonomi.
0: Betul sekali.
1: Dia nggak kerja, sedangkan dia punya tanggungan anak-anak nih yang harus tetap hidup, tetap berjalan ya. Nah itu, jadi dukungan keluarga itu yang utama. Kedua, dukungan masyarakat sekitar.
0: Iya,
1: karena
0: tetangga ya.
1: Iya, tetangga itu adalah keluarga kita gitu. Jadi yang paling tahu dengan kondisi rumah tangga, kondisi kita di
0: rumah,
1: di rumah itu ya tetangga, karena tetangga adalah keluarga. Kemudian yang ketiga adalah pertemanan, atau kalau misalnya dia kerja ya lingkungan kerja.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi lingkungan kerja juga harus mensupport, mendukung gitu, jangan sampai dia justru seperti tadi dihakimi, oh kamu kali yang kecentilan misalnya, atau kamu nih yang bajunya terlalu
0: ekspos gitu.
1: Nah itu, nah, jadi jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Harus mendapatkan dukungan.
0: Artinya tempat kerja adalah rumah kedua dari rumah yang pertama kita
1: iya,
0: tinggali.
1: Iya betul, apalagi sekarang dari pemerintah pusat sendiri menghimbau kepada perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat kerja untuk membentuk RP3, rumah perlindungan pekerja perempuan, gitu, sehingga para perempuan ini setara dengan laki-laki di tempat kerja. Mereka berhak mendapatkan privasi, ketika ada kasus mereka tidak dihakimi tapi ditangani, gitu. Dan RP3 ini diharapkan ada di semua tempat kerja nih, karena bagaimanapun juga perempuan kan kadang harus lembur segala. Betul. Dan itu kan rawan ya di jam-jam yang notabene kalau lembur pasti situasi kantor lebih sepi,
0: apalagi operasional Bu.
1: Nah iya, di jalan juga bagaimana
0: resikonya
1: kita,
0: keamanan itu, gitu ya.
1: Betul. Nah tapi kita berusaha untuk mewujudkan itu.
0: Betul. Artinya cara membangun lingkungan, dukungan lingkungan yang baik itu seperti apa? Yang aman gitu kan Bu ya, yang nyaman bagi-bagi para perempuan.
1: Yang pertama harus punya kesadaran dulu ya. Ya, para perempuan, sesama perempuan nih harus sadar dulu bahwa kejadian kekerasan bisa terjadi di mana saja. Jenis-jenis kekerasan itu apa aja gitu ya.
0: Karena jadi harus kadang mengetahui gitu ya.
1: Iya. Kadang sesuatu yang sepele itu dianggap candaan, padahal itu masuk dalam kekerasan gitu ya. Kan kalau menurut undang-undang TPKS itu ada tuh kekerasan non fisik ya, seperti catcalling, catcalling itu kan termasuk salah satu kekerasan non fisik dan itu tindak pidana loh. Bisa ada ancaman hukumannya gitu, meskipun hanya sekedar mungkin orang menganggap itu candaan ya, catcalling itu, tapi itu sebetulnya termasuk salah satu jenis kekerasan.
0: Wah, nah ini menanggapi catcalling aja gimana, ini kan biasanya catcalling ini bagi remaja banyak ya Bu ya, remaja-remaja. Betul. Ini biasanya di medsos segala macam. Nah gimana aja menanggapi ini?
2: Nah terkait catcalling ini masih sangat rendah awareness dari lingkungan sekitar gitu ya Bu. Masih banyak catcalling yang terjadi di lingkungan sekitar. Itu mungkin caranya lebih meningkatkan awareness tadi yang pertama. Mungkin bisa lewat psikoedukasi ke masyarakat bahwa itu termasuk kekerasan juga. Gitu sih Bu.
0: Nah itu versinya Aca. Versinya Ica.
3: Mungkin dari saya tuh sedikit menambahkan aja Ibu ya, karena catcalling ini kan termasuk ada yang namanya istilahnya itu piramida rap culture kayak gitu, dan yang paling bawah itu adalah normalisasi. Nah si catcalling ini masuk di bagian normalisasi. Jadi berdasarkan dari caranya Aca itu melalui psikoedukasi, itu dari kami pun sudah mulai menerapkan nih kebetulan Ibu. Bahkan selama kami magang itu kami mencoba melakukan edukasi baik itu secara offline maupun online, dan kebetulan kemarin juga ada membuat satu postingan Instagram ya Ibu untuk terkait edukasi hal tersebut seperti itu ya, Ibu.
0: Artinya Bu Yuli tidak hanya catcalling tapi melalui video segala macam pun juga bisa ya.
1: Oh iya itu itu dalam undang-undang TPKS juga
0: masuk ya.
1: Masuk iya.
0: Ada ancaman hukumannya juga.
1: Ada itu cyber kan.
0: Cyber jatuhnya. Betul.
1: Pornografi, porno aksi mah lebih-lebih lagi. Ya. Gitu.
0: Artinya ini harus gencar disosialisasikan Bu.
1: Iya betul. Dan kalau ada perempuan yang tidak nyaman dengan hal itu
0: tersebut,
1: segeralah melapor. Karena ada beberapa laporan yang masuk ke tempat kami, dan tindak lanjut kami adalah kami edukasi nih. Memang nggak sampai dilaporkan ke kepolisian, minimal kita edukasi pelaku sehingga dia tidak mengulangi lagi perbuatannya.
0: Iya. Artinya ancaman hukumannya jelas ada ya Bu ya?
1: Ada, 9 bulan.
0: 9 bulan
1: maksimal.
0: Satu hari aja seperti setahun apalagi 9 bulan ya.
1: Iya. Dan harus berani bersuara karena kalau enggak
0: mengandung katanya Ibu.
1: Kalau enggak disuarakan,
0: betul,
1: orang menganggap itu biasa aja.
0: Biasa.
1: Seperti tadi dikatakan oleh Ica, normalisasi. Dan kita harus mutus siklus normalisasi itu. Bahwa ini bukan yang normal gitu ketika ada kekerasan non fisik tadi.
0: Baik, ada yang bergabung, kita sapa ya. Baik. Halo, selamat siang. Halo, selamat Kakak, siang.
4: Kakak Uliana, Bu Mas.
0: Iya, selamat siang.
4: Dengan Cigeria.
0: Dengan?
4: Cigeria. Cigeria di Jakarta Selatan.
0: Cigeria, oke. Apa kabar Cigeria di Jakarta? Luar biasa.
4: Sehat, ya. Kalau okay. Nanti mau buat Bang Fauji ya. Bang Fauji udah pensiun ya?
0: Udah, baik.
4: Salam kenal nih, salam ikut ibu-ibu yang cantik-cantik nih, Bungas-Bungas ya.
0: Ibu oh, Bungas.
4: Sama siswi ini, sama ibu siapa aku panggil ya?
0: Bu Yuli? ada Gili, Eca, ada Ica. Ica.
4: Salam kenal ya dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
2: Salam kenal Ibu.
4: Iya. Nah, itu menarik juga di pengaruh utamaan
0: gender.
4: Perempuan tidak sendiri.
0: Betul.
4: Pentingnya dukungan dan perlindungannya harus dong.
0: Betul,
4: karena
0: harus.
4: Karena dilindungi ini, ya kan? Nah, nanti apa ya?
0: Memang, apalagi di tempat umum ya. Di Jakarta nih biasa.
4: Di Jakarta.
1: Kota besar ya.
0: Kota besar, iya.
1: Lebih kompleks lagi masalahnya.
4: Pengaruh utamaan gender ini atau PUG ya. Bukan sekadar isu perempuan melainkan strategi pembangunan untuk memastikan laki-laki dan perempuan memiliki
0: setara.
4: Akses, benar ya?
0: Betul
4: ya.
0: Betul.
4: Partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara. PUG ini bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
0: Betul.
4: Gimana
0: sekali.
4: Perempuan bukan hanya objek, melainkan subjek aktif dalam pembangunan. Betul ya Ibu ya?
0: Iya.
4: Nanti buat adik-adik. Seperti apa sih Bu? Apa ini ada dukungan dari perlindungan dalam PUG ini? Kan ya tahu kan PUG ini kan pengaruh utamaan gender ya.
0: Betul.
4: Nah, apakah ini menghapus ketimpangan gitu loh? Terus seperti apa perbedayaan ekonominya?
0: Oke, okay, baik.
4: Dua, yang ketiganya sinerginya bersama itu ya. Itu saja tiga pertanyaan Ibu buat adik-adik yang cantik.
0: Terima kasih
4: banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, di Jakarta jauh banget loh ya. Berarti memantau ini ya Bu Yuli ya. Iya, terkait dengan pentingnya menjaga dukungan dan kalau kita bilang perlindungan ya. Nah, tidak hanya di kota besar, tapi kita juga di sini ada. Di sana ada busway, di sini kita ada bis Banjar Bakula.
2: Iya betul.
0: Kan? Nah, di sana ada kereta, di sini belum. Artinya masih ada kegiatan di dengan banyak orang, termasuk kita menggunakan bis dan lain sebagainya. Artinya di sini perlindungan perempuan pun hak-haknya serta dukungan pun di sini juga penting ya.
1: Iya betul. Terkait dengan apa yang tadi ditanyakan
0: oleh
1: Ki Guria. Iya, itu betul sekali Ibu Ki Guria tadi ya. Nah, menghapus ketimpangan gender. Ya memang kita ini negara patriarki.
0: Iya, betul.
1: Tapi bukan berarti kita manut aja nih. Kita terus berkembang ya. Kita terus melakukan sosialisasi, edukasi ke masyarakat. Jadi kegiatan yang kami lakukan, edukasi yang kami lakukan, bukan hanya ibu-ibu pesertanya, tapi juga bapak-bapak. Karena kami para perempuan tidak akan bisa berdaya tanpa ada dukungan dari para laki-laki, dari para bapak-bapak.
0: Bapak-bapak angkat tangannya
1: iya,
0: ya.
1: Kan, bagaimanapun juga dalam rumah tangga laki-laki sebagai kepala keluarga.
0: Artinya kalau, sinergi ya Bu ya.
1: Betul, harus ada sinergi antara semua pihak untuk terus mewujudkan pengaruh utamaan gender ini gitu. Dan upaya pemberdayaan itu juga bahwa perempuan itu juga harus punya kekuatan gitu. Perempuan dan laki-laki punya kesetaraan, punya keadilan dalam akses tadi, partisipasi.
0: Betul.
1: Gitu ya, dalam pembangunan ini gitu.
0: Iya, kesetaraan juga tadi gimana katanya beliau kan.
1: Iya, apa bedanya keadilan dengan
0: keadilan
1: kesetaraan?
0: Iya.
1: Jadi kalau keadilan kesetaraan gender itu misalnya gini. Anak laki-laki dengan anak-anak perempuan itu setara. Mereka punya kesempatan untuk meraih pendidikan. Nah, tapi keadilannya bagaimana? Nah, antara anak SD dengan anak SMP otomatis nggak bisa dong dapat fasilitas yang sama gitu. Nah, itu artinya setara, keduanya nih setara, punya akses pendidikan yang sama. Nah, keadilan itu belum tentu sama. Kalau setara tadi sama, kalau keadilan belum tentu sama, karena kebutuhan laki-laki dengan kebutuhan perempuan beda. Ya, anak SD dengan anak SMP atau anak SMA, apalagi yang kuliahan, tentu berbeda. Nah, inilah yang antara keadilan dan kesetaraan gender itu yang ayo kita sama-sama harus memberikan kesetaraan, kita sama-sama memberikan keadilan, keadilan yang sesuai dengan porsinya.
0: Iya, itu terjawab ya Cik Guria ya. Tapi gimana nih dengan Echa sendiri, gimana Echa?
2: Terkait kesetaraan gender itu tadi ya Ibu, mungkin ya lebih transparansi terhadap laki-laki maupun perempuan, tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan ya, gitu sih.
0: Oke, versinya Ica, versinya Ica.
3: Sebenarnya kurang lebih lagi-lagi itu sama aja sih Ibu. Untuk porsinya itu tadi ya Ibu, terkait misal perempuan itu diberikan kesempatan, kemudian kalau laki-laki itu kita tidak yang terlalu membebankan atau memberikan label kalau semua laki-laki itu kayak harus kuat kayak gitu. Yeah. Jadi semua take over dari laki-laki kayak gitu. Sebenarnya kan perempuan juga ada beberapa yang memang mampu kayak gitu. Betul. Nah Ibu, seperti itu.
0: Contoh
3: sih Ibu.
0: Contoh atlet ya.
3: Enggih, betul sekali Ibu.
0: Contohnya atlet ya. Atlet laki-laki bisa main karate, perempuan juga bisa.
3: Bisa, ya bisa kan? Ibu.
0: Laki-laki bisa manah atau menembak, perempuan juga bisa.
3: Bisa. Woy.
0: Keren ya. Tapi di situ ada lagi-lagi ada sisi ya Bu ya Bu Yuli ya.
1: Iya.
0: Ya, sisi perempuannya di situ ada.
1: Betul sekali. Jadi itulah yang disebut dengan keadilan gender ya. Artinya oh iya, perempuan itu melahirkan tapi laki-laki kan enggak. Jadi itu harus adil gitu. Artinya ketika perempuan itu mengandung gitu, laki-laki jagain.
0: Ngomong
1: gitu, ya. Karena perempuan mengandung itu banyak ujiannya.
0: Ujiannya
1: banyak, harus ada dukungan dari bapak-bapak. Makanya enggak bisa kita sosialisasi itu cuman ke perempuan aja. Kesetaraan gender itu juga harus dipahamkan kepada para bapak-bapak laki-laki supaya ngerti gitu.
0: Betul,
1: memberikan nafkah itu kewajiban.
0: Betul.
1: Kewajiban bapak-bapak, tapi perempuan juga

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

0: menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
3: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama di Prosatorari Banjarmasin di pengaruh utamaan gender ya, terkait dengan perbincangan kita perempuan tidak sendiri, artinya pentingnya dukungan dan juga perlindungan. Bersama Bu Yuli ada juga Eca dan juga Ica ya di kesempatan siang hari ini. Banyak sih Bu Yulia terkait dengan kita melihat kekerasan ya terhadap baik itu perempuan dan anak, yang beberapa waktu lalu kita juga bisa melihat ya terekspos di media sosial gitu ya, kekerasan terhadap anak bayi, lagi balita lagi ya.
1: Oh, yang daycare
0: itu ya. Artinya itu membuat para orang tua akhirnya ragu-ragu untuk menitipkan anaknya. Artinya tidak hanya menitipkan, itu kan memberikan edukasi pembelajaran juga terhadap anak yang dititipkan ya.
1: Iya.
0: Melihat gurunya seperti itu, otomatis bagi para orang tua merasa was-was, Bu Yuli.
1: Iya, betul. Saya dengar juga tuh beritanya. Saya lihat sendiri tuh video yang daycare gitu ya, yang pengasuh dengan anak asuhnya
0: bayi,
1: itu. Ya. Iya, kan masih balita. Namanya daycare kan belum TK berarti,
0: betul.
1: Kan TK aja belum gitu. Nah, ya inilah pentingnya kita untuk sama-sama nih ya saling mengawasi. Ya. Artinya kita sebagai orang tua perlu juga nih sekali-sali sidak.
0: Sidak kepaut ya.
1: Iya, kita sekali-sekali ya jemput anak misalnya siang-siang belum jamnya bulikan gitu, kan otomatis kan masuk ke dalam. Nah, tahu tuh situasi di dalam tuh seperti apa. Atau sebelum kita memasukkan anak kita ke daycare tersebut, kita survei dulu, kita tanya. Oh, kamar mandinya seperti apa, tempat tidurnya seperti apa, nanti kalau makan seperti apa gitu. Dan dilihat jangan cuma pagi aja, oh siang nanti kita lihat, oh melihat anak-anak yang lain kan. Anak kita belum dititip, tapi kita boleh kan pasti untuk melihat. Kalau pas jam siang kan otomatis
0: ada jeda
1: lagi
0: waktu istirahat
1: nidurin,
0: ya Bu ya.
1: Gitu, lagi nidurin anak atau lagi nyuapin anak begitu. Peraturannya di situ seperti apa begitu ya, yaitu sebagai salah satu bentuk pengawasan kita, proteksi kita sebelum kita memasukkan atau menitipkan anak kita tuh di daycare gitu. Karena saya sebagai perempuan pekerja punya anak dulu juga loh, nitipin
0: itu ya,
1: anak
0: nitip ya,
1: gitu.
0: Bu, ya.
1: Cuman kebetulan daycare yang anak saya ini masih saudara, masih saudara suami, jadi percaya aja.
0: Aman,
1: karena masih saudara, masih saudara. Ada hubungan darah kan, jadi ya percaya gitu, alhamdulillah sih ada gitu. Nah, itu yang penting. Dan kemudian dari kami, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, setiap tahun kita melakukan sosialisasi konvensi hak anak ke PAUD-PAUD. Dan Banjarmasin sudah ada 2 daycare yang daycare ramah anak terstandarisasi. Nah, standar ini bukan kita yang menilai, tapi dari pusat, dari kementerian ya. Jadi itu menjadi salah satu acuan ya nih, kalau milih daycare tuh yang ramah anak gitu. Sehingga ya kita sebagai orang tua nggak was-was lagi ya. Penting tuh pengetahuan untuk para orang tua melihat sarana dan prasarana di sekolah itu juga gitu. Ramah anak nggak sih sarananya, misalnya kayak WC-nya apakah bisa nih anak-anak duduk di situ kan. Toiletnya otomatis toilet anak gitu. Kemudian dapurnya ya tangga, kalau misalnya ada tangga itu safety nggak untuk anak-anak. Dapurnya safety nggak nih, akses anak-anak ke dapur seperti apa, dan kurikulum kan setiap daycare itu juga punya kurikulum. Oh, jam sekian anak-anak baris, jam sekian anak-anak makan, jam sekian tidur, jam sekian. Nah, itu juga penting pembelajaran.
0: Termasuk pengasuhnya juga ya, Bu?
1: Iya dong, pengasuhnya juga. Tapi dari hal-hal tersebut ya, kita melakukan pengawasan itu, mudah-mudahan kita bisa meminimalisir. Dan mencuatnya kasus ini ada karena ada yang berani speak up,
0: betul.
1: Nah, itu membuat kita semua semakin waspada. Nah, karena nggak bisa kita sendirian, betul. Ya dari di dinas sendiri nggak bisa melakukan ini sendiri, gitu. Harus ada kolaborasi antara sekolah, orang tua, gitu ya, lingkungan, termasuk media RRI juga. Ini salah satu juga loh untuk ayo kita sama-sama aware, ya, Bu, ya? Gitu, aware iya. terhadap lingkungan.
0: Iya. Mudah-mudahan di para ibu-ibu juga di sini ya, Bu, ya, yang bekerja juga, yang disibukkan dengan rutinitas hariannya, mungkin kalau di rumah masih bisa ya, Bu, ya, untuk mengurus buah hatinya, ya kan. Tapi kalau yang bekerja, otomatis paling tidak penitipan, ya. Paling tidak PAUD ya, Bu, ya. Nah, iya, di situ
1: mau
0: juga gak
1: mau.
0: Mau nggak mau ya. Artinya pemantauan pun juga harus dilakukan.
1: Iya,
0: ya, jangan lepas
1: pilih-pilih.
0: Tangan.
1: Pilih-pilih.
0: Harus pilih-pilih ya, Bu,
1: pilih-pilih.
0: Ya. Artinya pas waktu jam istirahat jam 12 mungkin bisa memantau, survei langsung ya, Bu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, nggak apa-apa sekali-sekali kan?
0: Iya. Artinya sama-sama ya, anak-anak dan juga perempuan artinya bisa dapat dilindungi, ya.
1: Betul. Okay.
0: Wah, ini tidak terasa, Bu, ya, kita berbincang ya di kesempatan siang hari ini. Tidak terasa waktunya juga sudah di penghujung. Dan sebelum kita akhiri, mungkin sebagai closing statement, Bu Yuli, apa yang ingin disampaikan?
1: Ya, karena tema hari ini adalah perempuan tidak sendiri, pentingnya dukungan dan perlindungan. Maka ketika melihat, mendengar atau mengalami kekerasan itu harus melaporkan ke pihak-pihak yang berwenang, jangan di medsos ya. Lapornya ke tempat-tempat yang bisa ya, dipercaya ya. Kita DP3A punya UPTD PPA dan punya Puspaga. Jadi UPTD PPA itu di 0822-5045-3-4 kali. Nah, dan Puspaga itu di 0872-9809-1994. Okay. Ya, itu adalah hotline UPTD dan Puspaga. Cuman ketika ada kondisi darurat seperti mengkhawatirkan melibatkan nyawa seseorang, maka Banjarmasin punya call center 112.
0: 112
1: siap ya? 24 jam apapun bentuk kedaruratannya,
0: baik silahkan, itu kesehatan ya, Bu, ya.
1: Kesehatan, kebakaran, misalnya bencana gitu ya. Termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa
0: 112
1: mengakses call center 112.
0: Luar biasa. Baik, Eca, sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan?
2: Mungkin kalau dari Ulun, Bu, harapannya baik bagi perempuan maupun anak maupun masyarakat luas di luar sana, tidak ada lagi yang merasa sendiri saat mendapat kekerasan. Mungkin lebih berani melapor, mencari pertolongan yang bisa menolong. Gitu sih.
0: Baik, Ica.
3: Kalau dari saya mungkin selain terkait kesadaran atau awareness kan, Ibu, mungkin yang perlu ditingkatkan juga itu adalah kemauan untuk melapor ataupun kemauan untuk membantu kayak gitu, Nabu. Jadi bukan sekedar oh tahu bahwa itu hal yang salah, tapi juga berani untuk menyuarakan kalau hal tersebut itu memang salah, seperti itu sih, Ibu, dari saya.
0: Baik, oke, tiga closing statement. Terima kasih, Bu Yuli, Eca,
1: sama-sama.
0: Dan juga Ica.
1: Terima
0: sudah
1: kasih
0: hadir di studio Persatu RRI Banjarmasin. Sehat selalu, mudah-mudahan next time kita bisa berbincang kembali.
1: Amin.
0: Baik, tidak terasa pendengar, kita sudah di penghujung waktu dan kami cukupkan untuk pengarus utamaan gender di kesempatan siang hari ini. Stop kekerasan pada perempuan dan anak. Kalaupun Anda melihat, pastinya Anda bisa dapat melaporkan ke pihak terkait. Saya Auliana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, Pro 1 Kan Informasi dan Inspirasi pukul 12 waktu Indonesia Tengah segera kami mengajak Anda bersama mengikuti dinamika olahraga disampaikan Pro 3 RRI.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Deya melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid Thibaut Courtois juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Hai dan kawan-kawan, tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: 4 apenas 7 no nosso gol.
2: Dão mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Jadi
2: kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Nah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, bekerja keras untuk di depan ini buat pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Madi Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau Big Final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Raden.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam surah Al-Kausar ayat 2 disebutkan bahwa ibadah kurban adalah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah setelah peringatan untuk melaksanakan sholat. Walaupun sebagai ibadah sunnah, tapi ibadah kurban juga menjadi sarana untuk kita kembali mengingat tentang Allah sebagai pencipta dan menguasai seluruh kehidupan.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang, sebuah novel inspiratif karya penulis Banua. Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari

Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya W.R.H.S. Gudang dari RRI untuk Indonesia.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Keren banget nih brand baju lu. Beli dong satu.
1: Boleh. Mau yang mana? Pilih aja.
0: Yang itu tuh, yang warna hitam. By the way, harga temen ya?
1: Gimana ya? Yaudah deh, nih totalnya jadi 75.000.
0: Oke deh, gue transfer ya.
1: Jo, kok lu transfernya 100.000?
0: Lah iya dong, kan kata gue harga temen. Temen, support temen.
1: Wah, makasih banyak Jo. Dukung temanmu tanpa minta harga teman.
0: Ayo dukung produk lokal.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

5 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang, yang mana cuaca kota Banjarmasin siang ini mendung ya. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar, dan tentunya bagi Anda yang mungkin saat ini akan melakukan kegiatan atau pekerjaan di lapangan, tentunya pantau terus ya untuk cuaca hari ini. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang. Dan siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Ya, menyapa Anda di cerita di siang hari, tentunya kita akan jalan-jalan ke kawasan Kelayan Barat ya. Ada apa di Kelayan Barat? Iya, di Kelayan Barat ternyata pendengar ada yang namanya sentuhan seni dari musik sampah, yang mana tersebut merubah Kelayan Barat menjadi pusat kreativitas. Menarik nggak? Menarik dong ya. Iya pendengar, untuk informasi masih dapat Anda ikuti melalui rri.co.id. Pergelaran seni bertajuk Musik Sampah sukses memberi kesan mendalam bagi masyarakat Kelurahan Kelayan Barat Banjarmasin Selatan. Dan kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini melibatkan para aktif warga sekitar dalam setiap rangkaian acaranya. Ya, seperti apa informasinya? Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca cerita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Renungan malam. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

aku baik saja. Ya, baik saja juga di dalam studio dan masih menemani Anda dengan informasi ya di cerita di siang hari. Ya, Ria Rosa, aku baik saja. Kalimat sederhana yang sering punya banyak makna, tapi tergantung siapa yang mengucapkannya dan dalam situasi apa. Ya, masih dengan informasi dari kawasan Banjarmasin Selatan ya, tepatnya di kawasan Kelayan Barat. Ratusan masyarakat dari berbagai usia tampak memadati kawasan Taman Kelayan, pendengar, pada puncak acara Sabtu malam 9 Mei 2026. Anak-anak hingga komunitas lokal turut ambil bagian menjadi pengisi pertunjukan seni tersebut. Muhammad Arkam selaku inisiator acara sengaja melibatkan masyarakat agar dapat dan tentunya berdampak manfaat kegiatan dapat dirasakan secara langsung, dan ia ingin memastikan bahwa program ini memberikan nilai tambah bagi lingkungan sosial di sekitarnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap orang pasti memiliki suatu permasalahan, namun tidak semuanya memiliki permasalahan yang sama. Dengan kata lain, permasalahannya beragam dari yang ringan hingga yang berat. Bahkan dalam menyelesaikan masalah pun, caranya berbeda-beda untuk setiap orang. Namun terkadang, rasa panik atau cemas itu selalu ada ketika kita menerima suatu permasalahan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai langkah awal, sebisa mungkin ambil waktu untuk berdiam sejenak agar bisa menenangkan diri. Setelah itu, cari tahu penyebab awal masalah tersebut dan beberapa solusi dari permasalahan itu. Setelah kedua cara itu dilakukan, pilihlah dari beberapa solusi yang sudah didapat secara bijak agar masalah tersebut cepat selesai. Segera lakukan tanpa menunda-nundanya. Dengan begitu, permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan secara baik.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di Banjarmasin siang. Yang mendua plat band. Iya, mendua ini kalau dimaknai sebagai satu tidak setia ya, memiliki dua perasaan atau memberi pengharapan kepada lebih dari satu orang secara diam-diam, ya, artinya tidak setia ya. Mendua juga berarti bimbang dalam memilih, ya, artinya galau. Nah, ini definisi dari mendua ya, tapi mungkin sesuatu disampaikan melalui lagu darinya Plat Band. Kita tinggalkan Plat Band dengan mendua dan masih kami hadirkan informasi cerita di siang hari terkait dengan sentuhan seni dari pusat kreativitas musik sampah di Kelayan Barat ya. Pendengar, kegiatan yang lahir dari keresahan masyarakat, kawasan Taman Kelayan dipilih sebagai lokasi utama karena posisinya yang bersinggungan langsung dengan permukiman padat penduduk. Langkah reaktivasi ini juga diharapkan dapat mampu memberdayakan warga melalui pemanfaatan ruang publik yang tersedia. Keterlibatan masyarakat juga sudah mulai diajak pembangunan panggung pertunjukan di lokasi acara. Selain itu, pendengar, tim penyelenggara juga menggelar workshop edukasi pengelolaan limbah yang berlangsung selama 5 hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasirana.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual dan terpercaya.
7: Banjarmas

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Rilis per tahun 2020 ya. Itu saja Glenn Fredly featuring Mutia Ayu. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Terakhir pendengar, informasi dari Kelayan ya, Kelayan Barat. Selain dampak pendidikan lingkungan, kegiatan ini terbukti mampu mendongkrak roda perekonomian masyarakat setempat. Kawasan Taman Kelayan yang biasanya sepi kini ramai dan memberikan keuntungan bagi para pedagang kecil. Sebagai bentuk dokumentasi berkelanjutan, pertunjukan bertema ekomusikologi Soundscapes ini menghadirkan kolaborasi antara 11 seniman dan 4 komposer musik. Seluruh hasil karya bunyi dalam pergelaran ini nantinya akan diproduksi dan disebar luaskan melalui platform musik digital. Baik dengar, informasi dari portal rri.co.id membawa kita di menit ke-58 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk ikuti Lintas Banua Siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 sejumlah informasi. Kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Auliana.

0: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin kembali rombak pejabat Pemprov Kalsel agar diisi sumber daya manusia atau SDM yang benar-benar profesional dan kompeten. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menegaskan pentingnya penempatan aparatur sipil negara atau ASN yang profesional dan memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Penegasan itu disampaikan usai melantik dan mengukuhkan pejabat struktural serta fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Muhyiddin menilai penataan birokrasi berbasis kompetensi penting dilakukan agar program pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus mencegah terjadinya pemborosan anggaran. Ia menegaskan profesionalisme pejabat bukan lagi pilihan, melainkan keharusan, sehingga setiap persoalan teknis di SKPD dapat diselesaikan secara tepat oleh pejabat yang memahami bidang kerjanya.
2: Supaya 6 bulan itu bisa dilantik kembali kalau memang pekerjaannya kurang tuntas, kurang bagus. Nah, jadi itulah. Tetapi kalau sudah 2 tahun bekerja, silakan nilai apa adanya. Dan apabila saat ini kepala dinas yang eselon 3, eselon 4 yang tidak loyal kepada pimpinan, kepala daerah atau pensekda, dan kepala daerah ini ada gubernur, ada wakil gubernur, dan juga ada sekda. Nah, di sini apabila ada antara tiga ini kurang loyal, saya tidak ada pembatasan kepala daerah, harus loyal bertiga-tiga itu.
1: Melalui penataan birokrasi berbasis kompetensi ini, Pemprov Kalsel berharap setiap ASN dapat memberikan kontribusi maksimal sesuai bidang keahlian masing-masing, sehingga pelayanan publik berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
0: Pemko Banjarmasin memperketat izin pembangunan perumahan jika tidak memenuhi ketentuan seperti menyiapkan saluran drainase dan memperhatikan kualitas jalan lingkungan. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin mulai bersikap keras terhadap para pengembang perumahan yang selama ini dinilai abai terhadap kualitas infrastruktur permukiman. Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP, Pemkot memastikan izin pembangunan tidak akan diberikan jika developer gagal memenuhi syarat teknis, terutama soal drainase dan kesiapan jalan lingkungan. Kepala DPRKP Kota Banjarmasin, Yusna Irawan, menegaskan, pengetatan aturan ini dilakukan demi mencegah munculnya kawasan perumahan yang rawan tergenang dan membebani pemerintah di kemudian hari. Jika pihak pengembang tidak mampu memenuhi syarat teknis, maka izin pembangunan tidak akan diberikan. Menurutnya, salah satu persoalan yang selama ini kerap muncul di kawasan perumahan baru adalah buruknya sistem drainase. Karena itu pihaknya kini meminta pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan pengembang.
4: Jadi ke depan khusus berkaitan dengan perumahan, pembangunan perumahan, ada rencana kita mungkin nanti akan koordinasi dengan para developer. Berkaitan sebelum mereka ingin membangun perumahan, ada beberapa hal yang kita mereka sikapi, seperti misalnya kita membangun, minta mereka membangun drainase. Membangun drainase, jadi nanti drainase utamanya itu Pemko yang bangun, drainase sekundernya mereka yang bangun. Kemudian yang kedua, tadi sudah arahan Pak Wadi, berkaitan dengan developer, coba dicek ketika mereka melakukan itu, mereka harus minimal dulu mereka sudah melakukan pengurukan pengerasan tanah. Jadi kita nanti tinggal melakukan pengaspalan ketika pasumnya sudah diserahkan ke kita.
3: Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa Pemko tak lagi ingin menerima kawasan perumahan yang dibangun asal jadi tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan kenyamanan warga. Terlebih genangan air di sejumlah titik permukiman baru kerap memicu keluhan masyarakat. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan, tak hanya drainase, pihaknya juga mempertegas standar penyerahan aset jalan kepada pemerintah. Sebelum jalan diaspal menggunakan anggaran daerah, pengembang diwajibkan lebih dulu melakukan pengurukan dan pengerasan tanah. Kebijakan ini sekaligus menjadi tamparan bagi developer yang selama ini dinilai terlalu bergantung pada intervensi pemerintah setelah proyek perumahan selesai dipasarkan. Pemko ingin memastikan pengembang ikut bertanggung jawab penuh terhadap kualitas hunian yang dijual kepada masyarakat.
5: Jadi harus memperhatikan, pertama adalah jalan, terus drainasenya itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau memang jalan dan drainase tidak diperhatikan, saya harap akan dievaluasi untuk masalah memberikan izin bangunannya, izin pembangunan perumahannya. Nah, ini kita berharap sama-sama.
3: Aturan tersebut nantinya akan diperkuat melalui kajian ulang terhadap peraturan daerah atau perda maupun peraturan wali kota perwali agar memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan relevan dengan kondisi lapangan saat ini. Langkah tegas ini dinilai menjadi upaya serius Pemko Banjarmasin dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen perumahan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, ratusan jemaah haji asal Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru tiba di Asrama Haji Banjarmasin. Jemaah Haji Embarkasi Banjarmasin yang tergabung dalam kloter 13 akan diberangkatkan malam ini menuju Jeddah, Arab Saudi. Berikut laporan Fitriana.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru telah tiba di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Kota Banjarbaru kemarin. Para keluarga jemaah juga tampak hadir memberikan doa untuk 356 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 13. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan, jemaah telah diterima sejak Minggu malam di Aula Penerimaan. Proses penerimaan dimulai pukul 21 waktu Indonesia Tengah dengan pembagian living cost sebesar Rp750 serta identitas jemaah haji. Yang menambahkan seluruh jemaah juga telah menjalani verifikasi dokumen dan pemeriksaan kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi jamaah layak diberangkatkan ke Arab Saudi. Tahapan tersebut menjadi bagian penting guna menjaga keselamatan dan kenyamanan jamaah selama menjalankan ibadah haji. Sebelumnya subuh tadi, seluruh jamaah telah mendapatkan pemantapan manasik haji di Asrama Embarkasi. Kegiatan itu bertujuan memperdalam pemahaman jamaah terkait tata cara pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
7: Di Aula Penerimaan, jamaah haji BDG 13 itu menerima uang living cost sebesar Rp750, juga mereka menerima kartu identitas jamaah haji dan juga gelang identitas jamaah haji. Setelah itu mereka diberikan kartu rusuk oleh syarikah sekaligus verifikasi, dan terakhir mereka diperiksa kesehatan menentukan layak tidak layak terbang. Ke Senin subuh tadi mereka telah sholat subuh, itu diberikan pemantapan manasik oleh narasumber kita untuk penajaman terkait dengan ilmu manasik kepada jamaah haji. Insyaallah tepat jam 17.15 jamaah haji akan dipanggil untuk memasuki aula pemberangkatan.
6: Lebih lanjut Rashid menjelaskan, jamaah dijadwalkan memasuki aula keberangkatan pada pukul 17.15 waktu Indonesia Tengah hari ini. Selain itu, para jemaah akan menerima dokumen perjalanan berupa paspor, visa, boarding pass, dan pembagian nomor tempat duduk pesawat. Jemaah akan diberangkatkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA-8113 menuju Jeddah, Arab Saudi, dan diperkirakan akan tiba besok pagi, sekitar pukul 6 waktu setempat. Keberangkatan kloter 13 BDC ini diharapkan berjalan aman hingga tiba di Arab Saudi. Fitriana Rahma melaporkan.

0: program kepeloporan pemuda guna melahirkan generasi muda inovatif yang mampu membawa perubahan positif di masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Untuk minat itu sebenarnya ada, Kak. Cuma tadi, karena mereka tuh kebanyakan kayak takut, Kak.
2: Program kepeloporan pemuda pelopor di Kota Banjarmasin terus didorong sebagai wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan kontribusi nyata di tengah masyarakat. Program tersebut dinilai mampu menciptakan ruang kolaborasi bagi pemuda yang aktif berkegiatan sosial, lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat. Melalui program tersebut, para pemuda tidak hanya diberikan kesempatan untuk menampilkan gagasan dan inovasi, tetapi juga membangun jejaring lintas sektor. Kehadiran program pemuda pelopor dinilai mampu memperkuat sinergi antara bidang, sehingga setiap kegiatan dapat saling mendukung dan berkembang lebih luas. Juara satu bidang kepeloporan sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata, Delia Shasha Oktapiani, menyebut program tersebut sangat membantu pemuda untuk berkembang. Menurutnya, melalui pemuda pelopor, para peserta dapat saling terhubung, berbagi pengalaman, hingga berkolaborasi dalam berbagai kegiatan yang berdampak bagi masyarakat.
1: Untuk minat itu sebenarnya ada, Kak. Cuma tadi, karena mereka tuh kebanyakan kayak takut, Kak, gerakanku masih skalanya kecil nih, kayak, Kak, dampaknya kayak belum gede-gede banget gitu. Kayaknya aku masih nggak pede deh. Tapi teman-teman, sekali lagi, aspek kepeloporan sebenarnya dari keberdampakannya, keberlanjutannya, dan memang kebermanfaatan untuk masyarakat luas gitu. Jadi nggak cuma teman-teman terfokus di satu aspek aja, karena untuk penilaian pemuda pelopor sendiri, Kak, itu ada harus berdampak secara ekonomi, harus berdampak secara sosial, dan juga harus berdampak secara lingkungan gitu. Jadi tidak harus dalam secara kuantitatif gede, tapi selama teman-teman yakin, memang lewat program ini aku bisa lebih upgrade gitu untuk kepeloporanku, bisa dicoba.
2: Melalui program kepeloporan pemuda pelopor ini, pihaknya mengharapkan semakin banyak generasi muda di Kota Banjarmasin yang berani menunjukkan inovasi dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Pemerintah dan berbagai pihak juga berharap program tersebut dapat melahirkan pemuda inspiratif yang mampu menjadi penggerak perubahan positif di masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, melibatkan para seniman dan masyarakat sekitar, pegelaran instalasi musik bertajuk Musik Sampah menjadi langkah kreatif reaktivasi kawasan Klayan Barat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk mengubah kawasan tersebut menjadi pusat kreativitas sekaligus sarana edukasi lingkungan. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
3: Pergelaran seni bertajuk Musik Sampah sukses memberi kesan mendalam bagi masyarakat Kelurahan Klayan Barat, Banjarmasin Selatan. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini melibatkan peran aktif warga sekitar dalam setiap rangkaian acaranya. Muhammad Arkam, penerima manfaat dana Indonesiana, sekaligus inisiator kegiatan ini, sengaja memilih kawasan Taman Klayan sebagai titik kegiatan karena bersinggungan langsung dengan permukiman padat penduduk. Kegiatan yang meliputi penampilan seni hingga workshop pengelolaan limbah ini pun diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar.
4: Karena konsepnya penerima manfaat ini bukan cuma saya sebagai penerima manfaat, tapi masyarakat juga keterlibatan itu. Misalkan panggung ini masyarakat sendiri yang buat. Anak-anak, kami adakan workshop selama 5 hari itu, anak-anak kami edukasi untuk membuat alat musik, membuat kostum-kostum, pernak-pernik dari limbah plastik, limbah industri, itulah yang kemudian menjadikan mereka penanaman memorial kepada mereka.
3: Kegiatan yang lahir dari keresahan penanganan sampah di Kota Banjarmasin ini pun mendapat dukungan penuh dari 4 rukun tetangga atau RT. Ketua RT 02, Klayan Barat, Noristawati, menyebut sekitar 50 anak terlibat langsung dalam pergelaran ini. Para ibu rumah tangga di lingkungan sekitar juga turut terlibat melalui pelatihan teknis pengelolaan sampah rumah tangga.
5: Kami ini menambah kesadaran masyarakat masalah pilah sampah, sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga, menambah ekonomi, mendongkrak ekonomi, kan ada orang yang jualan, otomatis menambah daya tarik tempat ini yang biasanya diam, tidak ada orang datang ke sini. Dengan adanya dari program Pak Atta ini, orang suka melihat kita, nah ada kesenian, keramaian, alhamdulillah antusias masyarakat.
3: Pertunjukan dengan konsep ekomusikologi soundscape ini menghadirkan kolaborasi antara 11 seniman dan 4 komposer. Seluruh hasil karya bunyi dalam pergelaran ini pun nantinya akan disebarluaskan melalui kanal musik digital. Sebagai bentuk dokumentasi berkelanjutan, sebanyak 50 eksemplar buku panduan juga akan dibagikan ke sejumlah sekolah di Kota Banjarmasin. Lukmanul Hakim melaporkan.
6: Berita olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin membuka gelaran kejuaraan Wali Kota Cup Muay Thai 2026 Sabtu lalu. Kejuaraan ini mempertandingkan puluhan atlet dari kelompok usia dini hingga remaja, menjadi ajang penjaringan atlet-atlet muda di daerah. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
6: Kejuaraan Wali Kota Cup Muay Thai 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin di Sasana Kanos Fighter Muay Thai CFM Banjarmasin Sabtu lalu. Ajang ini menjadi panggung bagi para atlet-atlet muda untuk menunjukkan bakat dan prestasi seni bela diri. Ratusan atlet dari berbagai perguruan di Kota Banjarmasin ambil bagian untuk bertarung pada kejuaraan yang berlangsung selama 4 hari, mulai dari 9 hingga 12 Mei 2026. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kejuaraan yang bertujuan untuk mengasah bakat atlet. Ia juga memberikan semangat dan pesan kepada para atlet yang akan bertanding untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas pada saat pertandingan.
7: Maksudnya adalah kegiatan ini kerja silaturahmi bagi para seluruh hobi, atlet, penggiat yang hobi dengan sepak olahraga mantai. Ya, kalau dilihat memang karena saya dengar dari Pak Ketua, itu atlet kita yang dapat emas juga kita sebagai juara umum ya, porprov ya, juara umum yang mantai. Ya tentu kita harus pertahankan dan tentunya nanti ke depan kita harus lebih semangat lagi ya.
6: Sementara itu, Ketua Muay Thai Provinsi Kalimantan Selatan, Aftahuddin, menilai antusias terhadap olahraga Muay Thai di Kota Banjarmasin sudah mulai meningkat. Hal ini dibuktikan dengan deretan prestasi yang selalu disumbangkan oleh para atlet pada kejuaraan yang diikuti.
8: Justru dengan adanya Wali Kota Cup ini, anak-anak kita yang dari SD, SMP, SMA ikut dalam kegiatan ini dan mereka bertanding. Nanti dalam event-event olahraga pelajar, mereka juga akan masuk gitu loh. Jadi tidak khusus untuk dewasa aja. Jadi inilah kesempatan yang diberikan oleh Pak Wali Kota mengadakan Wali Kota Cup.
6: Salah seorang atlet Muay Thai senior, Krishna, merasa senang bisa tampil pada acara pembukaan dan disaksikan langsung oleh Wali Kota. Menurutnya kejuaraan yang pertama kali digelar ini bisa menjadi kesempatan untuk menampilkan bakat-bakat atlet muda di Kota Banjarmasin.
9: Ini pertama kalinya cabur Muay Thai mengadakan pertandingan tingkat kota yaitu antar Banjarmasin. Nah, dengan adanya Wali Kota Cup ini, kita tentu lawannya itu sesama dari Banjarmasin. Nah, dari situ kita bisa melihat, bisa menyeleksi atlet-atlet mana dan bibit-bibit mana yang bisa menjadi calon penerus, calon atlet generasi berikutnya untuk mewakili Kota Banjarmasin baik di tingkat provinsi maupun internasional nantinya.
6: Ia juga berharap kejuaraan Wali Kota Cup ini bisa menjadi agenda tahunan di Kota Banjarmasin. Selain untuk mengasah bakat para atlet, ajang ini juga untuk menambah jam terbang atlet muda agar bisa lebih siap menghadapi kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi. Robi Angga melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Senin 11 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar.

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budayanya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, hai!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan

0: Masih di Blari Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Di part pertama ya, kurang lebih 30 menit ya kita bersama dengan lagu-lagu yang sudah kami share melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar, serta menyapa Anda yang ada di TikTok Pro 1 ya, yang wah sudah bergabung banyak banget nih ya. Oke, untuk list lagu sudah kami share ya, jadi tinggal dipilih lagu-lagu mana aja yang mungkin Anda sukai di kesempatan siang hari ini. Di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1, tinggal dipilih yang mana lagunya, silahkan. Anda juga dapat request melalui live TikToknya Pro 1 RRI. Halo Blari Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mbak Maimunah, kabar baik alhamdulillah. Gimana kota baru Mbak Mei?
1: Ini tadi hujan pagi, ini bersinar di matahari.
0: Wah, bersinar di sana hujan di Banjarmasin ya.
1: Kau sedang menggunakan tata pasan pulang.
0: Makanya itu, kayak pernah menurunkan ya, orang di
1: sampai sore, nah ini kena hujan, jadi kare.
0: Oke, lagunya Mbak Mei.
1: Apa lagunya,
0: nah? Ada Jamilah Jamal Mirdad, nah. Terus ada Di Kantongmu darinya Gexel.
1: Nah, di kantongmu aja.
0: Ada apa di kantongnya Mbak Maimunah?
1: Ada duit.
0: Bagi dong.
1: Salamnya buat semuanya aja. Salam okay. Sehat ya buat Mbak Aulia. Semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Maimunah ya. Menyapa di part yang pertama di kesempatan siang hari ini. Halo Blari Indonesia.
2: Halo Blari Indonesia.
0: Iya, dari Abah Kalbi. Apa kabar Abah Kalbi?
2: Kabarnya hujan tadi udah
0: hujan. Imbah hujan juga tadi di sini Abah Kalbi. Ay.
2: Oh, ini hujan benar ini.
0: Nah, inggih rupanya bergantian berjalan hujannya.
2: Iya.
0: Abah Kalbi lagunya yang mana Abah Kalbi?
2: Tadi nanya lagi apa tadi?
0: Ada Jamilah darinya Jamal Mirdad.
2: Nah, Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad siap lagunya. Oke. Okay. Siap.
2: Salamnya sama Munah Kadilan.
0: Tinggi.
2: Munah Matapura juga.
0: Tinggi.
2: Dari tahan aja namanya.
0: Oke. Siap Abah Kalbi. Tinggi. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kalbi, Prom, Sebamban City. Oke, langsung aja kita dengarkan Gexel di Kantongmu dan Jamilah darinya Jamal Mirdad.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: Iya, masih bersama di Blari Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Halo Blari Indonesia.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo.
0: Halo juga. Kayaknya dari tadi halo-halo Mbak
1: ya.
0: Ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cil Siti kah?
1: Cil Siti.
0: Alhamdulillah. Cil Siti, berapa hujan kah?
1: Mendung habis hujan.
0: Oh, mendung habis hujan. Inggih, kada apa-apa.
1: Lagunya apa lagi?
0: Ini biasanya nyamannya apa anu Cil Siti kalau habis hujan nih?
1: Makan.
0: Nah, bujur benar. Stabil. Lagunya dari Anggun aja Siti yang kutunggu. Nah, terus
1: tunggu tuh aja.
0: Oh, ini kah? Oke, siap. Yang kutunggu dari Anggun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dari Indonesia. Halo, dari Indonesia.
2: Ah,
0: halo. Blari Indonesia.
2: Hujan ngarapatan. Hujan.
0: Nah, iya abiab. Hujan di Martapura.
2: Kenapa jadi Martapura? Gender bakti nih.
0: Hujan di Martapura aja namanya hujan ada di Martapura.
2: Oh, hujan.
0: Iya. Ini Bapak Lepi kah? Inggi.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Iya. Kayak apa nih?
2: Ini dengan dia kan ini dengan dia kah?
0: Iya, lawan dia.
2: Iya.
0: Inggi.
2: Lagunya apa aja tuh?
0: Lagunya kah? Ada mana tadi? Lah darinya yang kutunggu Anggun. Terus ada The Massive Rindu Setengah Mati. Nah, tuh.
2: Dua aja kah?
0: The Massive, terus ada Hello Dua Cincin. Ada Kahitna Cinta Sendiri. Ada Tulus Ramedi, yang mana pian?
2: Apalagi lagi?
0: Ada Cita-cita Tak Tak Sempurna. Terus ada Bunga Citra Lestari Selamanya Cinta. Nah,
2: lagu band apa aja tuh?
0: Ada The Massive.
2: The
0: Massive.
2: Jangannya seleng kah?
0: Ada mah seleng. Ada Kahitna. Ada Hello Hello Hello. Ada nah Dua Cincin.
2: Ya Hello aja sudah Dua Cincin.
0: Oke, siap lagunya ya. Inggi Papa Lepi.
2: Salam-salamnya buat hari aja hujan. Salam sayang selalu buat hari hujan.
0: Buat hari hujan, Inggi, terima kasih.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih. Inggi, sama-sama.
2: Ya.
0: Oke, baik pendengar dari Papa Lepi ya di Handil Bakti. Langsung aja kita dengarkan lagunya darinya Anggun. Terus ada Hello, Dua Cincin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, baik Pro 1 RRI Banjarmasin, tidak terasa ya kebersamaan kita di part yang pertama di Banjarmasin siang usai, dan setelah ini ada Mada yang akan membersamai Anda di Banjarmasin sore dan melanjutkan untuk Blari Indonesia di part yang kedua. Artinya saya juga Uliana harus pamit dari indra dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Tetap semangat dan tetap terus berkarya untuk Indonesia, dan semoga diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas Anda hari ini. Saya pamit, selamat siang jelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan pukul nanti 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Cek Fakta. Satu lagu terakhir ada Hello, Dua Cincin.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya Cek Fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan video yang mengklaim bahwa Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri mengumumkan adanya bantuan dana senilai 147 miliar rupiah. Menurut narasi dalam unggahan, setiap orang akan mendapatkan dana sebesar 300 juta rupiah. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens, menemukan video itu memanipulasi foto Matius di laman rri.co.id berjudul Gubernur Papua, komitmen jadikan Papua barometer percepatan pembangunan. Dan foto itu adalah momen Matius memberi keterangan pers usai dilantik menjadi Gubernur Papua di Istana Negara pada 8 Oktober 2025 lalu. Dan melalui akun media sosial Instagram resminya, yakni @matiusfakhiri, tidak ditemukan informasi terkait pembagian dana bantuan senilai 147 miliar rupiah. Dan lebih lanjut pendengar, untuk mengecek keaslian video tersebut menggunakan Hive Moderation, hasilnya suara Matius mengumumkan bantuan senilai 147 miliar rupiah memiliki probabilitas 99% dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI. Dengan demikian, informasi terkait dengan Gubernur Papua umumkan dana bantuan 147 miliar rupiah adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian Cek Fakta RRI Persatuan Banjarmasin. Sampai bertemu di Cek Fakta berikutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada di Banjarmasin sore ini. Senang sekali rasanya pada kembali menjumpai Anda semua ya di FM 97,6 MHz. Dimana lagi kalau bukan di Pro 1 Banjarmasin. Aduh, di luar lagi lebat banget pendengar. Tapi nih sayangnya ya, tadi tuh Mada ketemu hujan karena Mada baru sampai banget dan baru kehujanan banget juga informasinya nih. Dari Pal 1 tuh sudah hujan banar. Jadi ketemunya di Pal 1 padahal dari rumah tuh kada hujan gitu. Nah kayak ya Allah, mudah-mudahan sampai kantor kada hujan. Ternyata labat banar. Jadi infonya mungkin ada kelewat di pal-palan dari Pal 1 sampai di Ayani depan kantor nih 3,5, 3,5 ya, itu infonya hujan. Enggak tahu tuh kalau arah-arah yang lainnya ya. Informasiin aja juga sama Mada sambil request-request lagu. Tadi request lagu dari Abang Rudolf ya, katanya mau Demasi Rindu Setengah Mati. Rindu sama siapa sih? Jangan sampai setengah mati lah, nanti setengahnya lagi hidupnya gimana gitu ya. Tapi gak apa-apa, langsung aja request sama Mada juga di 0511-325-1562, terus juga di 0811-5111-1410 nomor WhatsApp kita, dan juga nomor hotline Halo RRI ya di 0811-40-0976. Yuk kita yuk langsung aja bacain di komen dulu. Nanti deh ya, kita ke telepon dulu 562. Assalamualaikum, selamat sore Belar Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Enggih, ma, ay kenapa nih pina garing suara? Karena semangat lalu hidup.
1: Karena kebagian kangen banget.
0: Aduh, hai kenapa karena kebagian Bang Mas Rini ya, orangnya hilang dah.
1: Ini masih di situ lah, Bang.
0: Sudah kada lagi sisa ulun sorangan. Aduh, di sini nah kedinginan.
1: Malu, sama aja ini. Hujan
0: juga kah Bang Mas Rini? Dari jam berapa hujannya hanyar cak kah?
1: Sudah tadu, sudah sebentar.
0: Oh, alhamdulillah sudah tadu. Di sini pindah hanyar hujan, Pian. Iya, aduh.
1: Beli merata sebentar, rata-rata.
0: Lagunya Bang Mas Rihan, apa, Pian?
1: Lagunya.
0: Mopo.
1: Itu tadi yang tidak mau berpisah.
0: Tidak mau berpisah, sebentar. Tadi Mada belum bacain lagunya lah. Cinta Sendiri, Kahitna, Menjadi Dia, Tiara Andini, Remedy
1: nah,
0: Tulus.
1: Itu tadi.
0: Yang mana? Cinta Sendiri?
1: Iya. Yeah.
0: Aduh, hai sakitnya. Habis rindu setengah mati, Cinta Sendiri pulanglah. Aduh, yeah, sudah jadi gak ada cintanya tuh ngarannya.
1: Kan kena datang lagi, berjumpa lagi.
0: Oh iya, iya. Oke. Oke, siap. Ditungguin okay, lagunya Bang Mas Ria. Yeah. Salam-salam buat siapa nih?
1: Semuanya ada yang lalu monitor.
0: Siap. Oke deh, kalau gitu makasih Bang Mas Ria. Sehat selalu ya. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Mas Ri 976. Nah, halo, selamat siang, sore. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang jauh nih lah. Nang kayak goyong bersambut hal lagi dari Bang Mas Ri ke Bang Hendy. Apa kabar Bang Hendy?
2: Alhamdulillah masih cerah di sini.
0: Masih cerah. Ulun kirim makan kin lah ke situ ya Allah, kirim makan ke Banjarbaru hujannya ya Allah.
2: Sekumpul aja.
0: Sekumpul. Ada pian dulu lalunya nyar ke sekumpul situ.
2: Jangan langsung ditampuk kan situ.
0: Oh, lu langsung ditampuk ke ayu ja. Siap. Apa dah segan pian
2: ya, ayu ja. Biar si ojannya kehujanan.
0: Ngaran ojan kehujanan lah, jadi ojan hujan gitu lah.
2: Ini bila kau jalan kena amat
0: nih sedunia. Aduh, hai, jangan nggak itu Bang.
2: Tadi kenapa lihat Pal 1 jauhnya?
0: Anak kayak apa Bang? Ulun biasa jalan situ, ulun jalan mana lagi?
2: Jalan Pal 6 sini ini apa?
0: Itu ngarannya melambung jauh, ulun kira dari rumah di situ.
2: Jadi setan Adam nonton busnya ke Pal 6.
0: Ada dah, ulun kejauhan jalan situ, terlambat ulun begawe.
2: Iya kak, di sana kak.
0: Iya, amna. Hujan banar di sini Bang Hendy.
2: Yang lewat Tunjung Mayas itu nah langsung Pal 3 sungai.
0: Allahu Akbar, ada-ada aja lah. Inggi ayu ja.
2: Singgah dulu ke Jorong kah?
0: Kejauhan singgahnya pian nilah. Ulun ambil pian kin dulu lah biar mun hujan kada pian dulu ulun menaung ya lah.
2: Ulun kada ada payung.
0: Kada apa-apa. Kada bisi payung, kada apa-apa, daun pisang kada apa. Yang penting asal bersamamu asik.
2: Astagfirullah. Ya, jangan duduk.
0: Aduh, hai. No comment gini sudah ulun lah. Ayu
2: jangan. Jadi jangan kebasahan, dingin enggak?
0: Kedinginan ulun nih habis kehujanan.
2: Nyaman diragap gitu nah.
0: Pada nyaman diragap ini sudah basah. Aduh, baju ya, Pak.
2: Ada apa-apa juga bersama.
0: No, please no, thank you. Langsung aja Bang Handi, lagunya mau apa? Ada tak sempurna cita-cita atas selamanya cinta BCL Sheila on 7 kita. Ada Dewi-Dewi cukup Siti Nurbaya, penantian tertunda kangen band, atau cakrakan kekasih bayangan. Pian yang mana nih hendaknya?
2: Band yang lain enggak ada, band yang lain.
0: Ada abis ini ada The Massive nih, Rindu Setengah Mati.
2: Terus?
0: Kahitna Cinta Sendiri. Terus sudah itu doang yang band.
2: Ya ampun.
0: Aduh ampun. Mau sekarang apa enggak nih? Kalau enggak saya tutup nih.
2: Apa ya?
0: Mau ancaman aja penyiarnya jar lah.
2: Sound Seven aja ganti judulnya.
0: Apa tuh? Mau apa Shiloh Seven?
2: Apa itu ngaruhnya lah.
0: Ayo nyanyi dulu deh kalau enggak tahu apa tuh.
2: Seberapa pantas nah?
0: Seberapa pantas kau untuk kau ku tunggu asik. Cukup kehadirimu untuk selalu ku nantikan. Oh tidak dong.
2: Enggak ada apa-apa juga.
0: Oke, nanti pada puterin lagunya. Salam-salam Bang Handi buat siapa? Ayo.
2: Kan buat Ading Herman ya, dengan Iman. Ini bertakun terus siapa siaran hari ini? Siapa siaran hari ini, Pak?
0: Oh iya, Kak. Lu dihadangi aja kayak itulah.
2: Iya. Kalau digeser juga ya, lo.
0: Bujur pada pian lah. Siapa lagi Bang Herman? Siapa lagi? Ada lagi?
2: Ading Mawar.
0: Ading Mawar. Ading Putri. Siapa lagi ya?
2: Siapa yang Sikong itu?
0: Siapa lagi Sikong itu? Bang Jarwo, ya dah. Semuanya aja lah ya Bang, ini ya, oke?
2: Terima kasih lah.
0: Oh, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar ya, sambil meneduhkan hujan dan juga meneduhkan cuaca-cuaca yang mungkin hatinya lagi panas banget gitu ya. Ada yang rindu setengah mati, ada cinta sendiri, ada seberapa pantas juga yang masih mengantri, langsung aja kita puterin The Massive, Rindu Setengah Mati ya. Tadi special requestnya ada dari Bang Rudolf di TikTok.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Terima kasih pendengar Anda masih ya setia bersama kami tentunya di Blantika Musika Indonesia, Blaria Indonesia. Sakit banget lagu sore hari ini, udah cinta sendiri, rindunya udah rindu setengah mati gitu ya. Masih ada beberapa lagu juga yang antri di request sama teman-teman di TikTok juga. Tapi kita mau angkat dulu telepon-teleponnya. Yang belum telepon Mada, yuk antri buruan segera ya. Kita ke WhatsApp bentar pendengar. Di WhatsApp sudah ada mama kita tercinta. Assalamualaikum Mama Madan.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Kia apa kabar Pian Mas? Sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat. Lagi persiapan kesan mandi DJ malam
0: ini. Mandi DJ apa malam hari ini, judul lagunya?
1: Lagunya ada dua malam ini.
0: Apa tuh?
1: Masa yang bakuah-kuah aja malam ini.
0: Oh, yang bakuah-kuah aja. Pas banar pang lah hari ini kan lagi.
1: Hari ini pulang hujan bertambah banyak kuahnya.
0: Bertambah banyak kuahnya, hanya anak mada sambat. Soalnya ini sudah taduh, Ma.
1: Sudah taduh dah.
0: Alhamdulillah sudah taduh ya, Pang. Tadi wadah kita tuh Maik ada hujan, mada tulak. Aman sentosa. Oh, sekali di pal satu. Ya, Mandarau pian. Aduh jauh lu nih, kadang kau di kadang
1: kau dia tak. Nengai mandai orang tuh lagi jangan kita makan raan, kita pakai jas hujan.
0: Iya bujur. Iya jar, iya jar ulun lo, urang lewat lo di para kruano di muka komplek tuh lah di pasar Sungai Miata lewat situ. Kenapa jar ulun urang nih bejas hujan hujan kah? Wah jar ulun paling setempat ya hujannya tuh jar ulun lewat pasti anu ampih dah insyaallah amin jar ulun nih. Sekalinya han di pal satu di anu urang buar jar nekam jar.
1: Untung parak aja lagi lah ya kalau.
0: Untung parak tuh gin mah ulun bejas hujan betadu ulun di bang.
1: Ya, ya lah makanya kada bejas hujan arah.
0: Arah oh, iya. Hujan namanya. Itu lagi mendadak ya ulun nanti mendadak jaket lulun basah.
1: Enak di AC itu.
0: Ini enak di AC bujur. Ya Allah, Yuja. Mama lagunya enak apa, Ma?
1: Nang Syahriadi itu biar tambah mano.
0: Syahriadi. Ini bujuran Syahriadi yang lagunya viral itu.
1: Amunnya kawa itu, amunnya kadada yang kawa
0: Syahriadi. Syahriadi ya. Aduh ya deh, aku sekali ini aku iniin ya. Boleh deh gadis manis Kalimantan kita masukin ya.
1: Kita kan okay. Gadis Kalimantan juga ya kalau mana.
0: Iya betul, betul, betul, betul. Salam-salam Pang masukin siapa, Ma?
1: Salam-salamnya yang manulah tejungkang tadi ya kalau.
0: Si Hendi Mubarok.
1: Iya, si masih Mastri lah pina apa aja menggalau tadi ya kalau kan sawat lawan ayang beb ya tadi kalau ya kalau.
0: Enggih, siapa lagi?
1: Wae kalau lah.
0: Siapa lagi? Berantem aja lah.
1: Ini kita ai.
0: Berantem aja lah.
1: Dari A sampai Z yang monitor ya kalau adalah aku sambil ya. Orang tuh sambil siap-siap yo ya kalau sambil healing-healing dia tapi healing dalam rumah kita.
0: Asal jangan pentok liling lagi hujan tuh jangan tapi healing-healing di luar di dalam rumah aja.
1: Ya dong rumah aja kan healing-healingnya ya kalau sampai aja tuh.
0: Oke deh kalau gitu makasih ya Mama Madan ya dan teman kita ya.
1: Yang terbaik
0: amin.
1: Kita sebarat.
0: Amin ya
1: lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Mama Madan di 562. Halo, selamat sore Blar Indonesia.
2: Alhamdulillah
0: rabbil alamin. Aduh, Mada udah tahu banget dah kalau ada alhamdulillah kata pertamanya pasti ada Bang Ojan di sana. Assalamualaikum Bang Ojan, apa kabar? Bang.
2: Bismillah dulu.
0: Oh, bismillah dulu. Suara pin halus bener, Bang. Nyer paraki, Bang.
2: Hanyar sampai
0: rumah. Oh. Hanyar sampai rumah aja pian nih.
2: Tadi di jalan tadi Hendy tadi mau.
0: Dapatlah kirimannya Bang Hendy. Pian dikirimi hujan non Bang Hendy.
2: Panas.
0: Alhamdulillah. Ih, bisa mana mengirimi hujan tiba-tiba tuh. Gadis manis Kalimantan ya.
2: Sultan Adam.
0: Gadis manis Sultan Adam juga boleh banget. Siap. Salam-salam Bang Bang Ojan buat siapa hari ini? Oke, siap. Terima kasih Bang Ojan ya, selamat beristirahat.
2: Suara Mada agak pinjok
0: sedikit. Iya betul, kok tahu sih agak flu soalnya. Iya Bang Ojan, doakan benar kita sehat selalu ya. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke deh kalau kita di 976. Halo, selamat sore. Waduh, sayang sekali disia-siakan kesempatannya. Mada udah angkat padahal ya. Kita mau bacain juga yang di WhatsApp yang udah-udah pada masuk ya. Ada Nuruddin Zuhri. Selamat siang, Prosto Banjarmasin. Prodangdut luar biasa. Ini lagi Blaria sih. Prodangdut udah pindah ya, Bang Zuhri ya. Di Purwokerto, Jawa Tengah. Makasih tapi udah gabung sama kita di WhatsApp juga. Ada Bang Eza yang lagi nelpon. Lagunya katanya Hindia, kata Bang Eza. Oke, nanti kita kesana, Mada Putri. puterin bakal masuk playlist juga. Ada Bapak Pauji, adakah pilihan lagunya Kakak Mada? Lagunya yang habis ini Mada bacain aja ya, ada Sheila on Seven, Seberapa Pantas, Tentang Kamu, Liodra darinya Bapak Budi di Medan, ada Rumah Salma Salsabil darinya Sivi tadi ya, terus ada Syahriadi, Gadis Manis Kalimantan, dan juga ada Hindia, kita ke sana. Oke, ada lagi Bang Heri, assalamualaikum, jumpa lagi Mada, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada sehat selalu sama keluarga, cuacanya lagi nano-nano di MP request lagu dari Kangen Band. Oke, Kangen Band ya. Salam gesan semua yang lagi dengar hari ini, salam sehat beratan, gesan Mada doa yang terbaik dan banyak-banyak matur nuwun dari Heri Murung Pudak Tabalong. Siap Bang Heri, masih banyak juga udah langsung monitor kita ya. Oke, kalau gitu langsung kita puterin Liodra dan juga Sheila on Seven, Seberapa Pantas.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Waduh, ya lagunya tuh pas banget gak sih pendengar di cuaca-cuaca yang kayak gini. Jadinya kayak makin sendu, makin teguring-guring bebuhan pian mendengarkan ulun lah. Oke pendengar, masih pada tungguin lagi yang mau gabung di 0511-325-1562 dan juga di 0811-511-410. Sudah ada yang gabung kembali, Bang Sahro dulu kita sapa. Nah, assalamualaikum Bang Sahro.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, apa kabar pianna?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Istanbul kayak apa cuaca bang?
1: Kayak mendung-mendung juga, cuma ada hujan lagi.
0: Oh belum hujan lagi lah.
1: Belum. Kirimi hujannya adalah.
0: Nggih, siap insyaallah ya Allah. Tolong kirimkan hujan ke Istanbul, alamatnya jalan rumah Bang Saharul.
1: Minta kirimi akan hujan, jangan minta kirimi akan rindu kan.
0: Asik. Rindu tuh gak bisa dikirim-kirim Bang Saharul. Rindu tuh dinikmati. Asik
1: ya. Terus gimana?
0: Cara menikmatinya adalah dengan cara menyeruput secangkir kopi hangat setiap pagi dan sore, lalu dikirimi orang Al-Fatihah kayak itu.
1: Terima kasih Bu Guru.
0: Sama-sama muridku. Pegayaan kita Bang Sahrul lah. Ya Allah, ada jepian nih lah. Lagunya Bang Sahrul nih yang pada ngantri ada Syahriadi Gadis Manis Kalimantan, terus ada juga Hindia Kita Kesana, ada Padi Sang Penghibur, atau lagunya Tulus Remedy Menjadi Dia Tiara Andini, ada juga Pilihlah Aku dari Krisdayanti.
1: Nah ya itu deh.
0: Pilihlah
1: Krisdayanti aja deh.
0: Pilihlah aku jadi pacarmu. Itu yang itu kan ada lain lagunya yuk. Oh bukan ya. Oke deh kalau gitu Bang Sahrul, salam-salam buat siapa?
1: Iya, salamnya buat semuanya. Itu kayaknya apa tuh, rada-rada enak pilek tuh kayaknya.
0: Udah 2 hari minum obat pilek.
1: Nah itu kan.
0: Terdengar iya banget kan? Ya bintengnya Made terdengar ya Bang Sahrul ya.
1: Bagi orang-orang yang mempunyai perasaan aja ya, bisa membedakan.
0: Iya, sebenarnya Made juga udah kayak, mah ini suara lu sudah beda kah mah aku tadi pas di rumah. Kada juga jerma maulun.
1: Kalau orang-orang yang bukan mengerti jiwa, kada bisa membedakan.
0: Oke deh kalau gitu ya, berarti Anda mengerti jiwa ya.
1: Lebih mengerti.
0: Asik. Oke deh kalau gitu, makasih banyak Bang Sahrul ya.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sahrul di Istanbul. Yang di belakang Bang Sahrul, mana lagi yang mau gabung? Ada banyak sih ya yang mau gabung pastinya. Tapi lagu-lagunya juga bakal langsung ada puterin aja kali ya. Tadi ada Syahriadi habis ini, terus juga ada Kita Kesana dari Hindia, Sang Penghibur Padi, dan juga Bila Aku Krisdayanti.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini dan tentunya di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, tepat di jam sekarang 15.43 waktu Indonesia Tengah telah berkumandang azan asar dan juga bagi Anda tentunya selamat menunaikan ibadah salat asar. Kita akan jeda dulu belaria setelah ibadah salat asar berikut ini.
7: Allah.

0: berkata,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.
3: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, YouTube RRI Prosatu Banjarmasin.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin Sore dan tentunya masih di Pelantika Musik Karya Indonesia, Blaria Indonesia. Tapi sayangnya pendengar, kita juga sudah di penghujung menit-menit akhir ya dari sesi request kita hari ini. Masih ada juga lagu yang belum ada puterin, tadi udah masuk-masuk sama Mada. Kita coba dulu apakah masih ada yang mau gabung lagi nih di 0511-325-1562 atau juga di 0811-5111-140. Tapi kalau masuk sih ya kirim-kirim salam aja. Tapi kalau sepenglihatan Mada sih udah sepi ya, udah gak ada lagi sisa. Puterin aja nih Mada langsung gitu ya. Oke, kalau gitu pendengar, langsung Mada puterin. Ada Hindia sama Padi habis ini ya. Terus juga ada Chris Dayanti, Pilihlah Aku. Yang mana pokoknya tungguin aja kita puterin yang pasti di FM 97.6 MHz. Dan juga jangan lupa dengerin di streaming RRI Digital. Nanti di jam 4 insya Allah ada UMKM Bicara. Ada dialog juga sama salah seorang pengusaha orang Banua, kira-kira siapa. Pastiin Anda buat tetap bersama kami tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi.

0: bro?
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.
2: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya pendengar dan juga pemirsa. Senang sekali rasanya kita kembali menjumpai Anda ya di Banjarmasin sore ini di program UMKM Bicara. Dan kali ini pendengar, hari Senin 11 Mei 2026 kita akan berbicara dengan salah satu pemilik usaha, owner dari aneka produk yang nama produknya ini adalah Bu Kokom gitu ya. Nah, kira-kira nih seperti apa, dari herbal hingga cemilan lokal, Bu Kokom makin dikenal. Kita langsung aja kenalan gitu ya sama beliau yang sudah terhubung sama Mada di Zoom meeting. Tapi sebelum menghubungi beliau, kita menyapanya gitu ya. Pendengar nanti mau gabung sama Mada di pertengahan kita dialog, silahkan ya di dua line telepon 0511-325-1562 dan juga di 0811-5111-410 nomor WhatsAppnya Pro 1. Silahkan juga menyaksikan melalui kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga melalui aplikasi streaming di RRI Digital. Langsung saja kita sapa beliau dulu ya, sudah terhubung nih. Assalamualaikum Ibu Siti Komsiana. Assalamualaikum, selamat sore Bu.
2: Ya, selamat sore.
1: Baik, waduh, cerah sekali hari ini. Bu Kokom nih, langsung ada panggil Bu Kokom aja tuh gimana nih? Nama panggilannya siapa Bunda?
2: Iya, biasa dipanggil Bu Kokom sih.
1: Bu Kokom, makanya gitu ya, produknya juga produk Bu Kokom gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, Bu Kokom, kita mau kenalan dulu sama sampean gitu ya. Nih asli mana kalau boleh tahu nih sama pendengar juga?
2: Gimana?
1: Asli mana Bu Kokom? Asli Banjarmasin atau asli mana nih?
2: Untuk saat ini saya tinggal di Tanah Laut. Mm-mm. Kebetulan di sebuah desa, Desa Tirtajaya, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Jadi saya tinggal di sini mulai tahun 2010. Okay. Asalnya dari Jawa.
1: Oke, okay. Ini berarti pendatang tapi mengharumkan nama Banua karena cemilannya ini langsung di apa ya namanya ya, ada perputaran ekonomi juga tentunya di sana gitu ya. Baik, Bu Kokom, kita supaya lebih jauh dulu nih, kita mau mengenal dulu. Kayaknya kalau di belakang Bu Kokom tuh banyak juga produk-produknya. Apakah produk Bu Kokom langsung nih, karena Mada nggak pernah dulu ya, belum pernah melihat langsung.
2: Okay. Mana sayang colokannya?
1: Okay, lagi masang ini dulu ya. Baik. Nah, sembari Bu Kokom.
2: Iya, kecapannya.
1: Sambil bersiap-siap nih ya pendengar ya. Juga ternyata banyak sekali produk-produk dari Bu Kokom ini ya gitu ya. Nanti kita kenal-kenalan, ada serbuk herbal instan ya, ada jahe merah instan, ada kencur instan juga ya. Ada virgin coconut oil dan aneka snacknya macam-macam. Ada keripik-keripikan juga ada nih. Keripik singkong aneka rasa, ada keripik tahu, kacang keribu Bo ya, stik sukun, stik pepaya, ada manisan juga. Tapi nanti kita lebih lanjutnya ceritanya dengerin dari Bu Kokom langsung kali ya. Bu Kokom masih terhubung sama Mada, udah bisa? Oke, masih nyoba kayaknya ya. Nah ini kalau kita lihat ya Bu Kokom tadi ininya kan apa namanya ya, base campnya gitu ya. Ini pengolahannya tuh ada di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Baik, suara Bu Kokom udah masuk di Mada gitu ya. Suara Mada jelas gak ya di sana Bu Kokom? Oke, masih ini ya, mencoba ya. Boleh Bu Kokom
2: sudah,
1: sambil
2: mantap. Nyala.
1: Suara Mada aman ya? Bu Kokom?
2: Oke.
1: Aman ya suara Mada ya?
2: Halo.
1: Suara Bu Kokom di sini terdengar dengan jelas nih.
2: Insyaallah aman.
1: Insyaallah aman berkah ya. Oke.
2: Jelas.
1: Sip. Bu Kokom, ini sebenarnya usaha pian sendiri gitu ya, dari herbal sampai cemilan. Kalau dari tahun berapa Mada mau tahu dulu nih?
2: Untuk yang serbuk herbal instan itu dari tahun 2014 saya mulai merintis. Terus 2017 itu mulai perizinan. Dan sampai sekarang akhirnya sudah ke halal dan merek sudah.
3: Tapi kalau untuk jenis snack, keripik-keripikan itu sebenarnya itu perkembangan aja sih. Karena produk saya awalnya kan jahe merah instan itu, minuman herbal instan itu semua virgin coconut oil sama madu mongso awalnya.
1: Oh, itu awal.
3: Jadi yang mulai 2014. Dari 2014 itu yang itu. Tapi untuk yang lain-lain menyusul.
1: Oke.
3: Jadi sesuai dengan permintaan customer, pada akhirnya produk saya berkembang dan semakin banyak jenis produknya.
1: Oke, berarti yang menarik tadi ada jahe merah instan. 2014 kurang lebih 10 tahunan yang lalu ya, Bu Kokom ya. Itu apa yang menjadi mungkin apa ya, Ade, dasar awalnya itu gimana?
2: Kok enggak jelas ya, Dek ya?
1: Oh, enggak jelas ya suara Mada ya.
2: Mbak Fia, tolong, Bang.
1: Baik, nampaknya masih ada kendala ya di headphone Sidin gitu ya, di headphone Bu Kokom. Mungkin boleh di...
3: Nggak bisa keluar suaranya.
1: Oke, okay. Kalau tanpa headphone gimana, Bu Kokom?
3: Sudah masih terima.
1: Oke, okay. Masih ada kendala sepertinya ya. Oke, okay, baik. Nah, Bu Kokom sendiri nih pendengar gitu ya, banyak sekali yang ada penasaran tuh terkait dengan jahe merah instannya beli ya. Oh, kayaknya ini salah satu jualan yang jadi primadona juga mungkin kali ya. Baik, Bu Kokom sudah terdengar dengan jelas suara Mada?
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo, Mbak.
1: Inggi. Yeah. Aman ya, suara Mada udah terdengar dengan jelas nih.
3: Halo.
1: Oke, okay, nampaknya ini gangguan headphone ini ya, sepertinya ya.
3: Oh ya. Oke. Sudah aman.
1: Ya.
3: Sudah, alhamdulillah aman.
1: Oke, okay, Bu Kokom. Ini tadi pertanyaan Mada tuh yang menarik adalah kan 2014 tuh ya. Ini langsung terpikir langsung ada yang instan-instan. Padahal pada saat itu mungkin belum banyak gitu ya yang instan-instan seperti sekarang ini. Apa yang menjadi dasar waktu itu Bu Kokom jadi bikin itu gitu?
3: Di awalnya sih sempat ada ketemu sama kawan. Terus sempat membicarakan masalah itu dan saya bilang kayaknya itu menarik gitu. Nah, sementara banyak orang yang minum jamu kan, minum jamu tapi mereka kepinginnya itu yang sesuatu yang mudah, mudah. Jadi tidak harus bikin katanya, tidak harus bikin, bisa dibeli dan disimpan lama gitu. Okay. Jadi akhirnya saya terpikir, bagaimana kalau ini kita jadikan instan? Jika kopi aja bisa dijadikan instan, kenapa minuman herbal tidak bisa gitu?
1: Oke, okay, jadi dasarnya ini adalah jamu-jamuan ya, karena ada jahe memang jamu sih. Tapi tuh kalau di punya Bu Kokom sendiri tuh cuman jahe merah atau seperti apa Bu Kokom dari awal banget nih 2014?
3: Sebenarnya
1: tuh
3: banyak. Kalau tahun 2014 itu awalnya cuma jahe. Terus lama-lama ada yang tanya, bisa enggak Bu kencur kunyit, temulawak? Bisa, saya bilang gitu. Akhirnya pelan-pelan saya coba dan begitu 2017 itu saya bikin perizinan sudah lengkap semuanya. Okay. Jadi dari mulai jahe merah instan sampai jahe gula aren ada juga. Ada yang tidak minum gula, tidak konsumsi gula putih kan?
1: Iya.
3: Jadi bikin jahe gula aren ya.
1: Yang instan juga ya. Oke. Okay. Ya. Tapi berarti yang menariknya ini adalah ketertarikan terhadap herbal-herbal dulu. Tapi kalau Ibu Kokom sendiri emang penikmat jamu ya, penikmat minuman-minuman herbal juga berarti?
3: Iya. Okay. Saya dulu di Jawa masa itu sempat memang berjual jamu seduh. Tempat pernah menjual jamu seduh seperti apotek sih sebenarnya, obat-obatan tapi ada jamu seduhnya juga.
1: Makanya dibawa ke Banjarmasin, maksudnya dibawa ke Kalimantan Selatan, ke Tanah Laut gitu ya. Oke, okay. Nah kalau misalnya nama nih, pemilihan nama, kenapa jadi menggunakan nama Ibu Kokom sendiri? Apa Bu, ada filosofi alasannya, Mada mau tahu juga nih.
3: Iya, sebenarnya gini, saya di sini sebenarnya nama kan Siti Komsianah ya.
1: Okay.
3: Dikenal orang sebenarnya Bu Kom. Awalnya itu dipanggil orang Bu Kom. Begitu sudah sampai di kecamatan, kebetulan saya sendiri kan bekerja juga di Bumdesma Kecamatan Bajuin. Jadi di situ tiba-tiba kok dari Bu Kom jadi orang manggil saya itu Bu Kokom.
1: Ada Kokom
3: sampai ya, pada akhirnya ya. Sampai pada akhirnya ke Tanah Laut di kabupaten itu semua orang manggil saya, mengenal saya dengan Bu Kokom. Nah, begitu suatu saat itu saya kan tempat jadi direktur BUMDes Tirta Jaya. Dan begitu saya resign, perizinan yang ada kan mereka enggak mau pakai. Akhirnya mereka mereka bikin perizinan sendiri. Terus saya mikir gini, orang saya tawarkan setiap saat bertanya, Bu ada jahe? Ada di BUMDes saja, sama beli di BUMDes. Enggak, saya maunya punya Bu Kokom. Jadi pada akhirnya saya produksi dengan merek saya sendiri. Begitu saya mikir, saya mau bikin merek apa ya saat pendaftaran merek itu. Pada akhirnya daripada saya saling mau kenalan berdahulu kan, lebih baik dengan pakai nama Bu Kokom, orang sudah langsung tahu, oh itu punya saya gitu.
1: Bagus nih, bagus nih. Ini bisa bisa diambil nih idenya mungkin ya, menginspirasi juga untuk pendengar yang lain. Karena kalau misal pakai nama sendiri tuh lebih dikenal, apalagi kalau orang-orang di sana juga ya Bu Kokom ya.
3: Iya, begitu. Jadi karena orang sudah mengenal kita kan, sementara saya sempat menawarkan produk lain punya orang lain gitu. Nah, enggak, saya maunya punya Pian katanya gitu. Jadi akhirnya supaya orang lebih mengenal. Begitu tahu, oh ini sudah ini produknya Bu Kokom, itu kan dia tahu.
1: Sudah terpercaya Bu Kokom ya.
3: Oh mereknya itu aja sudah ya. Jadi merek itu aja sudah gitu.
1: Berarti dari tahun 2017 mulai pengurusan itu sudah langsung Bu Kokom berarti ya awalnya langsung ya?
3: 2017 itu belum.
1: Oh belum.
3: Saya masih mengatasnamakan UP2K ya. Mengatasnamakan UP2K, cuma saya penanggung jawabnya aja pada waktu itu. Dan begitu saya sudah ngurus merek. Nah, ke merek itu baru saya yang mikir, saya harus kasih merek apa. Betul. Gitu.
1: Iya.
3: Pada akhirnya yang lucu lagi itu pada saat bikin logo.
1: Apa tuh, Bu Kokom?
3: Di merek kan harus pakai logo tuh.
1: Betul.
3: Terus melihati kan kita karena pendaftaran merek itu kan jawabannya 1 tahun baru dapat jawabannya.
1: Iya.
3: Jadi saya sempat scroll-scroll mencari apakah ada yang nama Bu Kokom. Ternyata merek belum ada nama Bu Kokom. Terus melihat apa itu logo. Ternyata kok macam-macam logo ini ada, sama mau bikin ini sudah ada, mau bikin itu sudah ada. Akhirnya logo itu pakai wajah saya.
1: Menarik.
3: Logonya pakai wajah. Jadi sekarang kadang-kadang kalau cetak kemasan kita perkecil aja ya itu logo ya.
1: Ada wajah sayanya. menarik. Tapi itu salah satu hal yang menjadi nanti suatu saat menjadi legend juga Bu Kokom ya, karena kebanyakannya kan kayak gitu tuh. Kalau ada lihat yang contohnya di Jawa ya, ada gudeg, misalnya gudeg busi apa tuh, pasti ada mukanya juga tuh ya. Kita doakan mudah-mudahan
3: terus,
1: lancar tuh.
3: Terus lagi kita lihat dari apa itu, ada produk jamu Nyonya Menir kan ya.
1: Iya.
3: Itu kan pakai itu walaupun yang meneruskan itu sudah anak cucunya, tetap mereknya ya tetap dengan logo itu gitu. Saya mikirnya gitu dulu.
1: Menarik. Nah, tapi kalau ngomongin jahe Bu Kokom, sebenarnya kan jahe gampang gitu ya, ditemukan di mana aja, mungkin kalau ke pasar ya, setiap pasar ada jual jahe. Nah, ini kan menjadi salah satu primadona juga mungkin dari jualannya Bu Kokom gitu ya. Ini kalau kita lihat apa yang membedakan dari jahe-jahe lainnya Bu Kokom?
3: Yang pasti saya memilih jahe merah.
1: Jahe merah khusus berarti
3: saya
1: ya?
3: Saya memilih jahe merah, ya khusus jahe merah. Sempat walaupun harga jahe melejit sampai 100 ribu per kilo, saya sempat mencoba jahe lain, waktu itu jahe putih. Ternyata hasilnya tidak maksimal dan pelanggan kecewa.
1: Oh, rasanya
3: jadi pada
1: beda,
3: akhirnya memang. Pelanggan beda. Jadi pelanggan bilang, walaupun jahe merah mahal, saya sempat stop produksi karena harga jahe 100 ribu masa itu. Tapi ternyata para pelanggan bilang, naikkan aja Bu harganya kalau memang harga jahenya mahal. Yang pasti ulun mau jahe Pian. Akhirnya saya coba bikin harga yang standar. Jadi pada saat jahe 100 ribu saya tidak rugi, pada saat jahe murah keuntungan saya lebih banyak gitu aja.
1: Oke, okay. Ah, kalau ngomongin harga di tempat ya. Bukokom tuh berapa sih Bukokom? Kalau kita dari ini dulu ya, yang jahe merah instan dulu tuh berapa?
3: Untuk jahe merah instannya, jahe merah instan itu saya jual per 250 gram itu 25.000.
1: Oke.
3: Okay. Kemasan saya 250 gramnya.
1: 250 gram ya. Boleh deh nanti kalau misalnya Mada mau lihat ada contohnya Bukokom boleh di ini sama pendengar juga. Ya di spill juga. Tapi yang jadi pertanyaan Mada nih, wah sudah kelihatan nih. Nah, teman-teman kalau yang ada di YouTube boleh melihat. Itu packagingnya sudah lengkap tuh ya, ada fotonya.
3: Iya, sudah ada.
1: Cara seduhnya. Nah,
3: ini logonya.
1: Ah, tuh ada logonya juga.
3: Ini logonya, ya. Ini nama jahenya, jahe merah. Nah, di sini komposisi dan cara seduhnya sudah lengkap.
1: Wah,
3: di sini.
1: Lengkap sekali.
3: Nah, logo halalnya juga sudah ada.
1: Mantap.
3: Nah, ini PERT ID halal juga sudah lengkap.
1: Oke. Okay. Alhamdulillah. Bukokom taruh samping dulu, tapi nanti Mada bakal tanya-tanya terkait hal tersebut. Ya. Tapi yang Mada penasaran, ini kan jahe tuh ibaratnya kalau di tanah laut mungkin ada yang ini juga ya, punya tanaman, punya kebun dan segala macam. Apakah Bukokom ini tipikal yang milih sendiri langsung ke datang petani lokal, atau biasanya udah ada pasokan, udah ada orang nih yang masuk-masuk di Ibu Kokom? Gimana, Bu?
3: Sebenarnya ada beberapa orang yang memang sudah jadi pemasok khusus. Cuma tidak semua orang saya berani beli jahenya, dikarenakan saya juga perlu mutu jahe yang sesuai dengan standar saya.
1: Betul.
3: Jadi pernah itu beli di petani, dan saya percaya gitu aja, Bu, saya punya jahe harga sekian, Bu, oke, saya beli. Mau berapa, sampean panennya berapa banyak, katanya gitu. Sekalinya setelah diantar, jahenya nggak bisa diproduksi. Okay. Jadi usia jahe masih kurang. Usia jahe masih kurang, masih terlalu muda. Jadi begitu dibiarkan gitu langsung seperti keriput gitu.
1: Oke. Okay. Oh, berarti ada kriteria-kriteria khusus ya dari Bu Kokom sendiri ya untuk masuk di ininya. Apa kriteria khususnya Bu Kokom? Ada usia-usianya?
3: Ya, paling tidak usia minimal 9 bulan.
1: 9 bulan
3: usia 9 bulan sudah mulai bisa dipanen. Tapi tidak boleh lebih daripada 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun rusak juga.
1: Iya, baru tahu Mbak dari.
3: Iya. Soalnya jahe, jahe kalau tidak dipanen pun bisa busuk.
1: Iya betul.
3: Iya. Jadi 9 bulan minimal. Kalau kurang dari 9 bulan enggak bisa diproduksi, itu masih banyak anak-anakannya itu.
1: Oke. Okay. Nah, kita kembali ke produk tadi Bu Kokom. Ini kan Bu Kokom apa namanya ya, sudah kalau Mada bilang upgrade banget ya, naik kelas sekali dari packagingnya. Luar biasa, itu cakep, sebab cakep banget gitu ya. Ini adakah mungkin pelatihan yang diikuti Bu Kokom sendiri, atau ada komunitas membantu perkembangan UMKM-nya nih?
3: Alhamdulillah, selama ada di tanah laut, untuk apa dinas banyak sih memfasilitasi kami. Kami jadi kebetulan saya juga binaan Disnakerin, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Kebetulan juga binaan dari Diskumda, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, juga binaan dari Dispar, Dinas Pariwisata. Jadi alhamdulillah kalau pelatihan-pelatihan sering sekali, dan mereka juga kebetulan tentang perizinan-perizinan mereka juga semua yang memfasilitasi. Jadi membantu kami sampai ke pelaporan si Inas pun mereka yang membantu kami kebetulan. Tapi kalau untuk kemasan, mungkin sih sampai saat ini saya ini kemasan ini masih pesan online.
1: Oke.
3: Dikarenakan sampai saat ini tanah laut kan belum bisa. Tapi ada sebagian kemasan saya yang sudah mulai pesan di Balatkop.
1: Di mana tuh Bu Kokom?
3: Balatkop pusat layanan kemasan.
1: Kalsel. Oh iya. Oke.
3: Di Liang Anggang ya.
1: Sebelumnya berarti misalnya di luar Kalsel ya?
3: Iya, pesannya online, jadi di Shopee kami pesan, karena kami kan ingin masuk retail modern ya, jadi nggak mungkin dengan kemasan yang sebelumnya. Sebelumnya saya pakai toples.
1: Oh, pakai toples.
3: Dulu pernah pakai toples, ya. Dulu pernah pakai toples, ternyata peminatnya juga kurang. Dan akhirnya untuk dipasarkan ke retail modern itu saingannya gimana ya? Kita kurang bersaing.
1: Kurang bersaing, gitu. Betul. Dari segi, akhirnya, segi kemasan.
3: Ya, dari segi kemasan. Tapi sekarang untuk kemasan seperti ini, kami sudah termasuk di tanah laut ini sudah ada beberapa yang bikin kemasan juga dengan ciri khas masing-masing. Akhirnya saya juga ada permintaan dari customer. Tidak ada yang, dulu saya sempat ada kemasan kecil yang 100 gram. Tapi ternyata dengan harga kemasan yang segitu 100 gram itu saya rasa saya seperti tidak dapat.
1: Tidak dapat untungnya,
3: bikin lagi untungnya. Akhirnya saya sekarang berusaha untuk bikin yang kemasan saset.
1: Oke. Berarti yang saset
3: saya
1: itu
3: ada
1: isi,
3: kemasan saset.
1: Itu sekali seduh berarti, Bu Kokom?
3: Iya.
1: Waduh, kita lagi diajak tour ya. Oke.
3: Ini yang kemasan saset.
1: Iya.
3: Jadi saya kotak. Ini kemasan saset.
1: Isi berapa itu, Bu Kokom, kalau satu kotak itu?
3: Satu kotak ini sebenarnya isinya 10. Jadi dengan isi 10 ini tetap harga 25.000 sama seperti ini. Tapi ini isinya kan cuma 20 gram. Jadi satu kotak ini cuma isi 200 gram. Kenapa harganya sama? Dikarenakan kan ada kami include dengan harga sasetnya.
1: Betul, iya. Itu harga bersih.
3: Dan sepertinya untuk di tanah laut baru saya yang pakai.
1: Waduh, keren. Iya, makanya baru lihat Mada kok ada yang sasetan seperti ini. Nah, saset. Ini mungkin banyak pertanyaan juga Bu Kokom gitu ya. Ini belinya di mana gitu ya? Apakah hanya di tanah laut? Karena kan banyak nih pendengar kita dari Kalimantan Selatan, orang Banjarmasin juga pada nanya, di mana belinya Bu Kokom?
3: Untuk jahe saya, jahe saya ini sudah terpasarkan di Banjarmasin. Itu banyak sekali toko di Banjarmasin. Ada di toko Andalas, ada di Galuh Banjar, ada juga di Farah, Welam Farah situ ada. Terus di Matplus, 5 cabang Matplus sudah masuk. Jadi untuk daerah Banjarmasin. Di bandara juga ada, di gerai koperasi.
1: Oke, berarti
3: gerai koperasi bandara.
1: Di bandara juga ada ya, yang ini yang dekat-dekat di Banjarmasin gitu ya. Nah, sejauh ini kalau
3: kalau yang di Banjarbaru ada juga.
1: Kalau online ada enggak?
3: Banjarbaru ada.
1: Online-nya.
3: Online bisa. Jadi untuk online kami sebenarnya ada Facebook. Facebooknya atas nama Bu Kokom juga.
1: Bu Kokom juga.
3: Terus Instagramnya juga, Instagramnya juga toko Bu Kokom.
1: Toko Bu Kokom.
3: Terus, terus TikToknya, TikTok juga ada, tapi saya tidak pernah live kalau di TikTok. Cuma cuma pasang-pasang story aja di situ. Tapi kalau misalkan via WA bisa juga. Kalau Shopee saya belum. Saya belum masuk Shopee. Sepertinya masih pikir-pikir. Sebenarnya sudah ada yang membawai untuk masuk Shopee. Cuma masih kami pikirkan dulu. Soalnya nanti kalau saya sudah masuk ke situ, otomatis saya perlu admin khusus untuk itu.
1: Baik ya. Ini berarti kalau misalnya mau melakukan pemesanan, lebih baik melalui WhatsApp-nya Bu Kokom aja langsung kali ya. Boleh disampaikan.
3: Bisa kami kirim. Kalau mau pesan dalam jumlah banyak, bisa langsung hubungi nomor WA saya. Kalau cuma untuk beli untuk konsumsi hari-hari, bisa di Banjarmasin di toko-toko itu tadi. Kalau di Banjarbaru ada di Pandan Juji, ada di Bakul Banjar. Untuk di daerah Martapura ada di Raja Banjar. Terus di Mirasi ada 3 cabang Mirasi ada.
1: Oke, mantap, dah masuk nih ya beberapa. Berarti di wilayah kita juga gitu ya. Baik, sepertinya ada pendengar yang mau bergabung juga sama kita, Bu Kokom di 0511 325 1562. Kita coba angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Waduh, nampaknya terputus ya. Boleh dicoba lagi pendengar, kita terima banget. Mungkin ada yang mau nanya-nanya gitu ya, ini cara Bu Kokom dari awal gimana, atau ada yang mau tahu langsung jualannya apa aja gitu ya, di 0511-3251562 atau juga melalui 0811-5111410. Bu Kokom, ada mau kenalan lagi sama yang lain selain jahe, ada apa yang bisa dikasih tahu ke kita-kita di sini?
3: Untuk saya sebenarnya produk banyak. Jadi untuk produk sama saya sebenarnya selain minuman herbal ada juga virgin coconut oil. Jadi itu virgin coconut oil itu kalau yang belum kenal ya mungkin itu minyak herbal yang dibuat dari kelapa tapi tanpa pemanasan. Jadi itu minyak bisa diminum ataupun bisa dioles. Untuk obat dalam bisa diminum, untuk obat luar bisa dioles.
1: Iya.
3: Jadi itu banyak sih dicampurkan ke produk-produk kecantikan biasanya VCO itu.
1: Iya, atau ini biasanya juga ada pernah baca orang yang minum itu rutin gitu ya, bisa juga buat peluntur lemak dan segala macam ya kalau nggak salah ya.
3: Bisa.
1: Setiap pagi katanya
3: untuk
1: bagus.
3: Untuk diet bisa, iya. Untuk diet, untuk obat lambung juga bisa itu.
1: Iya, tapi itu asli bikinan Bu Kokom sendiri berarti ya?
3: Iya.
1: Waduh, menarik.
3: Itu bareng dengan jahe saya bikinnya itu sudah mulai tahun 2014.
1: 2014, oke. Itu biasanya Bu Kokom jualnya yang berapa mili berarti?
3: Saya sediakan banyak kemasan, dari kemasan 30 mili itu yang spray. Untuk yang 50 mili juga ada, 100 mili ada, 250 mili ada.
1: Okay.
3: Jadi untuk di bandara kayaknya yang 250 mili yang lebih laris.
1: Yang lebih gede pasti ya.
3: Iya. Okay. Ternyata itu lebih laris.
1: Nah, untuk sejauh ini Bu Kokom untuk strategi pemasaran pian juga sendiri seperti apa? Apakah punya strategi khusus yang mana kan sekarang juga kita tahu media sosial begitu cepat ya. Orang kadang lewat jari doang udah bisa datang ke rumah gitu ya, saking instannya. Tadi jahe juga ada instannya. Tapi bagaimana mungkin strategi yang digunakan Bu Kokom sejauh ini?
3: Kalau saya ya, selain lewat story WA, karena juga kontak yang ada di HP saya lumayan ya, juga lumayan banyak.
1: Iya.
3: Jadi kadang saya sangat senang sekali juga kalau sudah dipesan oleh dinas untuk hampers. Itu sering sekali dapat pesanan dinas untuk hampers. Jadi akhirnya hampers itu menyebar kemana-mana. Akhirnya orangnya pesannya ke saya.
1: Okay.
3: Kan di situ tertera ada nomor WA-nya di sini.
1: Betul.
3: Jadi orang langsung pesan. Dari mana tahu? Saya dapat Bu dari inspektorat katanya kayak gitu ya. Alhamdulillah. Cuma untuk saya sendiri. Saya sering ikutkan pameran-pameran.
1: Oke.
3: Jadi karena saya sendiri sering menjaga pameran, sering dikirim kabupaten untuk menjaga pameran-pameran. Jadi produk saya itu bisa menyebar kemana-mana. Alhamdulillah. Kemarin sempat ikut pameran di Ancol juga.
1: Oke.
3: Di Jogja juga. Jadi mungkin dari situ membuat jahe saya semakin dikenal. Alhamdulillah. Jadi untuk di MTQ Kalsel juga ada, di acara Expo Kalsel itu saya juga hadir di sana. Saya jaga stand di sana. Jadi alhamdulillah melalui pameran-pameran, misalkan di pasar murah saya selalu ikut.
1: Oke, itu kalau Mada mau tahu juga, kalau ikut-ikut kayak gitu sebenarnya Bu Kokom sendiri yang daftar atau misalnya ada punya komunitas atau tadi karena di bawah dari dinas Bu Kokom nih, siapa tahu yang lain juga penasaran gitu pendengar kita. Jadi harus ikut kemana dulu nih, apa step by stepnya?
3: Sebenarnya sih kita yang pasti kalau kita punya produk, merapatlah dengan dinas-dinas yang berkaitan dengan produk kita.
1: Okay.
3: Jadi dari situ mereka mengenal kita dan tahu kita punya produk, akhirnya mereka akan membawa kita untuk menjualkan produk. Dan mungkin kenapa saya sering dikirim, dikarenakan saya pernah punya toko dan memfasilitasi kawan-kawan untuk menjual produknya, menitipkan produknya di tempat saya. Jadi awalnya bermula dari situ, Jadi dinas itu percaya kami saya itu membawa produk kawan-kawan gitu.
1: Okay.
3: Jadi akhirnya begitu ada pameran, justru saya yang harus mengkolektif produk kawan-kawan.
1: Jadi banyak ya produk-produk lainnya juga yang dibawa bersama Bu Kokom berarti ya?
3: Iya.

0: untuk jahe siapa-siapa-siapa yang kesana produknya. Tapi kalau untuk misalkan untuk madu mongso itu seperti dodol ya, itu perlu tenaga kerja yang banyak, dari mulai awal sehingga akhir itu pekerjaannya 5 hari kerja kan itu. Jadi itu sampai ke packaging itu orangnya juga harus orang yang sudah selalu saya pekerjakan. Jadi beda yang ditangani, beda tenaga kerjanya. Soalnya dia harus memperdalam apa yang dia kerjakan. Tidak bisa dia harus merangkap segala-galanya ya. Okay. Untuk catering juga ada orang-orang khusus yang saya pakai kalau catering.
1: Berarti alhamdulillah di sana banyak ya tetangga-tetangga yang juga ikut merasakan dampak perekonomiannya tentunya ya. Alhamdulillah. Oke. Kalau dari segi bahan-bahan baku untuk yang lain tadi yang menarik nih, madu mongso itu semuanya datang dari tanah laut kah bahan bakunya ini, Bu Kokom?
0: Kalau madu mongso itu kan bahannya itu dari ketan ya. Kayaknya semuanya dari tanah laut, cuma untuk gula arennya itu juga kami kadang-kadang memakai dari, kalau bisa itu dari pengrajinnya supaya kita tahu keasliannya kan. Soalnya kita kan pakai gula putih sama gula aren ya. Kalau sampai gula putihnya ternyata tidak asli, otomatis kan sama-sama kayak enggak pakai gula aren gitu lah.
1: Iya ya, betul ya.
0: Iya, soalnya gula aren sekarang banyak yang tercampur gula putih loh itu. Yang keras-keras itu kan campur gula putih. Jadi kalau kita beli gula aren dan ternyata kok dapat harga murah, kita harus pertanyakan itu justru. Jangan senang dapat harga murah gitu. Iya. Jadi cuma gini, ada jual gula merah enggak itu di toko? Kalau darurat kita beli di toko. Ada Bu, berapa harganya? Kok murah? Biasanya orang dikasih murah senang, Bu. Teman kok malah tanya kok murah. Ini pasti enggak aslinya. Pasti enggak aslinya. Iya Bu, bukan yang asli. Pasti dia langsung gitu.
1: Oke, berarti salah satu keaslian keunggulannya di tempat Bu Kokom dipastikan semuanya asli.
0: Iya, seperti itu.
1: Bu Kokom, kita coba nih ada yang mau gabung lagi sama Mada, sama Bu Kokom juga. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Inggi, selamat sore. Abang Yusuf di Amuntai kah nih? Waduh, terputus hilang, lagi. Sudah. Pinanya cuaca kah? Gangguan jaringan kan? Bu Kokom lah.
0: Jaringan
1: kayaknya ya. Oke, nah ini kan apa namanya ya, cemilan-cemilan yang sampai sekarang yang masih, kalau cemilan yang banyak digemari di Bu Kokom sendiri ya. Apa?
0: Untuk saat ini ada cemilan saya yang terbaru sebenarnya sih ya. Yang terbaru itu stik pepaya.
1: Stik pepaya?
0: Cuma ya, stik pepaya. Stik pepaya, jadi pepaya kita jadikan keripik tapi bentuknya stik.
1: Oke, adakah contohnya? Waduh penasaran. Ya,
0: ada dong.
1: Kebetulan Bu Kokom saya suka banget makan pepaya gitu ya. Ini kalau di stikin gimana caranya?
0: Tunggu ya. Ini yang stiknya seperti ini.
1: Oke.
0: Ini jadi bentuknya stik kayak gini bentuknya.
1: Oh, jadi ini kayak keripik makan biasa ya. Sebenarnya enggak kelihatan pepayanya ya.
0: Cemilan. Cemilan ya. Ini cemilan tapi dari pepaya. Ada juga saya punya stik sukun.
1: Stik sukun.
0: Saya punya stik sukun. Cuma untuk sukun, karena sukun itu harus mengikut musim.
1: Oh iya.
0: Jadi untuk saat ini permintaan pelanggan banyak, tapi musimnya belum musim. Jadi sukun masih segini-gini, belum bisa dipanen.
1: Iya lagi ya.
0: Jadi sukun. Akhirnya mikir lagi. Mikir lagi apa ya yang sekiranya selalu ada setiap saat, tapi tidak semua orang menjualnya.
1: Pepaya itu salah satu
0: jawabannya. Akhirnya bikinnya ini. Dan kemarin sempat ada yang kaji biru kesini kan mempelajari ini.
1: Iya. Itu kalau dari... Boleh tahu Bu Kokom itu bahannya pepaya sama apa, bahan apa lagi tuh ya berarti ya?
0: Pepaya mentah. Ini pepaya mentah.
1: Oke.
0: Iya, pepaya mentah yang kita parut kasar. Kita parut kasar, ada parut kasar itu yang bentuknya seperti kita pakai bikin apa ya, rujak gobet kalau nggak salah ya, rujak buah. Nah, itu. Kita parut pakai itu, habis itu kita buang getahnya kayak apa caranya? Kita remas pakai garam lah yang pasti untuk membuang getahnya, buang airnya. Habis

0: dikasih tepung. Jadi dilumuri tepung itu asal nempel aja tepungnya supaya dia tidak basah aja ya. Supaya dia tidak basah. Jadi bukan dicelup tepung kayak rempeyek, enggak.
1: Itu jadinya pepaya goreng ya.
0: Iya. Ini pepaya ini benar-benar saat ini lagi diminati. Terus ada lagi yang sekarang sangat digandrungi sama customer. Dan hari ini tadi saya juga sampai sempat kewalahan, pesanan banyak banget. Itu keripik singkong tapi dengan rasa-rasa. Jadi saya bikin rasa pedas daun jeruk sama bikin rasa pedas manis.
1: Oke, ini keripik singkong
0: Itu
1: ya?
0: keripiknya singkong.
1: Singkong.
0: Sebenarnya biasa aja singkongnya. Keripik singkong biasa, cuma dikasih rasa.
1: Itu yang membedakan tuh.
0: Jadi rasanya
1: tuh.
0: Jadi rasanya itu rasa dari bumbu yang saya buat. Ciri khas bumbu saya buat, bukan bumbu anu ya.
1: Bumbu jadi
0: bukan
1: ya.
0: Bumbu jadi seperti kadang orang pakai bumbu balado, bumbu apa
1: saya
0: enggak.
1: Ini bumbu
0: Jadi
1: asli.
0: ini mungkin bumbu asli. Jadi makanya kalau saya bilang singkongnya belum panen gitu. Terserah itu singkong siapa katanya gitu. Yang penting bumbu piang.
1: Waduh, penasaran.
0: Jadi
1: ini kalau
0: kadang-kadang Jadi kadang-kadang ada yang memasok keripik justru ke tempat saya.
1: Untuk dibumbuin
0: Bu,
1: ya.
0: Ya, saya setorkan keripik saya ke pian. Saya serahkan pian yang membumbui, pian yang melakukan katanya gitu.
1: Bu Kokom, itu
0: jadi
1: kalau
0: saya
1: beli di
0: yang
1: mana?
0: Menjual.
1: Keripik-keripik kan tadi belinya di mana juga? Apakah sama di tempat oleh-oleh yang sudah
0: kalau
1: disebutin
0: ini belum,
1: tadi?
0: Kalau ini belum belum sampai ke sana. Sepertinya ini karena masih untuk di sini aja kayaknya masih kewalahan. Anu bahan-bahan bakunya yang kewalahan. Jadi hari ini tadi bikin berapa ya? Itu belum saya packing, masih bikin berapa kilo itu tadi? 8 kilo itu sudah berapa? Kalau kering 8 kilo itu sudah 3 untuk membumbui itu tadi 3 kali pakai kuali yang besar,
1: yang besar
0: sebesar
1: itu.
0: Gaban ya. Yang besar banget itu. Itu untuk membumbui ya.
1: Pesannya
0: katanya gini, kalau beli daun jeruk, ibu kenapa beli daun jeruk sampai setengah karung katanya gitu.
1: Saking mau buat banyak gitu ya. Bu Kokom,
0: iya.
1: Ini kalau mau pesan teman-teman pendengar kemana? Apakah di WhatsApp tadi boleh di spill nomornya nanti biar dicatat sama pendengar?
0: Ya,
1: boleh,
0: bisa.
1: Bu Kokom berapa nomor WhatsAppnya?
0: Ya, untuk nomor WA saya 0852 3639 8485.
1: Oke, 0852-3639-8485 Ibu Kokom ya. Baik, Bu Kokom.
0: Bisa langsung.
1: Sebenarnya seru banget, terus masih banyak juga pertanyaan tentunya terkait dengan usaha Bu Kokom ini. Tapi waktu membatasi kita di akhir ini juga mungkin apa Bu Kokom? Ini seperti apa kedepannya? Apakah ada rencana gitu ya? Ada menambah varian produk baru atau ada punya cita-cita, mimpi di depan? Depannya untuk usahanya seperti apa, Bu Kokom?
0: Sebenarnya sih kepinginnya nanti, walaupun sekarang produk saya sudah sampai ke luar negeri, tapi saat ini kan untuk keluar negerinya itu belum sampai proses ekspor. Jadi saya kepinginnya suatu saat nanti kalau bisa ikut proses ekspor. Jadi produk saya berangkat ke sananya itu ekspor, tidak seperti sekarang. Sekarang ada sih produk-produk kami yang ada di galeri sebenarnya, di galeri luar negeri sana sebenarnya ada, cuma tidak pakai sistem import, tidak pakai sistem ekspor. Jadi saya juga pemasaran sebenarnya sudah sampai ke luar negeri. Jadi di Malaysia ada, di Brunei Darussalam ada, di Taiwan ada. Tapi itu semua seperti sistemnya seperti apa ya, just tip kah? Jadi ada kawan di sana, yang memang memfasilitasi untuk itu. Mereka yang mempromosikan, mereka yang menjual. Akhirnya saya mengirimnya ke dia. seperti itu.
1: Ada teman nih, relasi perlu sama banget ini. Ya. Ya. Tapi berarti doanya kita aminkan Bu Kokom ya, mudah-mudahan bisa ikut di ekspor juga karena lumayan sekali ya tentunya. Ini namanya dari banua untuk dunia juga ya. Dan terakhir banget ya, Bu Kokom, mungkin ada pesan kayak tips bisa diberikan buat teman-teman pendengar kita nih yang mungkin baru mulai berusaha. Mungkin wejangan dari Bu Kokom?
0: Kalau menurut saya, karena saya sudah sekian lama bergelut di bidang produksi, jadi jangan pernah menyerah dengan apa yang sudah kita jalani. Kegagalan itu pasti ada, tapi bukan berarti dengan kegagalan itu kita harus menyerah. Jadi dari kegagalan itu justru kita harus kita jadikan pelajaran untuk bangkit kembali dan meraih kesuksesan.
1: Waduh, siap ya. Apapun itu, karena usaha ya Bu Kokom ya, pasti semuanya setuju usaha tuh nggak ada yang tiba-tiba langsung dari nol berhasil gitu ya, pasti ada naik turunnya.
0: Iya, benar.
1: Begitupun juga usaha Bu Kokom ya. Tapi mudah-mudahan Bu Kokom kita doakan sukses selalu, terus membanggakan juga untuk produk-produknya. Nanti suatu saat boleh deh ya, kalau ada pas lagi main-main ke tanah laut gitu ya, bisa berkunjung ke galerinya ya. Penasaran mana sama keripik tadi?
0: Iya. Oke. Bisa nanti dikirim lewat JNT bisa juga.
1: Udah masih ada ya ininya ya. Oke. Okay. Iya, pokoknya lagi terima kasih banyak. Okay. Sukses selalu buat ininya. Assalamualaikum. Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi sudah kita ikuti bersama perbincangan seru ya di sore hari ini di UMKM Bicara. Mudah-mudahan sedikit banyak yang bisa menginspirasi, dan jangan lupa buat Anda semua yang tadi sudah penasaran gitu ya terkait dengan rasa dan apanya, itu cek aja kita sudah spill juga media sosial serta nomor WhatsApp-nya. Kalau gitu pada pamit, sampai bertemu di UMKM Bicara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudi Mulyadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini. Selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
5: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Informasi untuk Anda nih warga Kalimantan Selatan, berdasarkan pantauan BMKG, kondisi cuaca di Kalimantan Selatan pada tanggal 11 hingga 15 Mei ini diperkirakan didominasi berawan hingga hujan ringan sampai sedang. Namun perlu diwaspadai ya, di beberapa wilayah ini berpotensi terjadi hujan yang disertai petir dan juga angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari. Pada masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu, dan berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan ketenaga listrikan saat cuaca yang ekstrim. Yang pertama, pendengar, hindari penggunaan peralatan listrik saat terjadi petir. Jadi petir ini bisa menyebabkan lonjakan listrik yang berbahaya dan berpotensi merusak perangkat elektronik, bahkan juga memicu kebakaran. Terus yang kedua, cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan untuk mengantisipasi resiko korsleting ya, tentunya ini akibat tegangan listrik yang tidak stabil saat hujan dan juga petir. Yang ketiga, pastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi baik. Jadi periksa kabel yang sudah usang atau terkelupas, karena dapat meningkatkan resiko sengatan listrik terutama saat kondisi yang lembab. Terus keempat nih pendengar, jauhi tiang listrik dan gardu saat hujan, karena air adalah pengantar listrik yang baik. Sehingga berada dekat sumber listrik terbuka saat hujan sangat berbahaya tentunya ya, jika terpaksa menepi saat hujan yang lebat. Terus kelima pendengar, terakhir, laporkan gangguan listrik ke melalui PLN Mobile, karena jika terjadi gangguan seperti kabel putus atau juga ada percikan listrik ya, segera laporkan agar dapat ditangani dengan cepat dan juga aman. Selalu berhati-hati dan peduli terhadap risiko yang ada di sekitar kita, tetap waspada. Mari kita jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya kelistrikan. Dan pesan ini pendengar disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan juga Pelatihan UPDL Banjarbaru. Dan sesaat lagi pendengar, tepat di jam 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan segera bergabung menuju Kornus 8 RRI Lintas Banjar Nusantara ya.
0: Banjarmasin sore ini

0: Nusantaraya.
1: Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Masrul Adiputra, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya.
2: Ada kameranya, kamera. Saya Mas ya, saya.
1: Dengar, Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
2: Fotonya pink. Iya, bentar. Ini ada nih kameranya, nggak kepanggil kameramu. Mana nih?

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini ada rekan saya Ria Arda. Halo, selamat sore Mbak Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Mas Ro.
0: Ya, bagaimana kabar Anda dan rekan-rekan yang berada di Samarinda sore hari ini?
1: Kabar kami baik-baik saja. Samarinda barusan diguyur hujan rekan Mas Ro.
0: Wah, diguyur hujan pasti ini sejuk sekali ya, berbeda dengan Palangkaraya hari ini terik sekali Mbak.
1: Iya, begitulah.
0: Iya,
1: Mas Ro.
0: Ya.
1: Delay suara Anda, Mas Ro.
0: Baik. Ada informasi yang ini dari Samarinda sore hari.
1: Iya, terkait dengan perbaikan infrastruktur rekan Mas Ro.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Ria.
1: Terima kasih pendengar. Wakil Bupati Pasir meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan perbaikan jalan, rumah tidak layak huni, dan infrastruktur dasar untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat Pasir. Berikut informasinya.
2: Wakil Bupati Pasir meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
3: memprioritaskan perbaikan jalan.
2: Dalam penyampaian yang disampaikan dengan dasar yang ada dan kondisi kemacetan jalan dan pasar harus menjadi perhatian. Kalau panjang jalan, capek sudah semusrat.

dan Ria. Itu tadi ada informasi selengkapnya ya pendengar dari Samarinda dan pendengar. Informasi selanjutnya kita akan ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik mendengar, dari Tarakan ada rekan saya Mbak Ervi Febrianti. Apa kabar Mbak Ervi?
1: Kabarku baik, Uta. Bagaimana dirimu dan all crew di sana?
0: Kabarnya di sini baik walaupun sedikit nanana seperti itu. Bagaimana nih informasi cuaca yang ada di daerah Tarakan nih Mbak?
1: Tarakan hari ini satu orang satu mataharinya, jadi nggak berebutan, Uta. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, jadi berkeringat nih hari ini ya.
1: Bener.
0: Baik, ada informasi apa nih Mbak Ervi dari Tarakan, Mbak?
1: Hari ini informasinya terkait rencana untuk mendatangkan minyak goreng premium, Uta.
0: Wah, ada minyak goreng premium juga nih ya. Silakan Mbak Ervi, ada informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Uta. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, stok minyak kita di Kota Tarakan menipis. Perum Bulog Tarakan siap mendatangkan minyak goreng premium sebanyak 22 ribu liter dalam waktu dekat, terangkum dalam laporan Esti Mordiastuti.
2: Untuk mengakomodir minyak kita itu habis, kami sudah akan mendatangkan minyak premium, Ibu.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, stok minyak kita di Kota Tarakan terus mengalami. Mengambil langkah antisipasi dengan mendatangkan minyak goreng premium. Hal itu digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng di tengah tingginya permintaan masyarakat. Kepala Perum Bulog Regional Tarakan Jamah Syari Afsolin mengatakan, saat ini stok minyak kita yang tersisa di gudang Bulog Tarakan hanya sekitar 200. Dan stok beberapa waktu lalu yang sempat mencapai puluhan ribu liter pasca Idul Fitri.
2: Untuk mengakomodir minyak kita itu habis, kami sudah akan mendatangkan minyak premium, Ibu. Insya Allah di sebelum Hari Raya Idul Adha, minyak itu sudah sampai di Tarakan. Sebanyak satu kontainer 22 ribu liter. Kami datangkan dari Tangerang, Ibu. Minyak goreng jujur sebanyak 22 ribu liter.
3: Jamah Syari pun menambahkan, Bulog Tarakan sebenarnya masih terus berupaya menambah stok minyak kita dengan melakukan koordinasi ke Bulog Pusat. Namun sampai saat ini belum ada kepastian jumlah tambahan pasokan maupun jadwal pengiriman ke Tarakan. Jamah Syari menyebut tingginya permintaan masyarakat menjadi faktor utama cepat habisnya stok minyak kita di Tarakan karena harganya lebih murah dibandingkan minyak goreng premium. Hal ini mengakibatkan produk tersebut menjadi pilihan utama masyarakat. Ia mengungkapkan setelah Idul Fitri lalu, pihaknya sempat memiliki stok sekitar 4 kontainer atau setara kurang lebih 8.000 liter minyak kita. Estimur Diasuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, demikian laporan dari Kota Tarakan disampaikan Estimur Diasuti. Kami kembali menuju Uta di Palangkaraya. Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ervi dari Tarakan Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Nunukan ada rekan saya Riesta. Bagaimana nih Mbak Riesta kondisi Nunukan sore hari ini?
1: Baik rekan Uta, kondisi Nunukan sore hari ini sama nih kayak di Palangkaraya Datarakan. Terik banget.
0: Wah, terik sekali nih ya. Bahkan mungkin satu orang bisa 1-2 matahari ya Mbak ya?
1: Iya, kayaknya gitu sih.
0: Oke, Mbak dari Nunukan ada informasi apa nih Mbak Riesta?
1: Dari Nunukan ada informasi soal pencegahan penyebaran penyakit pada hewan ternak nih.
0: Baik, berarti sudah menjelang Idul Adha ini ya Mbak ya kita ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, untuk mencegah penyebaran penyakit pada hewan ternak, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan gencar melakukan vaksinasi rutin serta pemeriksaan kesehatan hewan milik masyarakat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan gencar melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak milik masyarakat. Vaksinasi ini dilakukan untuk mencegah munculnya berbagai penyakit pada hewan ternak. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nunukan Alim Bakri mengatakan, tim kesehatan hewan terus melakukan vaksinasi secara berkala agar ternak warga tetap sehat dan terhindar dari penyakit.
3: Kita untuk ternak lokal ini teman-teman sudah jalan, kebetulan juga kita melakukan vaksinasi, rutin kita melakukan vaksinasi, jadi untuk proses pemeriksaan hewan kurban yang ada di masyarakat itu kita lakukan terus-menerus, kita lakukan secara kontinu.
2: Selain vaksinasi, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sapi pejantan yang akan diperjualbelikan untuk kebutuhan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat dan layak dijual kepada masyarakat. Alim Bakri menyebut setiap ada laporan warga terkait sapi yang akan dijual untuk kurban, petugas langsung turun melakukan pengecekan kesehatan hewan tersebut.
3: Dan kalau teman-teman dapatkan memang pejantan yang kira-kira bakal dijadikan hewan kurban itu pasti diperiksa.
2: Ia menambahkan vaksinasi rutin ini penting untuk melindungi populasi ternak masyarakat dari berbagai penyakit menular. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan kepada petugas jika menemukan ternak yang mengalami gangguan kesehatan. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan lagi ke Anda rekan Uta di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Riesta dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Yaumil Mada. Apa kabar Mbak Mada sore hari ini Banjarmasin?
1: Halo Uta, sore juga. Hari ini Banjarmasin nampaknya agak berbeda dengan beberapa kota tadi ya. Ini habis kenapa hujan, ya? Jadi sorenya enak banget. Sini deh ya, ini mataharinya nggak kesini soalnya.
0: Betul nih, nanti pulang kayaknya bisa masak mie instan ya kita ya.
1: Boleh deh ya gitu ya, menghangatkan tubuh. Ya begitulah Uta ya.
0: Baik, ada informasi apa nih Mbak dari kota Banjarmasin?
1: Oke, ini terkait sama gitu ya dengan nunukan tadi. Tapi kalau di kita ini terkait dengan stok hewan kurban Uta.
0: Baik, silakan Mbak Mada informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Stok hewan kurban untuk memenuhi keperluan warga Banjarmasin mulai masuk di rumah potong hewan Basirih. Meski keperluannya relatif sama dengan tahun lalu, tapi harga jual hewan mengalami kenaikan. Selengkapnya disampaikan Cuma Muhammad.
2: Stok hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Banjarmasin mulai berdatangan. Ratusan sapi dari luar daerah tiba di rumah potong hewan RPH Basirih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala UPTD RPH Basirih, Anang Dwijatmiko, mengungkapkan, pada kedatangan pertama pihaknya sudah menerima sekitar 330 ekor sapi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Seluruh hewan yang datang langsung menjalani pemeriksaan kesehatan ketat. Pihaknya juga sudah memastikan bahwa seluruh hewan kurban yang tiba telah divaksin dari daerah asal guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK. Menurut Anang, kebutuhan hewan kurban di Banjarmasin tahun ini diperkirakan relatif sama seperti tahun sebelumnya, yakni sekitar 2.500 ekor sapi. Namun, masyarakat diprediksi harus merogoh kocek lebih dalam lantaran harga jual mulai merangkak naik.
3: Kita lakukan pemeriksaan dan kita pastikan sapi-sapi tersebut sudah divaksinasi di daerah tujuan, yaitu di RPH Banjarmasin.
2: Dari mana aja?
3: Ini untuk mencegah terjadinya wabah penyakit mulut dan kuku.
2: Dari mana aja yang datang?
3: Untuk sekarang yang datang dari daerah Kupang dan lokal juga.
2: Kupang dan lokal. Berapa yang datang?
3: Untuk sejauh ini kemarin terhitung 330 ekor yang masuk di wilayah penampungan sapi kita.
4: Ini dilihat nanti akan terus berdatangan kah,
3: Dok? Dilihat trennya mulai minggu ini sampai hari H kemungkinan akan terus datang sapi-sapi kurban.
2: Kenaikan harga jual sapi kurban juga diakui salah seorang pengusaha, Rasidi Ahmad. Ia menyebut harga sapi tahun ini rata-rata naik sekitar 1 juta rupiah dibanding tahun lalu, tergantung berat dan jenis sapi. Hal itu disebabkan kenaikan harga BBM yang terjadi hingga berpengaruh pada terhadap proses pengiriman.
5: Kalau naik ya pasti naik, ada kenaikan, lanjutan. Ya, terutamalah untuk BBM, untuk alat angkut segala ada kenaikan tapi tidak terlalu menaik.
4: Berapa Pak?
2: Berapa sekarang Pak?
5: Kalau sekarang mungkin kisaran kalau tahun dulu 75 mungkin sekarang 80 untuk sapi Kupang per kilo.
4: Per kilo.
5: Jadi kalau untuk Madura kemungkinan besar dari 80 ke 85 kilonya. Jadi ada perbedaan. Perbedaan untuk Madura dengan Kupang selisihnya 10.000. Kalau Kupang untuk Kupang berarti 5.000 dan untuk Madura naiknya 5.000.
4: Tapi setiap ekor itu beda-beda lah Pak?
5: Beda, tergantung berat dan bentuk badan sapinya.
2: Pengawasan akan terus dilakukan sejak hewan tiba di kandang penampungan agar tidak ada sapi yang masuk tanpa dokumen kesehatan lengkap. Kedatangan sapi dari luar daerah pun diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga mendekati hari H Idul Adha. Jumlah Muhammad melaporkan.
1: Demikian laporan dari kota Seribu Sungai Banjarmasin Kalimantan Selatan, kembali ke Uta di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Mada dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kami akhiri dengan informasi dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, antrean panjang SPBU di Kota Palangkaraya dalam beberapa hari terakhir akhirnya mulai berkurang. Sebelumnya, Wali Kota Palangkaraya, Farid Nabarin, menggelar pertemuan dengan Pertamina dan pengelola SPBU, menyepakati adanya penambahan kuota BBM dan jam operasional SPBU untuk mengatasi masalah yang ada. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan tadi yang misalkan yang menjual mengincar atau dan hal itu pasti juga akan normal.
2: Wali Kota Palangkaraya Fahri Nafarin belum lama ini menggelar rapat bersama pihak Pertamina guna membahas penanganan antrian panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya dalam sepekan terakhir ini. Hasilnya, antrian panjang tidak lagi terjadi. Bahkan masyarakat sudah mulai tenang dan merasakan mendapatkan BBM dengan mudah. Fahrid mengatakan, langkah penambahan pasokan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mengurangi kepadatan antrian kendaraan di SPBU yang sempat meresahkan masyarakat.
1: Masalah pengiriman dan lain hal, itu Pertamina sudah meyakini, sudah menjamin, jadi normal lah itu. Setiap pom bensin tadi dimaksimalkan seluruhnya, apa dari nozzle mau display, single ataupun double, maksimalkan. Masalah gatur kami membantu. Mohon tadi yang tetap jam 12 sampai jam 1 dini hari ya, sampai jam 1 dini hari itu semua. Kemudian yang 24 jam diusahakan sudah ada 1 ditambah 3, jadi 4 totalnya. Jadi kalau kesimpulan kami, pengecer tadi, masalah pengecer dan lain hal, kesimpulan kami semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
2: Selain meminta tambahan stok, Pemko Palangkaraya juga mendorong SPBU memperpanjang jam operasional pelayanan. Jika sebelumnya sebagian besar SPBU tutup pada malam hari, kini operasional diperpanjang hingga pukul 1 dini hari untuk melayani masyarakat yang masih antri. Tidak hanya itu, jumlah SPBU yang beroperasional selama 24 jam juga ditambah. Dari sebelumnya hanya beberapa titik, kini terdapat 3 SPBU di Palangkaraya yang melayani masyarakat selama 24 jam penuh guna mempercepat distribusi dan mengurai antrian panjang. Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina wilayah Kalimantan Bagas Wicaksono memastikan kondisi suplai BBM di wilayah Palangkaraya dalam keadaan aman. Pihaknya terus melakukan distribusi secara maksimal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Bagas juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying atau membeli BBM.
3: Harapan kami sih secepatnya, kami terus monitoring Bapak Ibu, stok dari pagi hingga malam tetap kami monitoring, terus kami salurkan gitu ya kepada masyarakat, sehingga harapan kami dari masyarakat juga ada kesadaran bahwasanya seperti tidak ada pengurangan stok, sebenarnya tidak ada gitu. Cuma mungkin bisa diimbau kepada masyarakat bahwasanya pembelian dari masyarakat lah yang harus dikontrol seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari atau mungkin beberapa. Kami dari mengimbau dari Pertamina belum ada statement bahwasanya Pertamax akan diberikan barcode, tidak ada.
2: Secara berlebihan, ia menegaskan bahwa kondisi pasokan saat ini normal dan masyarakat diminta membeli BBM seperlunya sesuai kebutuhan agar distribusi tetap berjalan lancar dan merata. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, laporan reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Masrur Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Banjarmasin sore ini.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, tentunya di Pro 1 ya pendengar ya. Dan sore hari ini pendengar, waduh ya, nampaknya kalau cuaca nih masih rada-rada mendung lah ya, dingin-dingin juga di luar tadi habis dari melihat suasana di luar gitu ya. Dan hari ini kalau misalnya Anda harus bepergian gitu ya, atau juga dari Senin nih pulang lagi di jalan pulang, hati-hati ya. Pesannya sih buat kalian semua tetap memperhatikan yang namanya rambu-rambu lalu lintas ya, dan juga keselamatan selama berkendara. Untuk update peringatan dini cuaca di Kalimantan Selatan dari BMKG Kalsel nih pendengar, di sore hari ini katanya masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang ya pada 17.35 waktu Indonesia Tengah saat ini banget nih. Di Kabupaten Tanah Laut di Kintab, terus di Kota Baru ada di Hampang, Kabupaten Banjar, Martapura, Astambul, ada Simpang 4 juga, Pengaron, Sungai Pinang, Aranio, Martapura Barat, Martapura Timur, dan di Sambung Makmur. Terus juga ada di Tapin ya, di Hatungun, ada di Tanah Bumbu, di Satui, Kota Banjarbaru katanya juga sore hari ini ya, di Landasan Ulin, Banjarbaru Utara, dan juga di sekitarnya. Dan juga bisa meluas ya ke beberapa wilayah. Nah, informasi ini pendengar ya, silahkan Anda cek di bmkg.co.id ataupun juga melalui rri.co.id. Kami hadirkan juga untuk Anda informasi-informasi lainnya, tetap bersama kami di Pro 1 Banjarmasin.

0: katanya masih marak terjadi di wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan lokasi yang jadi kerap titik balap liar itu adalah di Jalan Panglima Batur, Banjarbaru Utara, tepatnya di depan Balai Kota Banjarbaru. Kepolisian pun turun tangan membubarkan aksi yang meresahkan pengendara dan masyarakat ini. Seperti yang terjadi di hari Minggu kemarin, pendengar, Minggu dini hari, kepolisian dari Polres Banjarbaru gabungan ini melakukan pembubaran aksi balap liar di Jalan Panglima Batur depan Balai Kota. Pamapta Polres Banjarbaru Ibtu M. Saikoni yang turun ke lokasi mengatakan bahwa pembubaran ini berawal dari pihaknya itu menerima laporan warga melalui hotline 110 ya, terkait dugaan balap liar. Nah, pihaknya kemudian menuju TKP di Jalan Panglima Batur ya untuk mengecek laporan balapan tersebut, dan benar saja pendengar, ada anak-anak muda nongkrong dan juga melakukan aksi balap liar tersebut ya. Tindakan yang dilakukan petugas malam itu menyuruh para pemuda tersebut bubar atau juga pulang ke rumah masing-masing ya tanpa perlawanan. Dan setelah dibubarkan, beliau mengatakan ini datang dari anggota perintis Polda untuk membantu, dan akhirnya mereka pulang masing-masing ya, dan sambil memantau situasi juga. Nah, atas kejadian ini, Ibtu Saikoni menyampaikan imbauan agar tidak melakukan aksi balap liar yang membahayakan. Dan selain itu juga pendengar, mengimbau kepada Anda semua nih, mungkin bagi para pemuda-pemuda gitu ya, tidak nongkrong hingga larut malam. Jadi karena ya, biasanya ujar beliau nih, jangan lagi nongkrong di atas jam 12 malam, mengingat ini jam-jamnya rawan pendengar ya, untuk menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Lo Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lo Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
5: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipake lah.
5: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Terima kasih pendengar Anda masih di Banjarmasin sore ini ya. Dan juga informasi yang kali ini datang dari rri.co.id, yang mana pendengar, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnor ini menilai penguatan sumber daya manusia SDM di sektor ekonomi kreatif menjadi fondasi penting katanya ya, apalagi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, menurutnya pengembangan ekonomi kreatif ini jadi salah satu pilar dalam membangun kemandirian ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing global. Jadi Sidin hari tadi berujar gitu ya, bahwa pemerintah nih harus banget terus mendorong transformasi ekosistem ketenagakerjaan nasional melalui sejumlah program prioritas di tahun ini. Langkah tersebut diarahkan untuk menjawab perubahan dunia kerja dan juga kesenjangan kompetensi ya akibat perkembangan teknologi. Karena beliau ini menilai, pendengar, Afrian Syah itu menilai transformasi digital ini telah mengubah pola ketenagakerjaan dan juga membuka peluang baru, yakni berbasis kreativitas serta inovasi teknologi. Nah, karena itu pendengar, Indonesia dinilai perlu banget menyiapkan talenta yang adaptif, terus juga kita tuh bisa untuk menciptakan nilai tambah di tengah dinamika global. Dan katanya perlu banget ada 4 pilar strategis prioritas Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2026 ini gitu ya. Nah, lebih lengkapnya silahkan Anda baca di rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, untuk memproses Jokowi dengan hukuman seberat-beratnya. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya. Ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi, bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut, jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim. Dengan demikian, informasi terkait Presiden Prabowo minta Kapolri beri hukuman berat untuk Jokowi atas isu ijazah adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya bertemu di cek fakta besok hari pukul 9.15 dan 18 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Lekas pulih darinya Firsa Besari, pendengar ya, menemani Banjarmasin sore Anda di jelang senja hari ini ya. Termasuk juga pendengar, kita harapkan semoga bagi jiwa-jiwa yang lagi pada sakit gitu ya, atau lagi gak enak, mudah-mudahan segera lekas pulih lah ya dari rasa yang seperti itu. Termasuk ada salah satu musibah yang juga kita harapkan segera lekas pulih gitu ya. Musibah kebakaran melanda di permukiman warga di Desa Muara Ninian RT 02 Kecamatan Juwai Kabupaten Balangan di hari Senin 11 Mei hari ini. Tercatat sebanyak 5 unit rumah warga ini, pendengar, dilaporkan ludes dilalap si jago merah dalam peristiwa tersebut. Api diketahui cepat menjalar lantaran bangunan di lokasi tersebut didominasi oleh material kayu, dan warga juga sempat berupaya ini melakukan pemadaman sebelum bantuan tim pemadam tiba di lokasi. Berdasarkan data BPBD Balangan, pendengar, musibah kebakaran ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Dan segera setelah menerima laporan, tim reaksi cepat BPBD Balangan bersama sejumlah relawan langsung bergerak menuju titik api. Akses jalan yang lancar serta ketersediaan sumber air yang memadai juga sangat mendukung ya dari proses pemadaman di lapangan. Dan alhamdulillah berkat kerja keras petugas dan juga warga, api ini akhirnya berhasil dikuasai sepenuhnya di pukul 11.40 waktu Indonesia Tengah. Kepala Pelaksana BPBD Balangan Rahmi mengonfirmasi pihaknya telah mengerahkan personel dibantu relawan pemadam kebakaran swasta ya. Dan musibah ini berdampak pada 5 kakak ya, atau sekitar ada 13 jiwa yang kehilangan tempat tinggal. Tapi beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini.

0: Jangan kau terlalu lama tenggelam.
1: Baik pendengar, masih bersama di Banjarmasin sore ini tentunya di Pro 1 ya. Dan cerita segera hadirkan menjelang azan maghrib di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Insya Allah berkumandang di jam 18.20 waktu Indonesia Tengah pendengar ya. Kita hadirkan dulu pengajian Al-Quran sore hari ini, surah Maryam ayat 41 dan seterusnya, yang insya Allah dibacakan oleh Rusdiansyah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Senyum bukan hanya ekspresi, tapi juga ibadah yang ringan dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat menghangatkan hati, mencairkan suasana, dan menyebarkan energi positif kepada orang di sekitar kita. Bahkan, senyum dapat menjadi obat bagi kesedihan dan membawa kebahagiaan kepada orang lain. Jangan ragu untuk tersenyum, sebab dengan satu senyuman, Anda telah berbagi kebahagiaan, meringankan beban, dan menunjukkan kasih sayang. Senyumlah, karena itu adalah sedekah yang tak pernah mengurangi hartamu, tetapi justru memperkaya hidupmu dan orang lain.
2: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
3: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
4: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
5: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
2: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
6: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
7: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
8: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
2: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
9: kanal informasi dan inspirasi.
10: Banjarmasin sore ini.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Selamat sore. Sebenarnya udah kita jelang senja tapi udah malam sih ya. Jadi selamat malam gitu ya. Tapi apapun itu pendengar, tentunya terima kasih Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz. Dan juga jangan lupa ya, streamingnya kita di RRI Digital. Dan kali ini pendengar, di jelang senja kita juga masih akan terus menghadirkan informasi bersama dengan Anda hingga nanti di jam 7 malam sama Mada ya, sebelum berganti penyiarnya ya. Dan informasi ini, yang mana kalau orang-orang Cemara Ujung Sungai Andai, ada singkatannya CUSA ya. Keberadaan jembatan CUSA ini sangat dinantikan warga untuk segera dioperasi secara resmi. Meskipun pendengar, konstruksi utama ini sebenarnya sudah menghubungkan dua wilayah, tapi yang hingga kini itu aksesnya belum bisa digunakan sepenuhnya. Dan jembatan sepanjang 260 meter di Kecamatan Banjarmasin Utara ini secara fisik memang telah terbangun ya pendengar ya. Tapi salah satu sisi operit atau penghubung jalan dari arah Sungai Andai ini terpantau masih belum rampung dikerjakan. Tapi meski demikian ya, sebagian warga tetap menggunakan akses ini untuk memangkas waktu. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang pengguna sepeda, Mail ya, yang memilih lewat jalur tersebut dibandingkan jalur memutar katanya ya. Kalau mutar pakai sepeda bisa 30 menit, tapi kalau lewat di situ tadi gitu ya paling 5 menit nyampe katanya ya. Nah, Mail bahkan harus rela juga mengangkut sepedanya secara manual ya, untuk bisa melintasi struktur jembatan tersebut. Meski tidak

lumayan juga pendengar ya. Dan sementara itu berdasarkan audit Inspektorat Kota Banjarmasin, proyek ini sedang dalam tahap revisi perencanaan. Dan hal tersebut disebabkan adanya kondisi force major yang berupa arus bawah air yang cukup kuat di sisi sungai Anda. Yang ternyata kondisi arus bawah tersebut itu punya potensi gitu pendengar ya, mengancam dan menggerus material oprit jembatan. Makanya perlu nih di namanya tuh penyesuaian lagi desain yang memastikan bahwa keamanan itu paling penting sebelum beroperasi.

0: Mari pak, nasinya hangat, sayurnya segar, ikannya juga baru datang dari tambak.
1: Alhamdulillah bu, sekarang piring kita isinya hasil keringat sendiri. Gak perlu cemas stok dari luar lagi loh bu. Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari meja makan kita. Dengan swasembada pangan, kita tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga harga diri bangsa.
2: Mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan yang kokoh. Dari petani, oleh rakyat, untuk Indonesia maju.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video

0: berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjarmasin sore ini.

Reza Artamevia dengan lagunya Aku Wanita, pendengar ya. Pas banget yang bacain juga Aku Wanita. Dan kali ini pendengar, informasi lainnya, ternyata ada hal yang di Kota Baru nih menjadi perhatian, yang mana sulit didapat dan juga harga yang melambung di eceran tidak hanya berdampak pada nelayan dan angkutan laut di Kota Baru, yaitu adalah terkait dengan solar, pendengar ya. Dan pelaku usaha kecil seperti penggilingan padi ternyata juga turut menanggung beban nih untuk menjalankan biaya operasional. Seperti yang dituturkan Abah Ijuh, pemilik penggilingan padi di Desa Langkang Baru, Kecamatan Pulau Laut Timur. Katanya sudah 4 hari ini pendengar ia menaikkan tarif untuk masyarakat yang menggiling padi di tempatnya. Dulu tuh sempat Rp800 gitu ya. Nah, kini tuh sudah naik pendengar ya, ada di harga Rp1.000 per kilonya. Nah, diceritakannya hampir 2 pekan terakhir ini pasokan solar makin sulit dicari. Jikapun ada di pengecer, harganya juga tidak main-main pendengar, yakni menyentuh harga Rp20.000 per liternya. Nah, per dirigen 25 liter, Abah Iju malah ada terpaksa membeli hingga Rp570.000 pendengar ya, untuk tetap bisa melayani pelanggan. Nah, di beberapa tempat rekanan Abah Iju sendiri nih diakui juga menjalankan jasa penggilingan padi terpaksa menutup sementara operasional karena ya tadi gitu ya, sulit banget untuk dapat solar dan bahkan harganya juga dikatakan sih tidak bersahabat gitu ya. Diketahui untuk ketersediaan BBM subsidi seperti solar dan biosolar di Kabupaten Kota Baru hingga saat ini pendengar itu memang sukar didapat. Pun jika ada di eceran, harganya melambung tinggi jika dibandingkan dengan harga di SPBU. DPRD Kota Baru sendiri telah menggelar RDP dengan sejumlah pihak terkait termasuk perwakilan Pertamina untuk membahas pasokan, distribusi, dan regulasi untuk para pelangsir yang dinilai ini turut berperan dalam pendistribusian. Dalam pertemuan 1,5 jam tersebut diinformasikan pendengar bahwa stok dan pendistribusian dari Pertamina katanya masih aman dan juga masih dalam pengawasan. Jadi baik penambahan pasokan di wilayah terdampak hingga pertimbangan distribusi BBM oleh pelangsir, ini jadi beberapa rekomendasi ya pendengar ya setelah hasil dari RDP tersebut. Kita doakan mudah-mudahan bisa kembali secepatnya ya jadi normal. Dan tentunya informasi ini pendengar menjadi penutup kebersamaan kita di Banjarmasin sore ini ya. Jangan lupa untuk selalu cek and recheck berita-berita kita di rri.co.id. Dengerin di RRI Digital juga. Dan selepas ini di Banjarmasin malam, insya Allah nanti ada Bang Padli ya hari ini ya, menemani Anda semua tentunya sampai nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tablik udara Pro 1 FM, RRI Banjarmasin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun anda berada, senang sekali saya Fadli kembali menjumpai anda di Banjarmasin malam ini. Dan kita buka dengan tablik udara Haflah Al-Quran, program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari, di edisi hari ini, hari Senin, di tanggal 11 Mei 2026. Alhamdulillah, malam hari ini di Haflah Al-Quran kita ajak anda untuk bersama-sama kita mendalami dan juga mempelajari bacaan-bacaan yang ada di ayat suci Al-Quran. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan di edisi sebelumnya, yaitu pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar di Quran Surah Ali Imran ayat 10 sampai dengan 13, yang malam hari ini bersama dengan ayahanda Ustaz Dr. Haji Muhammad Abduh Amri MA. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar sehat insyaallah Ustaz ya.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Ya. Nih kita ajak nih pendengar dan pemirsa yang sudah kemarin mungkin sudah konsisten, mudah-mudahan malam ini bisa bergabung lagi Ustaz.
3: Amin.
2: Ya.
3: Siap.
2: Dan bagi pendengar baru yang mungkin ingin belajar juga membaca Al-Qur'an ataupun juga minta koreksikan, silakan telepon juga kami ya Ustaz ya. Siapapun itu bisa bergabung ya Ustaz.
3: Siap,
2: ya.
3: Siap.
2: Nah, silakan untuk Anda yang bergabung di 0511 3251562 ataupun juga di 0811 5111410 dan juga di 0811 40976. Dan silakan untuk Anda nanti yang ingin bergabung, kita akan terima setelah contoh bacaan yang akan dibacakan Ustaz kita malam hari ini, dan juga nanti akan ada hukum-hukum bacaannya yang ada di dalam surah Quran Surah Ali Imran ayat 10 sampai dengan 13 ini. Dan kita simak terlebih dulu contoh bacaan dan juga hukum bacaan yang ada di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 10 sampai dengan 13. Kepada Ustaz kita persilahkan.
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah nazzal al-Quran ala sayyidil makhluqat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirat, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji milik Allah, segala syukur untuk Allah, selawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah, program pembelajaran Al-Qur'an kita malam ini yang merupakan kerjasama LPP RRI dengan UIN Antasari Banjarmasin, kita masih melanjutkan surah yang ketiga ya. Surah yang ketiga yaitu surah Ali Imran dari ayat 10 sampai 13. Baik, akan saya contohkan terlebih dulu, kemudian nanti akan saya terangkan hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalamnya. Baik, akan saya mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا

0: صدق الله العظيم. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, saya terangkan terlebih dulu hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Al Imran ayat 10 sampai 13 ini. Pada ayat 10 kita temukan ada beberapa hukum bacaan. Yang pertama ada nun yang bertasydid pada kata innalladzi, ini namanya gunnah, gunnah musyaddadah panjangnya 4 harakat ya. Kemudian ada ikhfa pada kata lan tughniya, ini nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ini namanya ikhfa, ikhfa artinya samar-samar antara bunyi nun sukun dengan ta, huruf ta yang ditemuinya. Kemudian ada izhar pada kata anhum, nun sukun bertemu dengan ha. Lalu kemudian lagi izhar, izhar syafawi pada kata anhum amwaluhum. Ini mim sukun bertemu dengan huruf alif atau hamzah, ini namanya izhar syafawi. Kalau tadi anhum itu namanya izhar halqi ya. Jadi beda antara izhar halq dengan izhar syafawi. Izhar haq itu nun sukun, kalau izhar syafawi mim sukun atau mim mati. Lalu kemudian terdapat lagi pada kata amwaluhum, ini namanya izhar syafawi juga sama dengan anhum tadi. Amwaluhum wala, jadi maksudnya mim sukun itu tidak boleh dipanjangkan. Kemudian ada majaz ismun fasil pada kata wala auladuhum ya. Ini namanya majais mufasil panjangnya 4 harakat. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf mim pada kata auladuhum minallah, ini namanya idgham mimi ya. Panjangnya juga 4 harakat. Jadi mim sukun bertemu dengan huruf mim. Kemudian ada mad wajib muttasil pada kata waulaika. Ini panjangnya 5 sampai 6 harakat. Kemudian ada lagi izhar syafawi pada kata hum waqudun. Mim sukun bertemu dengan huruf waw, ini namanya izhar syafawi. Lalu kemudian ada nun yang bertasydid pada kata waqudun, ini sama dengan innalladzi tadi, namanya gunnah musyaddadah panjangnya 4 harakat. Kita masuk ke ayat 11. Di sini kita dapati ada ikhfa pada kata min qabalihim, nun sukun bertemu dengan huruf qaf besar ya. Ini namanya ikhfa. Panjangnya 4 harakat. Jadi bunyinya antara nun sukun dengan huruf qaf yang ditemuinya, tapi suara kita atau bunyi suara kita itu agak condong ke huruf qaf besarnya. Min qabal. Bukan min tapi min qabal ya. Kemudian ada ba yang sukun pada kata qabalihim. Ini namanya qalqalah sughra. Lalu kemudian jika misalnya kita teruskan pada kata fa akhadhahumullahu bidzunubihim wallah, ini ada mim sukun bertemu dengan huruf waw, ini namanya izhar syafawi. Tapi kalau kita waqaf atau berhenti pada fa akhadhahumullahu bidzunubihim, maka tidak ada hukum bacaannya. Lalu kemudian kita masuk ke ayat yang ke-12. Di sini ada kita temukan hanya satu pada kata jahannam ya, dan nun yang bertasydid ini namanya gunnah musyaddadah. Panjangnya 4 harakat. Kemudian ayat ke-13-nya ada qalqalah pada kata qad kana lakum, huruf dal qalqalah, qalqalah sughra ya. Jadi jangan terlalu besar, tidak boleh qad. Nah, tapi qad. Kemudian ada izhar syafawi lagi pada kata kana lakum ayatun. Izhar syafawi mim sukun bertemu dengan huruf hamzah. Tidak boleh dipanjangkan. Tidak boleh misalnya kana lakum ayatun, tapi kana lakum ayatun. Kemudian ada ikhfa ayatun dhammatain bertemu dengan huruf fa. Ini ikhfa panjangnya 4 harakat. Bunyinya samar-samar antara tanwin dengan fa yang ditemuinya. Selanjutnya ada lagi ikhfa pada kata fi'atun tuqatilu. Dhammatain bertemu dengan huruf ta. Ini juga ikhfa. Kemudian ada lagi dhammatain bertemu dengan huruf ya pada kata kafiratu yarunam. Ini namanya idgham bigunnahnya. Idgham artinya masuk bigunnah dengan dengung. Berarti harus kita panjangkan selama 4 harakat kafiratu yarunam. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, ini namanya tadi idgham mimi, panjangnya juga 4 harakat, yarawnahum mislaihim. Kemudian ada izhar syafawi pada kata mislaihim ra'yal ain, mim sukun bertemu dengan huruf ra. Selanjutnya ada lagi idgham biguna pada kata mayyasha, dan sukun bertemu dengan huruf ya, ini namanya idgham biguna masuk dan kemudian dipanjangkan, didengungkan, mayyasha, 4 harakat panjangnya. Kemudian ada mad wajib pada kata yasha, ini panjangnya 5 sampai 6 harakat. Selanjutnya ada lagi non yang bertasydid pada kata inna fi, inna ini guna musyadadah, panjangnya 4 harakat. Kemudian ada huruf ba yang sukun pada kata la ibarah, la ibarah ini namanya qalqala sughra. Kemudian ada fathatain bertemu dengan huruf lam, ini namanya idgham bila guna. Jadi idgham ada dua, ada idgham biguna, ada idgham bila guna. Idgham biguna artinya masuk dengan dengung, tapi kalau idgham bila guna masuk tanpa berdengung, artinya tidak boleh dipanjangkan. Satu lagi ada huruf ba yang sukun pada kata absar, ini namanya qalqala sughra. Demikian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 10 sampai 13. Mudah-mudahan kita bisa praktikkan sesuai dengan tajwidnya. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan
0: kalau ada yang mau bergabung.
1: Betul, kita tunggu pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bersama kami. Oke. Sudah ada Pak Idham Syah terlebih dulu, Pak Ustaz di Banjarmasin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Pak Idham Syah, mohon izin radionya boleh digemetakan dulu, Fian.
0: Iya.
1: Supaya
0: ya, kata... Pak. Siap, bagus sudah.
1: Iya, angge, silakan Pak Idham Syah. Ali Imran ayat 10 sampai dengan 13, Pak Haji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bihim.
1: Iya.
0: Wallahu syadidul 'iqab.

0: Inna fi zalika la'ibratan li ulil abshar.
1: Ya,
0: shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Faidah Amsyah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Nini Ruhinah. Baik, silakan Nini Ruhinah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon di belakang sidin nih.
3: Oh, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ.

0: 6. Wabi salmi had. Ada kan alakum ayatum fi.
1: Ayatum.
0: Ayatum. Ya, nya kada panjang. Ada kan alakum ayatum fi fi'atainit taqwa.
1: Astagfirullah.
0: Adikana lakum ayatum fi fi'atainil taqa.
1: Taqota.
0: Astagfirullahaladzim. Taqota. Urun mata sakit.

0: Inna fi dhalika la'ibratan li'ulil abqar.
1: Ya, sadaqallah.
0: Sadaqallahul azim. Terima kasih. Mohon maaf ya dan batin.
2: Ya.
0: Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nenek Ruhinah. Dan di belakang Nenek Ruhinah, silakan tadi ada ingin bergabung di 0811 40976, atau ke WhatsApp dulu Pak Ustadz. Ini ya, dari 0823 4363 sekian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Bapak Muas ternyata.
3: Warahmatullahi wabarakatuh Mas Fadli.
2: Nomor baru kah ini Pak Muas?
3: Melambus nah.
2: Ah, pantesan tadi. Makanya saya tadi tidak terbaca namanya di sini nih.
3: Oke, memang hanya raja juga masuk ya di sini nih.
2: Betul. Oke, betul. Ya silakan Pak Muas.
3: Betul. Siap. Yeah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon izin untuk ikut membaca sekalian koreksi atau syarat-syarat lain untuk ulun sekat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: aduhum.
1: Wala
0: wala auladuhum minallahi syai'a.
1: Iya,

0: Inna fi zalika la'ibaratan li'ulil absar. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mu'az sudah bergabung bersama kita. Alhamdulillah. Tiga penelpon terlebih dulu Ustaz ya. Mungkin nanti kita akan tahan dulu. Bagi Anda yang ingin bergabung kembali, kita akan terima lagi. Tapi kita informasikan terlebih dulu Ustaz, kita jeda sejenak. Kita memasuki waktu salat isya di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah salat isya. Allah.

0: Raden.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat.

0: PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Tabik Udara Pro 1 FM.
2: Ya, baik-baik pendengar dan pemirsa, kita lanjutkan kembali dalam Tablik Udara Haflah Al-Quran, program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari di edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Namun sebelum kita menerima penelpon, kita mungkin sedikit bahas dulu ya, Pak Ustadz. Tadi ya, ada Pak Idham Syah, ada Neni Rukhinah, dan juga ada Pak Mu'az ya. Ini bagaimana, ada tanggapan mungkin Ustadz untuk bacaan dari penelpon tersebut, silakan.
3: Iya, terima kasih. Yang pertama Pak Idham Syah, bacaan beliau malam ini mantap gitu kan.
2: Alhamdulillah.
3: Ya, alhamdulillah. Hanya sedikit saja gitu. Tadi ada qaf besarnya aja. Qaf besarnya kurang tebal ya. Kurang cenderung ke huruf qaf besar pada kata fi'atun tuqatilu. Nah, qa-nya itu agak kurang sedikit. Beliau tadi ucapkan fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Nah, itu untuk Pak Idham. Kemudian Ibu Nini Mirahina, ada kata minallahi. Ya, minallahi itu kurang tebal tadi Allahnya. Minallahi syai'a. Mestinya kan minallahi syai'a. Allah. Nah, kemudian ada lagi ikhfanya kurang tadi pada kata, oh bukan ikhfa tapi kho-nya yang agak kurang di kata pada kata kazzabu bi ayatina fa akhazahumullah. Nah, itu huruf kho-nya agak kurang tadi. Baca fa akhadha humullahu bi dzunubihim. Itu aja. Kemudian yang terakhir Pak Mu'az, luar biasa beliau ini, alhamdulillah lagunya mantap benar, sahdu itu lagu. Sama juga lagu-lagu yang Nenek Rahina, sahdu juga, Pak Idham juga. Pak Mu'az hanya tadi pada kata fi'atun tuqatil itu agak kurang apa ya, kurang sempurna bunyi ikhfanya. Jadi pada kata fi'atun mana, oh ya, fi'atun, nah itu tadi kalau enggak salah ulun dengar fi'atun tuqatil. Mestinya kan fi'atun, jadi antara dhammatain dengan huruf ta itu samar-samar dia. Jangan terlalu dirapatkan bibir kita. Kalau fi'atun tuqa. Nah, mestinya kan fi'atun dibuka sedikit nah bibirnya. Fi'atun, kalau fi'atun atau ikhfanya condrong kepada dhammatain gitu. Mestinya kan antara bunyi dhammatain dengan huruf ta yang ditemuinya itu samar-samar di antara keduanya, fi'atun tuqatil. Itu aja, yang lainnya alhamdulillah mantap tuh.
2: Alhamdulillah. Baik, tidak ada yang mungkin perlu dikoreksi banget Ustaz, yeah, ya. Ada beberapa minor-minor saja insyaallah.
3: Iya, itu masalah sifatul huruf dengan makhrajul hurufnya aja.
2: Iya, yang biasanya. Yang biasanya mungkin tasulait atau faktor kadat tapi hawas melihat mungkin Ustaz.
3: Iya, tadi ini Rahina karena sakit mata beliau jadi beberapa kali yang agak salah membaca tadi.
2: Okay,
3: di tuh. Mana? Ya,
2: ada tadi ya.
3: Taqata tadi ya.
2: Ya, taqatilu ya, tadi ya Ustaz.
3: Ya, tayinil taqata.
2: Taqata ya. Nah, itu

0: itu memang
1: faktor mata ya Ustaz. Maksudnya beliau kebetulan sakit mata, jadi ada faktor eksternal mungkin Ustaz ya. Baik. Insyaallah mudah-mudahan ini bisa jadi catatan pastinya Ustaz ya, di kesempatan malam hari ini.
0: Masuk lagi.
1: Silakan. Baik. Oke, kita coba sapa dulu penelpon kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini Rohina tadi.
2: Terima kasih atas tolong doa. Anak bekas budak rumput kalau gatal ulun garo, kalau pak mata lawan di bawah mata. Sekalinya bangkak 2 hari pian bangkak, tapi ini ampih pang sudah bangkak sudah minum obat.
0: Iya.
2: Ano tinggal gatalnya aja sedikit lagi. Nah, juga ulun ini naka. Anda kada bagawian, itu melihat ano mencabut rumput sedikit, itu melihat apa itu daun-daun banyak apa kejalanan ke punduknya nau
0: kabue. Kada nyaman
2: ulun kumpulakan kalau ulun masuk akan ke dalam wadah bakas samin tu nah ulun libarkan. Ulun angkat, ini mbak angkat. Itu kira-kira tunggau di situ kira-kira. Ulun angkat ano itu ulun angkat ke bawah pohon ano ke bawah pohon akasia. Ingat kalau ada lipan ulun bakar di situ. Ya ulun biasanya ikut lipan pian sekali. Waktu kada ada petong paha lipan pacolai baju bahancap. Ano gugurnya ke bawah. Masuk ke dalam daun kalau bila daun bertumpuk tuh nah.
1: Iya.
2: Mami hendak menangis sakit anu sakit banar sakit hidup lipan ini.
1: Allah Rabbi.
2: Rasa panas rasa nyeri itu nah.
1: Ada.
2: Hendak menangis ulun.
1: Nggih.
2: Jadi melihat daun pindah banyak tulung sapui kala.
1: Iya.
2: Alhamdulillah pang anu tulung sedikit aja pang lagi nah.
1: Mudah-mudahan cepat sembuh dan nurhina insyaallah ya.
2: Sedikit aja itu disuruh bersyukur anu kesehatan ya.
1: Iya betul.
2: Ternyata benar ada lagi rahasianya kira-kira.
1: Iya. Ada hikmahnya.
2: Jadi ya Allah ulun lah yang sudah nih nah yang mohon maaf ya ulun jurun kalau ada nang tahilah-hilah anu apa ngarannya. Sedikit mata sedikit aja bahkan kada kawa membuka pian anak ama gairnya ulun jon kayak apa ini bebecaan
0: hanya mata nila
2: lihat anu malam Selasa bahkannya alhamdulillah ampih bangkat
1: alhamdulillah tinggal dikit lagi dinar hinalah insyaallah ya baik
0: nggih nggih nggih bapak
1: makasih. Yeah, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nini Rohinah. Kita doakan sama-sama Pak Ustadz yang mudah-mudahan segera sembuh matanya. Karena tadi ada ya itulah tadi ya. Ada nama ikut tadi Joya kalau Jasidin tadi.
0: Memang orang sudah tuanya biasanya kalau kada begawian tuh kada nyaman gitu. Jadi kalau melihat nang kada nyaman tuh lah handak ambil kayak kalau nang kayak nang rumput-rumput segala macamnya apalagi di muka rumah kan.
1: Betul.
0: Nah itu rasa kada nyaman. Orang biasa kada biasa begawian kira kalau kalau kada begawi lah kada nyaman gitu lah.
1: Iya, ibaratnya rasa garing hati anu kada begawian nih jarang tuh mungkin kayak itu yang dirasakan.
0: Orang
1: yang
0: biasa kada begawian.
1: Nah, mungkin itu apa jarang ternyaman benar sudah di rumah aja ya kalau setelah
0: jadi menyakari begawian itu melihat akan aja ya
1: anda kayak apakah ya kalau
0: sampai kemana kalau rumput naik ke rumah
1: dilihat akan tuh nggak usah dianu apa ya kalau masya Allah mudah-mudahan kita semuanya sehat pastinya Ustaz ya amin ya rabbal alamin. Baik, masih ada kesempatan tadi di belakang Nenur Hina nampaknya ada yang miss call ada, tadi ya tadi Ustaz ya mungkin boleh dicoba lagi telepon ulang lagi tadi ada yang ingin bergabung di 0511 3251562 atau juga di 0811 40976 dan juga di 0811 5111410. Kalau misalkan tadi ada yang malu-malu mungkin boleh telepon kembali lagi ya. Ataupun juga yang baru bergabung silahkan boleh ditelepon lagi. Kita masih di Quran Surah Ali Imran ayat 10 sampai dengan 13. Nah kita masih tunggu 1 menit lagi Ustaz ya kurang lebihnya. Bagi Anda ingin bergabung bersama kami di Haflah Al-Quran malam hari ini silakan mungkin ada ingin ada yang tertinggal tadi kita di Quran Surah Ali Imran. Quran surah yang ketiga pada malam hari ini di ayat 10 sampai dengan 13. Nah kita coba sapa dulu. Ini Pak Muas nih. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Menambahinnya sedikit
1: nih. Siap.
3: Tapi kalau luar Ustaz Tana mohon maaf. Belum ini ada kesulitan memahami ini. Kan di Al-Baqarah ayat 255 itu ada tercantum bahwa ada tanda wakaf jim tapi di bawahnya ada nol kok itu kan. Nah ini lu enggak paham caranya apa diteruskan di sini kan kalau jim 255 boleh berhenti.
1: 255 tadi ya.
3: Nol di bawahnya yang contohnya al hayyul qayyum. Padahal tulisannya al hayyul qayyum. Nah, ini apakah disambung terus atau bisa berhenti di sini?
1: Ya.
3: Kalau menurut wakaf wajibnya itu boleh diteruskan atau boleh meneruskan bacaan, boleh berhenti gitu nah Ustaz. Terima kasih Ustaz.
1: Nah, iya, tadi Ustaz. 255 Ustaz ya.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Pak Muas tadi di 255 Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Di situ ada jim, di situ ada tanda ini kata beliau tadi nol ya tadi ya Ustaz ya, atau ada
0: tandanya.
1: Nah, itu bagaimana cara bacanya Ustaz tadi? Silakan.
0: Yeah. Jadi ini ayat kursi ya.
1: Iya, 255.
0: Karena disebutkan di sini ada wasi'a kursiyyu samawati wa. Jadi ini ayat yang sangat populer sekali di kalangan umat Islam karena ayat ini menjadi salah satu ayat untuk memberikan perlindungan kepada kita ya, kita umat Islam apabila membaca ayat ini. Makanya dikatakan dengan ayat kursi karena di dalamnya ada tersebut kata kursi yusamawat. Jadi ketika kita mau membaca ayat kursi ini sebenarnya enggak apa-apa kalau kita mau berwakaf di hayyul qayyum, kemudian diteruskan la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma bis samawati wa ma fil ard. Tapi kalau kita mempunyai napas yang agak panjang, boleh juga diteruskan Allahu la ilaha illa huwal hayyul hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum. Nah, tetapi memang kalau biasanya waqaf jim ya, waqaf jim itu lebih diutamakan berwaqaf ya. Karena huruf jim itu artinya huruf, pengertiannya jais ya, jais artinya boleh berhenti, boleh tidak. Tapi kemudian kalau kita berhenti itu memang agak bagus sedikit daripada diteruskan. Nah, nah beda mungkin nanti kalau nya ada tanda wakaf itu misalnya sulli, itu lebih baik diteruskan diwasal. Tapi kalau hanya ada qilli, nah itu lebih utama di wakaf. Tapi kalau huruf jimnya artinya boleh diteruskan, boleh juga berhenti. Tetapi kemudian para ulama lebih condong kepada berhenti di sini. Artinya kalau kita teruskan tidak apa-apa juga, nggak melanggar gitu kan. Saja.
1: Baik, oke. Okay. Itu saja Pak Ustaz untuk Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Ustaz, mungkin di menit terakhir sebagai pesan penting kepada pendengar kita di malam hari ini, seperti apa di dalam pendidikan hafalah Al-Quran kita malam hari ini? Silakan Ustaz, ada poin penting apa yang disampaikan?
0: Ya, jadi ayat ini kalau kita sedikit bicara tentang artinya ya, pada ayat 10 ini menerangkan ini tentang orang-orang kafir ya. Jadi orang kafir itu baik orang tuanya, anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya, orang kafir itu semuanya akan dicampakkan ke dalam api neraka. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok anak-anak kenapa dimasukkan ke dalam api neraka gitu kan, padahal dia belum tahu tentang keimanannya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui bahwa kalaupun misalnya anak-anak mereka itu meninggal dunia waktu kecil, itu mereka sebelum balik ya, itu akan diselamatkan akun apa di dimasukkan ke dalam surga. Tapi ketika dia sudah balik lalu kemudian dia sudah mengerti tentang agama tapi tidak mau juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka-mereka itu akan dicampakkan ke dalam api neraka walaupun masih kecil tapi sudah balik gitu kan. Nah, beda dengan belum balik. Nah, itu akan disangsikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha mengetahui, kalau dia panjang umur mungkin dia juga kafir juga kan. Nah, tapi kalau mungkin Allah memberi hidayah pada waktu tuanya, mungkin dipanjangkan usianya. Jadi ayat ini bicara tentang orang-orang kafir yang kemudian dimasukkan ke dalam api neraka dan bahan bakarnya adalah orang-orang kafir itu. Artinya manusia juga. Jadi di dalam api neraka itu bukan bahan bakarnya kayu, enggak ada kayu lagi di situ. Jadi bahan bakarnya adalah badan manusia. Makanya kalau kita ini kan terbakar ya, kalau badan kita ini kan terbakar itu menyala kan? Menyala. Nah, demikian juga nanti di akhirat. Jadi semua api neraka itu menyala-nyala itu semuanya bahan bakarnya adalah jin dan manusia. Seperti itu.
1: Iya, apalagi kalau manusia sudah menjadi tulang belulang gitu ya, pasti itu cepat sekali terbakar pastinya gitu ya. Iya.
0: Nah, ini kalau kita menyaksikan orang budak atau orang Hindu yang bakar
1: yang ngabennya itu ya, ya atau kremasi.
0: Iya, itu kan ke kita melihat apinya kan memang membakar badannya kan. Berarti kan bahan bakar apa yang diinformasikan oleh Al-Qur'an itu bahwa badan kita ini bukan orang gitu. Jangan kita ya. Badan manusia lah.
1: Badan manusia.
0: Badan manusia ternyata kalau kena api dia bisa menjilat-jilat juga kan, jadi api juga bahan bakarnya. Cuman kalau jinnya, jin kan asalnya api juga kan. Cipta dari api. Tapi apinya yang api dahsyat sekali kalau sudah di neraka itu kan.
1: Bahkan kan panasnya matahari di sini aja itu cuma hawanya aja katanya Ustaz ya. Berarti lebih panas lagi dari panas apa yang terjadi di bumi ini pastinya Ustaz ya.
0: Ini mereka-mereka yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini disebutkan kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dzunubihim wallahu syadidul iqab. Itulah orang-orang kafirnya. Mudah-mudahan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir nanti.
1: Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari api neraka dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala pastinya Ustaz ya. Insyaallah. Baik, terima kasih Ayahanda. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berjumpa lagi. Insyaallah dimulai dari ayat 14 kita ya insyaallah. Ustaz ya di minggu depan. Namun apabila ada berhalangan mudah-mudahan nanti di minggu depannya lagi Ustaz ya, insyaallah ya. Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa, kita doakan Ustaz Abdul selalu sehat bahagia dan insyaallah berkah apa yang diajarkan beliau dan mudah-mudahan menjadi amal jariah juga pasti untuk kita semua dan khususnya bagi yang mengajarkan kita malam hari ini. Bagi Anda yang mendengarkan mudah-mudahan mendapatkan amal kebaikan juga. Walaupun ibaratnya cuma mendengarkan, tapi insyaallah apa yang kita dengarkan saat ini merupakan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah membawa kita ke jalan kebaikan. Saya Fadli, terima kasih juga untuk perhatian kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa kembali di tablik udara edisi yang akan datang. Salihlah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian, Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Kita segera bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyimak Warta Berita Sentral.
5: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, sekolah rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
7: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
5: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa sekolah rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa sekolah rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
8: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
5: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa sekolah rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
6: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, sekolah rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa sekolah rakyat.
5: Sekolah rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
8: Ibu ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
9: 10.000 kami.
8: Tahun ini 10.000 ya?
9: Ya.
8: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
9: Ya.
8: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
5: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
11: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
7: Mengenai tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
11: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
12: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
11: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purabaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
7: Jadi ya tadi saya akan tegur dengan DJP. Dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
11: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
9: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
13: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
9: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
13: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
14: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
13: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
15: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaannya disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
16: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
15: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat, dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
16: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11%, sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
17: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
16: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan PNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
10: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
10: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
19: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
20: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar apa, biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan buat teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, berpulang alhamdulillah juga.
2: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya?
20: Ditunggu.
19: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah PPIH Arab Saudi, Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya ada tatib fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Dareng Aen.
21: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Aifot Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, tepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
22: Walaupun juga berjalan cukup lancar, kita pemeriksaan ini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang berada di Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jalan kita di sana tidak ada pemeriksaan lagi, langsung ke bis dan langsung ke hotel.
21: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang dikenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Forview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja ikut memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Forview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sota Jan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Alhamdulillah, dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut, dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Tapi kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap lagi. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Ya, pendengar dan pemirsa, kita hadirkan Mimbar Agama Buddha malam ini edisi Senin 11 Mei 2026 yang akan disampaikan Upasaka Pandita Sutekman Fauzi dengan topik berkah utama. Selamat mendengarkan dan menyaksikan.

Selamat malam Bapak Ibu, Saudara Saudari Risdharma. Bersama saya Pasaka Pandita Sutekman Pauji dalam acara mimbar Agama Buddha dan di RRI Pro 1 Banjarmasin. Kali ini saya menyampaikan tentang berkah utama. Sebelumnya kita awali pembacaan Parita Wandana. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya. Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya. Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya. Baik Bapak Ibu, Saudara Saudari Sedharma, salam dalam dhamma. Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, Saudara Saudari Sedharma, berkah utama berasal dari Manggala Sutta dalam Kuda da Kapata dan Sutta Nipata. Kata Manggala berarti berkah, kemuliaan atau kebahagiaan sejati yang membawa keselamatan hidup. Pada zaman Buddha, banyak orang percaya bahwa berkah berasal dari tanda-tanda luar, ramalan atau benda tertentu. Namun Buddha menjelaskan bahwa berkah sejati muncul dari perbuatan baik, kebijaksanaan, dan kehidupan yang benar. Mari kita lihat pokok dari berkah utama. Ada 38 berkah utama. Yang pertama, tidak bergaul dengan orang bodoh. Yang kedua, bergaul dengan orang bijaksana. Yang ketiga, menghormati yang patut dihormati. Yang keempat, tinggal di tempat yang sesuai. Yang kelima, memiliki jasa kebajikan masa lalu. Yang keenam, menempatkan diri pada jalan yang benar. Ketujuh, banyak belajar. Kedelapan, memiliki keterampilan. Kesembilan, berdisiplin baik. Kesepuluh, bertutur kata benar. Kesebelas, berbakti kepada ayah dan ibu. Kedua belas, menyayangi istri atau suami dan anak. Ketiga belas, bekerja dengan tidak kacau. Keempat belas, berdana. Lima belas, hidup sesuai pada dhamma. Enam belas, menolong sanak keluarga. 17, berbuat tanpa cela. 18, menjauhi kejahatan. Ke-19, menghindari minuman yang melemahkan kesadaran atau mabuk. Ke-20, tekun dalam kebajikan. 21, hormat dan rendah hati. Ke-22, merasa puas dan tahu berterima kasih. 23, mendengarkan dhamma pada waktu yang tepat.
24 sabar, ke-25 mudah dinasihati, 26 bertemu para pertapa atau orang suci, 27 berdiskusi tentang dhamma, 28 hidup sederhana dan terkendali, 29 melihat kebenaran mulia, ke-30 merealisasi nibbana, 31 batin tidak terguncang oleh keadaan dunia, 32 tidak bersedih, 33 bebas dari noda batin, 34 aman dan damai. Nah, 35 sampai 38 kesempurnaan hidup suci menuju kebahagiaan tertinggi. Nah, inilah 38 berkah utama yang nantinya menjadikan berkah utama. Etam manggalamun taman, inilah berkah yang utama. Salah satu bait penting yaitu mata pitu upatanang puta darasa sanggaho anakula cakamanti etam manggalamun taman. Artinya, merawat ayah dan ibu, menyayangi keluarga, serta bekerja dengan baik dan teratur, itulah berkah utama. Makna pentingnya dari sutta ini adalah kebahagiaan tidak datang dari keberuntungan semata. Berkah terbesar lahir dari moralitas, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Kehidupan sederhana tetapi penuh kebajikan adalah perlindungan sejati. Jika kita melihat lagi dari berkah utama dalam kehidupan, setiap orang tentu menginginkan berkah dalam hidupnya. Ada yang mencari berkah melalui kekayaan. Ada yang menganggap jabatan sebagai berkah. Ada yang percaya bahwa keberuntungan datang dari ramalan, benda tertentu atau hari baik. Namun pertanyaannya, apakah berkah sejati hanya berasal dari hal-hal luar? Dalam ajaran Buddha, berkah tidak bergantung pada tahayul atau keberuntungan semata. Buddha mengajarkan bahwa berkah sejati muncul dari cara berpikir yang benar, ucapan yang baik, perbuatan yang bijaksana, dan batin yang bersih. Ajaran ini dijelaskan dalam Manggala Sutta, khotbah tentang berkah utama. Mari kita lihat lagi latar belakang dari Manggala Sutta. Dikisahkan pada zaman Buddha, manusia dan para dewa memperdebatkan apa sebenarnya berkah terbesar dalam hidup ini. Sebagian berkata, melihat tanda keberuntungan adalah berkah.
Sebagian lagi berkata, memiliki harta dan kekuasaan adalah berkah. Karena tidak menemukan jawaban pasti, para dewa datang kepada Buddha. Kemudian Buddha menjelaskan 38 berkah utama. Ettam Manggala Muntaman. Inilah berkah yang utama. Bapak Ibu, saudara-saudari sedarma, menarik sekali karena Buddha tidak berbicara tentang sihir, ramalan, atau keberuntungan mistik. Beliau justru berbincang tentang moralitas pendidikan.

artinya tidak bergaul dengan orang bodoh dan bergaul dengan orang bijaksana. Lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jika seseorang dekat dengan pemarah, pemabuk, penjudi, suka memfitnah, malas, maka perlahan sifat itu bisa menular. Sebaliknya, bila kita dekat dengan orang baik, maka yang dihasilkan adalah rajin, sabar, bijaksana, penuh kasih. Maka kita juga terdorong menjadi orang yang baik. Ada pepatah mengatakan, jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita ikut harum. Jika berteman dengan penjual ikan, kita ikut bau amis. Karena itu, memilih teman adalah berkah besar. Ada satu kisah singkat. Ada seorang pemuda baik yang mulai bergaul dengan kelompok buruk. Awalnya ia hanya ikut berkumpul. Lama-lama ia mulai mabuk, berjudi, dan berbohong kepada orang tuanya. Ketika hidupnya hancur, ia berkata, awalnya saya hanya ikut-ikutan. Inilah pentingnya lingkungan. Buddha mengingatkan, kadang kehancuran hidup bukan dimulai dari niat jahat, tetapi dari pergaulan yang salah. Menghormati orang tua dan guru. Buddha bersabda, mata pitu upatanang, artinya merawat ayah dan ibu. Dalam agama Buddha, orang tua disebut Brahma pertama bagi anak. Mengapa? Karena kasih orang tua sangat besar. Mereka membesarkan, menjaga, mendidik, dan berkorban tanpa menghitung balasan. Kadang ketika masih kecil, kita sangat dekat dengan orang tua. Tetapi setelah dewasa, sebagian orang mulai sibuk sendiri, hampir melupakan orang tua. Ada yang berkata, saya tidak punya waktu. Klise akhirnya. Padahal dahulu orang tua rela tidak tidur demi anaknya. Merawat orang tua bukan sekedar memberi uang, tetapi juga menghormati, mendengarkan, berbicara lembut, dan tidak menyakiti hati mereka. Itulah berkah utama. Banyak belajar dan memiliki keterampilan, Buddha mengajarkan bahu sacanca si panca, banyak pengetahuan dan keterampilan.

Buddha tidak mengajarkan kemalasan. Umat Buddha dianjurkan rajin belajar, meningkatkan kemampuan, dan mengembangkan kebijaksanaan. Belajar bukan hanya di sekolah. Belajar juga mengendalikan emosi pertama, kedua memahami kehidupan, yang ketiga belajar menjadi manusia yang baik. Orang yang terus belajar akan berkembang. Orang yang merasa paling tahu sering berhenti maju. Sekarang, menghindari kejahatan. Buddha bersabda, arati wirati papa, menjauhi kejahatan. Kadang orang berpikir sedikit kejahatan tidak apa-apa, tetapi kejahatan kecil yang diulang bisa menjadi besar. Contohnya, dusta kecil, kebencian kecil, iri kecil, lama-lama menumpuk. Seperti tetesan air memenuhi kendi. Karena itu Buddha mengajarkan kewaspadaan. Menghindari minuman yang melemahkan kesadaran. Banyak kerusakan hidup berasal dari hilangnya kesadaran. Ketika mabuk, orang mudah marah, berkata kasar, melakukan kekerasan, bahkan melakukan kejahatan. Buddha melarang minuman memabukkan karena menghancurkan kewaspadaan batin. Kesadaran adalah pelindung kehidupan. Mari kita simak kisah Jataka. Pada suatu kehidupan lampau, Bodhisatta lahir sebagai seorang bijaksana yang selalu menjaga kesadaran. Beliau berkata, musuh terbesar manusia bukan di luar, tetapi batin yang tidak terkendali. Karena itu, latihan utama dalam Buddhism adalah menjaga pikiran. Sabar dan mudah dinasihati. Buddha mengajarkan kanti ca sowa ca satta, kesabaran dan mudah dinasihati. Orang kuat bukan yang menang bertengkar. Orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kadang satu kata kasar bisa memicu pertengkaran panjang, tetapi kesabaran mampu memadamkan api kebencian. Buddha pernah dihina oleh seseorang, namun beliau tetap tenang. Buddha bertanya, jika seseorang memberi hadiah tetapi tidak diterima, milik siapa hadiah itu? Orang itu menjawab, tetap milik pemberi. Buddha berkata, demikian juga hinaanmu, aku tidak menerimanya. Inilah kekuatan batin. Mendengarkan dhamma, Buddha bersabda, kalena dhamma sawanang, mendengarkan dhamma pada waktu yang tepat. Mengapa mendengarkan dhamma penting? Karena batin manusia mudah terseret kemarahan, keserakahan, kecemasan, dan kesombongan. Dhamma seperti cahaya yang menerangi jalan gelap. Kadang satu kalimat dhamma bisa mengubah hidup seseorang. Batin tidak tergoncang. Inilah puncak berkah utama. Buddha bersabda,
putasa lokadamehi, citang yasa nakampati. Ketika menghadapi keadaan dunia, batinnya tidak terguncang. Dalam hidup ada 8 kondisi dunia, untung dan rugi, dipuji dan dicela, terkenal dan tidak terkenal, bahagia dan menderita. Semua orang pasti mengalaminya. Jika dipuji kita senang, jika dicela kita marah. Tetapi Buddha mengajarkan keseimbangan batin. Karena semua kondisi dunia tidak kekal. Mari kita renungkan dalam kehidupan ini ialah kekayaan bisa hilang, kecantikan memudar, tubuh menua, jabatan berubah. Tetapi kebajikan akan selalu mengikuti kita. Karena itu Buddha mengatakan, harta terbaik adalah kebajikan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Sedharma, berkah utama bukanlah keberuntungan semata atau ramalan atau apun kekayaan dunia. Berkah utama adalah hidup bermoral, menghormati orang tua, memilih teman baik, teman baik rajin belajar dan sabar, penuh kasih dan menjaga batin tetap damai. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Sedharma, sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikian mimbar agama Buddha pada malam ini saya sampaikan, semoga menjadi berkah untuk Bapak Ibu semuanya walaupun di mana saja berada. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya, selamat malam.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: Elina, aku mau curhat, we.
1: Curhat balik malah.
0: Pengen kali aku buka usaha, Sa.
1: Lau?
0: Tapi aku gak ada modal.
1: Oh, kan udah kerja kamu di toko roti. Bah, untuk apa lagi kamu kerja, buka usaha?
0: Jujur, gajiku di toko roti gak menutupi biaya kosan kita ini. Dan gak cukup biaya makan kita sehari-hari pun.
1: Bale, maafkan aku ya. Kadang aku selalu manfaatin kamu, gara-gara gajiku juga gak cukup. Seminggu aja hanya 300 ribu.
0: Tidak apa-apa, Le. Aku tidak sedang menyinggung kamu. Aku hanya ingin kita berdua punya usaha tambahan gitu.
1: Siapa yang mau ngasih kita modal, Bamala? Kan kau tahu sendiri kan, kita ini pendatang loh di kampung ini. Jadi belum ada orang yang, apa ya, mungkin yang belum ada orang yang percaya barangkali sama kita.
0: Apa enggak ada jalan keluar lagi, Balina?
1: Kemarin saja ya, sudah kucoba uli minjam sama tetangga kita sana sini, tapi semua enggak ada yang mau ngasih. Apalagi kan dengan keadaan sekarang ini, bahan pokok sudah naik, cabai naik, semualah beras naik. Sebulan ini hujan terus. Gimana itu?
0: Bagaimana kita ini, Bah? Apa gini-gini aja? Makan saja kita susah. Masa kita harus mencuri?
1: Kenapa harus mencuri, Bamala? Kamu ini ada-ada aja lah.
0: Pengen kali lah aku buka warung kecilan dekat sekolah di ujung sana. Biarpun 100 rupiah untung, yang penting lancar gitu.
1: Usaha apa kamu, Giba Bamala?
0: Jualan mie, kue, apa sajalah yang bisa hasilin uang.
1: Apa ada masalahmu di tempat kerja ini, Mbak Mala? Sampai-sampai kamu pengen buka usaha lagi?
0: Iya, Bu. Gajiku terus dipotong sama bosku. Aku akui, aku ada utang sama dia. Tapi bukan berarti dia potong semuanya. Akhirnya gak ada uang sepersen pun di tanganku saat ini. Betapa susahnya hidupku inilah.
1: Bale, gimana ya? Atau ku coba lagi, Ba, pinjam sama yang lain, Ba.
0: Sama siapa, Ba? Jangan sama rentenir ya. Nanti kita juga yang sesak nafas, dia buat malu kita.
1: Mau gimana lagi, Ba? Memang hanya itu saya jalan satu-satunya ini seiwe.
0: Sudahlah, tidak usah lagi. Aku coba cari kerja lain aja nanti. Angkat barang di pasar pun gak apa-apalah.
1: Janganlah, kita ini perempuan loh. Masa angkat-angkat barang di pasar nung sana itu?
0: Mau gimana lagi? Semua demi bertahan hidup.

0: Halo. Hey, Agustin. Mau ke mana kamu?
1: Biasalah, muter-muter di kampung kita ini.
0: Ih, makin cantik aja kamu ini, wih.
1: Ah, kamu juga loh.
0: Serius loh. Mau ke mana kamu, Bang?
1: Biasalah, mau ngutip.
0: Ngutip? Apa itu ngutip?
1: Ele, kan aku petugas koperasi Merah Putih.
0: Rentenir, Ba?
1: Enggak lah, ini enggak sama seperti koperasi lainnya. Ini jauh lebih menguntungkan bagi kita yang membutuhkan modal usaha.
0: Mau aku lah.
1: Boleh?
0: Tapi jangan sekarang deh. Aku mau bicarakan dulu sama si Mala.
1: Oke lah, kalau kamu butuh bantuanku bilang saja ya. Jangan segan-segan.
0: Makasih ya, Agustin.
1: Ya udah, aku enggak lama-lama nih, aku harus kerja ya.
0: Baiklah, kamu hati-hati ya.
1: Terima kasih.
0: Oke.

0: Kamu sudah pulang, Balina?
1: Iya, weh. Lagi apa kamu, Mbak? Harum sekali masakanmu loh, sampai di luar.
0: Ini, aku lagi masak ikan asin. Kita sambal saja ya. Aku juga sudah tumis sayur kangkung tadi. Moga enak deh.
1: Makan enak kita hari ini.
0: Kamu bisa aja ah.
1: Jujur loh, kalau kamu masak loh Mila, enak kali loh.
0: Yakin?
1: Serius, kamu pintar masak loh. Aku jadi punya ide.
0: Apa?
1: Bagaimana kalau kita jualan lauk pauk saja? Tahu nggak? Ini modalnya sedikit, untungnya banyak. Hah? Gimana?
0: Aduh, aku nggak kepedean orangnya.
1: Kamu yang masak, aku yang jualan. Bagaimana? Cocok di hatimu?
0: Kamu yakin gak malu jualan lauk pauk?
1: Ya enggak lah, hari gini malu. Lebih malu nganggur ngarapin bantuan mulu dari saudara dan andalkan utang itu yang lebih memalukan.
0: Iya sih. Iya juga ya. Tapi aku ragu dengan ide kamu itu. Karena aku gak ada modal.
1: Oh, tadi aku jumpa sama si Agustina.
0: Baru jumpa?
1: Kamu masih ingat gak sama dia? Anaknya Bu Riana loh, di ujung sana, Simpang 5.
0: Oh iya. Iya, aku kenal. Kenapa dia?
1: Dia kerja di Koperasi Merah Putih, programnya Pak Presiden itu loh.
0: Itu kan rentenir, Wolina. Modal sikit bunga gede, mati kita loh.
1: Enggak malah. Tadi katanya dia bukan rentenir. Udah katanya juga sama dia. Katanya ini program pemerintah yang menargetkan 80.000 koperasi di tingkat desa dan juga kelurahan untuk memperkuat ekonomi masyarakat kepedesaan. Masih banyak deh. Susah tadi aku mendengarnya, yang penting ini aja tadi yang aku dengar dari dia. Dan nanti malam kita ke tempat dia ya. Modal kecil-kecil aja dulu kita pinjam, balik jangan besar-besar, bagaimana?
0: Aduh, aku gak yakin. Aku takut kalau jualan kita gak laku dan kita gak bisa balikin modalnya nanti.
1: Ada yang jualan pasti ada pembelinya loh, aku yakin itu malah.
0: Semoga aja ya, Lina.
1: Daripada kita gini-gini terus, miskin selamanya, miskinnya ya? Diam di tempat pula. Kan gak lucu itu, gak ada usaha kan?
0: Oke lah, semoga ini awal yang baik untuk usaha kita.
1: Ini tadi petunjuk Tuhan juga, mempertemukan aku sama Agustina.
0: Nanti malam kita ke rumahnya ya.
1: Oke, sini aku bantuin kamu masak ya.
0: Makasih ya, Lina.
1: Sama.
2: Oke. Drama Mini, pasti ada jalan. Sampai jumpa.

WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dan pemirsa. Ini Pro 1 Pencermasin, kalau informasi dan juga inspirasi. Malam hari ini kita spesial banget di Ngobrol Bareng Komunitas edisi Pesta Bola Dunia. Kita bakal ngobrolin satu topik yang menarik, cerita fans Bayern dan juga euforia sepak bola dunia. Saya Padli akan memandu acara kita malam hari ini. Tapi saya sedikit teringat nih memori kelam kayaknya bagi fans Bayern. Tahun 2012 saya pakai baju biru. Mungkin teringat sesuatu kayaknya ya, antara Chelsea melawan Bayern nih kayaknya nih. Ada Bayern FC BFI Banjarmasin. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat abang-abang semuanya kira-kira ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya coba sedikit kenalin. Yang pertama ada Bang Muhammad Rizky Pratama, koordinator FC BFI Banjarmasin. Selamat malam Bang.
2: Selamat malam.
0: Sehat kabarnya ya?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Masih kuat hatinya?
2: Setengah-setengah nih.
0: Setengah-setengah nih kayaknya ya. Karena kita di offer tadi sempat bicara dikit ya, sayang sekali nih Bayern gagal melaju ke Budapest di 30 Mei nanti ya.
2: Iya.
0: Padahal digadang-gadang juara loh padahal tahun ini loh.
2: Sangat.
0: Tapi mudah-mudahan aman malam ini ya, insya Allah ya.
2: Insya Allah, insya Allah.
0: Karena masih ada derby vokal pastinya, iya. Lokal, vokal ya kalau tidak salah namanya.
2: Derby vokal.
0: Dan juga Bundesliga udah dapat juara, iya. Harusnya senang dong ya.
2: Masih aman sih.
0: Satu lagi di tengah ada Bang M. Syafi'i, founder nih dari FC BFI Banjarmasin. Selamat malam Bang.
3: Ya malam Pak.
0: Sehat kabarnya ya?
3: Ya sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kayaknya nih bukan fans abal-abal nih, udah lama kayaknya nih.
3: Betul sekali Pak.
0: Dari berapa kira-kira Bang?
3: Saya suka Jerman tahun 90 Pak, udah waktu umur 8 tahun.
0: Awalnya suka Jerman dulu?
3: Betul.
0: Baru tahu ada Bundesliga, ada klub-klub yang bagus gitu ya maksudnya? Atau seperti apa perkenalannya dulu?
3: Awalnya kan pas Piala Dunia tahun 90.
0: Oke.
3: Saya ngefans sama Jerman waktu itu, mainnya bagus gitu ya, kan, ya. Penyerangannya bagus ya. Dan kebetulan pas 90 itu juara. Nah, dari situ saya awal cinta dengan Jerman, kemudian berlanjut suka dengan Bayern Munchen karena Bayern Munchen adalah tim Bundesliga Jerman.
0: Betul. Saya pengen tahu juga kenapa milih Bayern dibandingkan Borussia Dortmund atau yang lainnya nih. Ada banyak ya kan di Bundesliga itu. Dortmund ada siapa-siapa lagi tuh. Banyak ya klub-klubnya ya.
3: Betul.
0: Kenapa jadi Bayern, saya penasaran juga nanti nih ya.
3: Iya.
0: Bang Syafi'i ya. Oke, di sampingnya Bang Syafi'i ada Bang Muhammad Rosadi, pengurus dari FC BFI Banjarmasin. Selamat malam Bang Rosadi.
4: Malam Bang.
0: Kalau di Instagramnya Rosadi Muller kalau tidak salah ya. Awal mulanya berarti suka Muller dulu baru suka Bayern atau suka Bayern duluan baru Muller?
4: Suka Bayern dulu.
0: Baru melihat ada pemain Muller.
4: Kalau Muller nih baru-baru 2013 itu karena identiknya sama kan dulu badannya juga sama gaya permainan juga saat main futsal.
0: Kurang lebih sama berarti ya. Mullernya Banjarmasin.
4: Identiknya sama orang-orang dipanggil Muller juga.
0: Sampai sekarang berarti. Sekarang. Makanya namanya Rosadi Muller ya di gereja ya. Oke, Bang, ini penasaran juga nih kenapa jadi suka Bayern Munchen dibandingkan klub-klub lain padahal Bundesliga ini boleh dibilang apa ya? Kalau di siaran TV jarang disiarkan biasanya. Karena kebanyakan kan Liga Inggris biasanya, Liga Italia biasanya. Kok tahu Bundesliga gitu. Ke Bang Rizky dulu. Bang Rizky, kenapa jadi jatuh hati nih dengan Bayern Munchen, Bang Rizky?
2: Jatuh hati ya?
0: Iya, kata-katanya gitu ya tempatnya ya? Atau jatuh cinta?
2: Jatuh hati aja juga.
0: Jatuh aja. Kenapa Bang?
2: Karena nih saya pertama kali kenal sama Bayern Munchen nih, mereka berdua nih.
0: Oh, ajakin.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Karena mereka berdua nih saudara, adik kakak.
0: Oh, I see. Pantesan mirip.
4: Jauh. Ada DNA Jerman. DNA
0: Jerman. Dang sanak lah intinya.
2: Iya. Jadinya tahun berapa itu ya sama Inter? Semifinal Inter ya?
0: Semifinal ya?
3: Bukan, 2000 awal kita nonbar itu 2010.
2: 2010. Kami cuma berempat loh, Pak.
0: Oke.
2: Okay. Bang, non-bar. Berempat. Musuhnya itu kan apa?
4: Inter.
2: Itu hampir 15 sampai 20 orang loh. Kita kalah. Kami cuma berempat.
0: Kalau orang. Tim Inter banyak banget yang bawa dukungannya.
2: Banyak banget. Saya enggak tahu juga nih, apa yang Bayern Munchen enggak tahu juga nih. Pokoknya nonton. Baju saya kasih. Ya udah, nonton aja. Berempat loh.
0: Ibarnya kalau digebukin tuh kalah juga tetap
2: ya. Kalah juga kami.
0: Kalau ricu misalkan ya. Ya Allah, 4 orang dulu ya.
2: 4 orang lu Bang. Nyanya ya, seringnya berjalan waktu kan Rosadi tuh teman SMA SMP.
0: Oh, pantes
2: ya. Sampai akhirnya sampai teman sampai sekarang nih. Makanya ya ikut terus lah. Akhirnya jatuh cinta lah sama FC Bayern Munchen nih.
0: Pas lagi laga Inter Milan, apa yang bikin jatuh hati? Apakah permainannya kah dulu tuh, atau kayak kasihan nih ibu Hani bempatan
2: ya,
0: aja?
2: Itu.
0: Astagfirullahaladzim. Berarti kasihan karena bempatan aja kira-kira.
2: Bempatan
0: aja,
2: Pak.
0: Ya Allah, Rabbi.
2: Jadinya ya kasihan deh. Berempat melawan 15 sampai 20. Ih, leg pertama, leg kedua loh, Bang.
0: Pertama, leg kedua sama orangnya.
2: Sama orang.
0: Jadi akhirnya jatuh hati di situ ya. Itu.
2: Sampai sekarang lah, alhamdulillah.
0: Ya.
2: Komunitasnya ya semakin besar-besar ya kami.
0: Betul, betul.
2: Membernya dari 4 ya alhamdulillah sampai 70 sampai 80 orang sampai sekarang ya alhamdulillah.
0: Iya, iya, iya.
2: Banyak lah yang ikut kami.
0: Wey, ya. Berarti founding fathernya dulu tuh berempat itu ya,
2: Mas Rizky ya. Ya, satu orang mulanya. Lagi ada sih orangnya.
0: Di luar sana pastinya.
2: Iya, di Majabaru sih orangnya katanya sih.
0: Oh, I see. Ya, ya. Di situ awal mulanya. Tapi apakah di situ saya bergeser ke Bang Syafi, apakah di situ awal mulanya terbentuk FC Bayern Munchen atau habis itu atau kapan?
3: Jadi gini, awal mulanya saya membentuk FC BFI Banjarmasin memang kita biasanya kan mantaunya lewat Facebook dulu kan.
0: Oh iya, ya, grup Facebook biasanya.
3: Sudah ada FC BFI Pusat.
0: Nah, okay.
3: Jadi dari situ saya berpikir, wah kenapa di Banjarmasin tidak kita bentuk nih komunitas fans Bayern Munchen. Walaupun waktu itu ya mungkin saya cuma berdua nih sama Ade gitu
0: Ade.
3: Kan.
0: Nah, betul,
3: tapi
0: betul,
3: kan
0: betul.
3: Di sosial media kita bisa ngenalin gitu yeah. kan. Jadi tahun 2009 Pak, awal saya membentuk FC BFI Banjarmasin di Jogja waktu itu.
0: Di Jogja.
3: Jadi karena memang kondisinya kita belum ada banyak anggota gitu kan. Akhirnya kita diundang oleh ketua FC BFI Pusat untuk hadir ke Jogja sekalian bareng
0: okay.
3: peresmian FC BFI Jogja sama Banjarmasin. Tapi saya yang ke Jogja.
0: Oke.
3: Itu awal mulanya
0: terbentuknya ya.
3: 2009.
0: 2009 sampai
3: bulan
0: sekarang.
3: Mei.
0: Ya, bulan.
3: Sampai sekarang.
0: Berarti ulang tahun dong?
3: Udah. Iya,
0: udah lewat atau belum?
3: Belum. Tanggal 20-an lah kita.
0: 20 Mei.
3: Iya, peresmiannya 20 Mei.
0: Berarti dari 2009 kurang lebih berapa? 18 atau 17 tahun?
3: 17 sudah? Tahun sudah.
0: Sweet 17 berarti. Asik. Remaja nih berarti maksudnya ya.
3: Betul, Bang, betul.
0: Udah bisa
3: betul.
0: Bikin KTP.
3: Iya.
0: 17 tahun. Berarti udah lama sekali ya, Bang ya?
3: Ya, lumayan Pak sudah. Itu awal-awal kita memang membentuk komunitas lah untuk
0: yeah,
3: BFI Banjarmasin. Nah, setelah itu ya 2010 itu yang kita baru adakan kegiatan nonbar yang berempat orang tadi Pak sama
0: Inter, ya,
3: Inter. Dan kebetulan leg pertama itu ya menang kita ya.
0: Alhamdulillah.
3: Yang 4 orang. Ya kita bisa eksis lah, eksis awal waktu itu Mas.
0: Tapi kan yang nonton di stadion Bavarian banyak banget ya kan.
2: Iyalah.
0: Tetap menang juga secara jumlah ya.
3: Iya.
0: Tapi nonton yang nonbarnya yang dikit gitu ya.
3: Iya betul. Cuman ya ramenya kan kita bareng sama teman-teman dari ICI lah.
0: ICI ya.
3: Milan kan, pas Inter Milan waktu itu.
0: Oh berarti anggapannya kalau duluan ICI terbentuk duluan kayaknya ya saat itu ya.
3: Mungkin umurnya bisa lebih duluan 1-2 tahun lah kita. Saya juga nggak tahu persis
0: ya
3: tahunnya.
0: Kurang lebih aja, tapi mereka ada sudah terbentuk
3: betul,
0: saat itu ya berarti ya.
3: Mereka malah sudah eksis yang lebih banyak lah secara member waktu itu.
0: Oke, 2009 sampai sekarang 17 tahun banyak sekali prestasi yang didapatkan pastinya Bayern ya.
3: Betul.
0: Semakin bangga gak sih Bang kira-kira Bang?
3: Wes bangga banget lah.
0: Sudah
3: merasakan suka dan duka lah.
0: Suka dan duka ya.
3: Suka dan duka selama menjadi fans Bayern Munchen.
0: Pernah di titik terendah ya Bayern.
3: Betul.
0: Pernah juga naik-naik banget. Bahkan anggapannya langganan juara Bundesliga loh kalau boleh dibilang loh.
3: Iya, tapi ya karena Bundesliga itu kayak sudah terlalu sering jadi euforianya gak terlalu gitu kan. Jadi memang tantangannya memang biasanya di
0: UCL.
3: Jadi champion.
0: Sama Piala Dunia Antar Klub.
3: Ya, ya itu biasanya kalau
0: sudah UCL juara ya kan ya,
3: Piala Dunia Antar Klub ya kita harusnya berambisi juara juga gitu kan kalau si Bayern.
0: Oke. Bang, ini ada yang pengen gabung Bang, telepon kita coba sapa dulu Bang ya. Ada Bang Eja di Istanbul. Selamat malam Bang Eja.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eja, Istanbul. Sehat kabarnya ya. Bang Eja?
5: Alhamdulillah sehat. Ini kebetulan ada ini dari ini Bayern Banjarmasin lah.
0: Iya, Bayern Munchen Banjarmasin nih.
5: Oke.
0: Apa yang ditanyain mungkin Bang Eja atau ada yang disampaikan?
5: Ya, mau nanyakan anak betakon dan pembuhannya nah.
0: Iya, siap.
5: FC Bayern ini apakah ini regional chapter yang dari Bayern Munchennya ini yang official kah? Gitu. Dan yang kedua, suka duka menjadi penggemar Bayern ini apa aja?
0: Okay.
5: Sama ini juga, ini sama satu lagi, apakah ada WA grupnya untuk regional Banjarmasin gitu? Soalnya ulun masuknya di regional yang pusat.
0: Oh, oke, fans Bayern juga ternyata Bang Eja ya.
5: Fans Bayern
0: gitu. Siap. Ya,
3: salam kenal
5: Bang Eja ya. Boleh nyapa teman-teman Bayern yang di Jakarta ya. Ngobrolnya aja yang enggak mungkin lagi dengerin. Sudah siap. Dibagikan tadi link ngobrolnya tadi di YouTube tadi.
0: Oke, siap.
5: Buat Pepesonya, buat Mbak Siska, selamat malam. Buat yang ada di Bayern Banjarmasin juga, yang seluruh Indonesia lagi mendengarkan RRI Pro 1 Banjarmasin, selamat malam aja, terutama yang lagi lewat RRI apa digital part lah.
0: Yes, betul.
5: Selamat buat malam semuanya aja. Yang lagi live nonton, selamat menonton aja.
0: Mantap.
5: Mudah-mudahan selalu sukses. Miasan.
0: Miasan.
3: Mia Bang Eja.
0: Mantap.
5: Semangat terus Bayern ya.
0: Siap.
5: Solid ya Bayern Munchen Banjarmasin.
0: Mantap. Oke.
5: Bang Padwi juga mudah-mudahan doa yang terbaik selalu.
0: Amin.
5: Ini menyala bangku.
0: Amin. Terima kasih banyak Bang Eja.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ganti-gantian jawabnya berarti. Dari mulai yang pertama dulu tadi, apakah ini official dari Bayern pusatnya atau seperti apa? Siapa yang jawab nih? Ponder kayaknya ya.
4: Saya dulu.
3: Bang Rosadi.
0: Oh, harusnya Bang Rosadi. Ya, oke, siap.
4: Untuk official kita udah official resmi juga karena kan udah resmi yang betul. Waktu didirikan oleh Bang Syafi'i juga di Dubes. Jadi kita udah official account FC Bayern Pan Indonesia Banjarmasin. Jadi udah resmi lah. Jadi kita emang ada dan emang nyata kayak gitu. Nah, untuk yang daerah Banjarmasin, jadi misalkan yang mau gabung ataupun emang benar-benar fans Bayern Munchen, kita bisa join. Dan juga tadi ada tanya grup WhatsApp, kita juga ada kita komunitas sendiri sudah ada itu di member kita yang udah aktif di Banjarmasin dari awal sampai sekarang itu udah 80-90-an lah istilahnya. Tapi untuk di grup WhatsApp kita anggotanya ada berapa? 50-an
0: aktif udah. Jadi kalau mau masuk grup gimana caranya Bang?
4: Nanti bisa hubungi di Instagram kita FCBFIBJM. Nah nanti DM aja, nanti kita masukin di grupnya kita.
0: Nah boleh dong kasih tahu, kalau di fans club lain kan dia harus bikin KTA dulu atau seperti itu kah kira-kira nanti keluar KTA kah untuk
4: kalau daftar? Di kita sendiri, kita daftar dari kita sendiri dulu di regional Banjarmasin. Nanti kita ada link pendaftarannya juga. Nanti misalkan udah masuk di situ, nanti nunggu pendaftaran dari pusat. Dalam satu periode itu nanti ada dua kali. Awal tahun sama di pertengahan tahun biasanya. Nah nanti di situ setelah kita kompulir, nah nanti kita ada harga-harga paket-paket tertentu nih untuk membership. Nah nanti kita daftarkan di situ.
0: Jadi kayak sistem oprek ya anggapannya ya. Kalau di organisasi itu biasanya bulan apa ada ditentuin gitu nggak?
4: Ada. Biasanya di awal tahun sama di pertengahan tahun biasanya.
0: Berarti kayak semacam semester ya anggapannya. Semester awal, semester dua gitu ya. Atau semacam kayak musim lah anggapannya ya.
4: Betul.
0: Season. Suka dukanya Bang, ini berarti semuanya harus jawab nih. Suka dukanya di fans club FC Bayern Munchen ini apa Bang kira-kira? Bang Rosadi dulu atau Bang CPI?
3: Iya. Suka dukanya pasti pada saat kita nonbar lah. Kita merasakan atmosfer nonbar itu, apalagi yang agak vital banget tuh pada saat final Pak 2010 itu sudah saya merasakan. Waktu itu nonbar di kantor Indosat, kebetulan saya kerja sebagai karyawan Indosat. Jadi pada saat Bayern Munchen itu kalah di final sama Inter Milan, wah habis saya dibully lah. Karena fans Bayern Munchen waktu itu ya cuman saya doang kan, sesama karyawan waktu itu.
0: Anggapannya gitu, minoritas di
3: tempat kerja ya. Betul, minoritas. Nah itu salah satu ya, suka duka ya pasti memang kebanyakannya pada saat nonbar, terutama ya di partai-partai yang memang kritis lah. Siap, antara semifinal dan final. Karena kan Bayern Munchen langganan juga lah masuk semifinal dan final, beberapa kali kalah di final gitu Mas.
0: Betul.
3: Nah terus kedua mungkin juga kita ikut kegiatan pertandingan futsal antar fans club juga. Jadi ya kita belum bisa mencapai puncak, kalah-kalah di semifinal gitu kan.
0: Sama kayak klubnya berarti.
3: Betul, jadi ya itulah. Jadi ada kegiatan-kegiatan seperti itu yang, tapi ya kita tetap semangat dan dan ya intinya move on lah. Nah dari hasil seperti itu gitu kan.
0: Jadi suka dukanya tadi pada saat nonbar dan futsal pastinya ya.
3: Betul.
0: Kalau sudah di laga menang itu suka banget kayaknya ya.
3: Betul lah.
0: Apalagi kalau sudah megang trofi kayaknya ini. Itu kebanggaan tersendiri enggak Bang Syafi ya?
3: Woy, kebanggaan banget. Kebanggaan banget deh dari apalagi ya tadi pada saat kita nonbar final itu ya semua teman-teman fans Bayern Munchen dan Jerman bersatu gitu kan.
0: Yes, betul.
3: Gimana rasanya lah kalau kita juara gitu kan. Ya kita pasti ramai-ramai ya mungkin setelah pulang dari nonbar ya kita bareng-bareng naik motor ya
0: pawai lah konvoi
3: konvoi itu pengalaman-pengalaman kita mas.
0: Tapi kadang bisa juga kan fans klub lain yang gabung tiba-tiba karena patah hati dengan lawannya yang didukung nih, misalnya Bayern berhadapan dengan salah satunya misalkan Arsenal. Arsenal kan misalkan dibenci sama itu, bisa juga kan tiba-tiba gabung Bayern ya biasanya.
2: Gak pernah sih.
0: Gak pernah ya? Gak pernah yang jadi apa penipu gitu. Kayaknya gak ya?
2: Gak pernah sih. Ya,
3: mungkin pada saat nonbar itu biasanya ada fans-fans yang abal-abal aja sih.
0: Iya.
3: Mendukung klub klub lawannya Bayern gitu.
0: Nah kan? Itu kan biasanya gitu.
3: Itu ada itu. Biasa ada satu dua orang yang sering-sering provokasi pada saat kita nonbar yang banyak.
0: Oh iya.
3: Ya manas-manasin lah pada saat kita kebobolan gitu kan. Wah jadi ngerasa juga nih hati tapi kita harus tenang lah mas.
0: Walaupun ibaratnya layar kaca tapi berasa di stadion kayaknya
3: betul,
0: ya.
3: Betul.
0: Saiwarnya gitu ya kan dengan orang-orang antar klub gitu ya Bang Syafi ya.
3: Betul Bang.
0: Kalau Bang Rizky, suka duka Bang Rizky, sukanya dulu deh.
2: Dukanya dulu deh Bang.
0: Oh dukanya dulu oke. Kenapa tuh? Kayaknya banyak nih kalau Bang Rizky ini dukanya nih.
2: Dukanya tuh kalau sama teman-teman tuh dibilang Bayern Munchen tuh cuma liga petaan itu Bang.
0: Oh iya ini benar.
2: Iya itu Bang.
0: Saya denger juga itu.
2: Gimana sih liga petani nih? Tapi sering masuk UCL. Mau itu bukan beda liga petani itu.
0: Iya.
2: Iya kan?
0: Sudah liga konglomerat gitu ya kan kalau sudah di UCL gitu maksudnya.
2: Iya kan Bang. Itu sih kalau kalau sukanya sih kan ya bertambah teman,
0: yes,
2: tambah betul. Teman, tambah rezeki tuh bang. Itu aja sih bang.
0: Untuk sukanya itu ya, dikit ya. Kalau nyedukanya tadi lumayan juga ya.
2: Lumayan sih tuh. Pedih-pedih.
0: Pedih-pedih rasanya. Apalagi kemarin PSG, wah itu pedih banget kayaknya bang ya.
2: Terlalu pedih tuh. Sama-sama petani tuh bang.
0: Ah sedih lagi, aduh ya Allah heh. Seandainya itu harusnya jadi laga final loh. Makanya saya bahas terus nih dari tadi nih.
2: Final tuh final.
0: Karena itu sengit sekali pertandingannya, tukar menukar serangannya. Bahkan banyak komentator bilang harusnya ini nih laga finalnya.
2: Iya bang.
0: Untuk Arsenal lawan PSG nggak apa-apa nggak jadi final gitu maksudnya. Harusnya ini maksudnya gitu ya kan. Temponya dan lain sebagainya. Nah, kalau Bang Rosadi suka dukanya bang?
4: Kalau aku sih untuk yang sukanya. Sukanya ini mungkin bisa ngumpulin pes-pes Bayern Munchen yang awalnya di Banjarmasin ini jarang ataupun nggak ada terlihat jadi ada gitu meskipun yang kayak kita nih kayak teman-teman yang sudah ada kita akrab itu nomor satu ya. Yang kedua yang kayak anggota-anggota luar yang mau gabung yang emang benar pes Bayern itu yang suatu kesukaan lah bagi aku karena tugas aku dari awal itu emang merekrut orang.
0: Banyak
4: orang, iya,
0: mulut ke mulut ya.
4: Iya, istilah itu senang banget lah istilahnya Bayern Munchen ataupun FCBF ini dikenal masyarakat Banjarmasin ada gitu.
0: Kalau dukanya apa nih?
4: Dukanya itu ya tadi kalau misalkan kita nonton Bayern kalah itu pasti dah itu aku nonton TV aja nggak mau. Pasti udah nonton berita itu aku scroll pasti udah itu kena mental lah istilahnya.
0: Sama kayak mungkin mohon maaf nih bagi fans MU kadang pas lagi di bawah-bawahnya MU masuk goa katanya. Mungkin kayak gini kurang lebihnya ya bang ya.
4: Di saat kita euforia menang itu kok tiba-tiba kalah gitu nah jadi kayak drop gitu ada jadi kayak mau kerja itu kayak loyo .
3: Ya karena biasanya terasa mas karena kita ini kan mungkin ya fans Bayern Munchen dalam satu instansi atau satu cuman kita doang kita. Gitu kan jadi kerasanya gitu
0: pas minoritas, pada
4: minoritas. Jadi misalkan Bayern Munchen cuma satu orang di situ aja di
3: tujuannya nggak ada teman kita nggak ada teman untuk dibully gitu kan. Nah itulah biasanya kita yang agak ya biasalah kalau habis kalah yang paling memang kalah-kalah final semifinal itu yang memang
0: yang pedih ya nggak
3: pedih ya memang betul seharian lah kita merasakan tapi
0: nggak jadi Jumat yang berbahagia kalau misalnya biasanya tanding ya kan jadi Jumat yang bersedih kayaknya ya kayaknya. Padahal di Bundesliga ini kan banyak sekali nih. Tadi saya sempat tanya Bang Syafi di awal kenapa sih jadi milih Bayern. Nah saya pengen nanya ke Bang Rosadi atau Bang Rizky ada apa gerangan dengan Bayern? Kenapa jadi dipilih nih dibandingkan klub Jerman lainnya? Bang Rosadi dulu.
4: Karena dari awal emang dari kecil udah ikut abang kan dari
0: didoktrin.
4: Iya, masih didoktrin dari okay. awal waktu nonton bola itu nonton bola apa gitu kan.
0: Yes,
4: jadi misalnya
0: yes, yes.
4: dulu waktu nonton Piala Dunia waktu itu aku sukanya waktu 2002 waktu Jerman versus okay. Arab Saudi itu kan.
0: Oh iya betul.
4: Yang 8-0 nah aku dilihat tuh ada Oliver Kahn. Terus ada lagi pemain-pemain lainnya seperti Bayern Munchen kayak Jens Jeremis, terus Thomas Lindke,
3: Carsten Janker.
4: Iya, Carsten Janker. Nah itu pemain-pemain waktu Bayern Munchennya lah saat itu. Jadi dikenal di saat itu saat Oliver Kahn lah yang lebih menonjol. Karena emang lihat Oliver Kahn sangar waktu itu, sama juga Jerman saat itu sampai final. Nah jadi aku keseringan tuh nonton bola waktu itu nonton Oliver Kahn. Apa nih klub Oliver Kahn? Soalnya Bayern Munchen.
0: Oh.
4: Sampai saat inilah ditanya ke doktrin. Jadi istilahnya apa-apa bau Bayern Munchen itu aku harus ada.
0: Gitu. Oh yes, keren keren.
4: Doktrin
0: gitu, siapa ya?
4: Ya.
0: Doktrinnya nih luar biasa.
3: Kalau
0: nih.
3: Sejarahnya dulu memang setelah Jerman kan di tahun 97 itu memang awal nonton Bundesliga gitu kan. Itu zaman-zamannya okay. Liga Italia rame-ramenya lah disiarkan di RCTI dulu.
0: Betul-betul.
3: Nah di situ tahun 97 itu awal Bayern Munchen kalah sama Dortmund lah di perempat final kalau nggak salah itu.
0: Betul.
3: Habis itu kan Dortmund juara. Nah memang setelah itu memori kelam juga tahun 99 Bayern Munchen kalah sama MU.
0: MU, betul.
3: Nah ya memang awalnya kita suka timnas Jerman dan pemain-pemain Jerman juga memang kebanyakan dari
0: Munchen biasanya.
3: Dari pemain Bayern Munchen, Bang.
0: Dibandingkan klub lain gitu biasanya
3: betul,
0: ya.
3: Betul, betul.
0: Oke. Okay. Kalau Bang Rizky, tadi Bang Rizky jawabnya karena sepi. Tapi jawaban sejujurnya apa nih, Bang? Kenapa Bayern Munchen dibandingkan yang lain, Bang?
2: Karena saya suka pemain Bayern Munchen, Bang.
0: Oke. Okay. Siapa salah satunya, Bang, yang disukai?
2: Alaba, Bang.
3: Alaba karena
0: waduh,
3: mukanya mirip, Bang.
0: Oh.
3: Ya, makanya kami memberikan gelar dia Alaba, Alaba. Kiki Alaba.
0: Kiki Alaba. Oke. Okay.
2: Sampai nomor punggung sekarang masih
0: masih dipegang. Masih
2: 27.
0: 27.
2: Nomor angka keramat udah bagi saya tuh.
0: Alaba itu tahun berapa ya kalau enggak salah ya?
2: 2013. Ya, terakhir kan sampai sekarang masih ngefans.
0: Masih ngefans.
2: Ya,
3: di Madrid.
2: Maupun masih di Madrid tapi nomor punggung
0: masih tetap 27. Berarti ada yang memang suka Bayern itu karena pemain gitu ya.
2: Iya, Bang.
0: Ada yang suka karena memang ada Jermannya.
2: Iya, di Jermannya ya. Mungkin kalau mereka kayaknya Jerman sih, Bang.
0: Iya, iya. Kalau Anda selain Jerman apa yang didukung?
2: Saya pertama kenal bola tuh Brazil.
0: Oh, Brazil. Nah, zaman terus, Pele atau zaman kapan tuh?
2: Ya,
4: Ronaldo. Ya.
2: Ronaldo aja,
0: Ronaldo.
2: Bang.
0: Ronaldo. Oke. Okay. Zaman itu berarti Brazil.
2: Zaman itu, ya Brazil awal-awal. Terus kan suka Jerman juga nih karena kebanyakan pemainnya Bayern Munchen juga.
0: Oke. Okay.
2: Terus terus Belanda bisa juga, Bang.
0: Belanda ya juga.
2: Robben ada tuh, Bang.
0: Van Persie.
2: Robben.
0: Robben ya, Robben.
2: Sorry. Kan waktu di GBK saya nonton tuh, Bang.
0: Oh yes.
2: Iya, Bang.
0: Yang kemarin datang.
2: Iya, sama mereka, Bang.
0: Oke.
2: Okay. Kami berempat di situ. Pertama kali ke Jakarta tuh, Bang.
0: Akhirnya merasakan langsung
2: merasakan nonton
0: di stadion langsung.
2: Iya, Bang.
0: Itu. Merasakan nge-chain bareng
2: iya. Gitu ya. Bareng. Spanduknya lebih besar itu, Bang.
0: Daripada yang di depan gitu. Oh, enggak, maksudnya kan benar kan?
2: Iya.
0: Panjang kan maksudnya.
2: Benar, Bang. Rasa itu, Bang. Itu ya pengalaman Maribel, sih.
4: 2013.
0: Itu 2013.
2: Ya, Belanda. Kalau tahun ini
0: kayaknya Prancis
2: sih, Prancis.
0: Oh, Prancis ya tahun ini ya.
2: Yang megang Prancis, Bang. Olise, Olise, Bang.
0: Olise. Oh iya, karena ada Bayern juga di sana.
3: Iya, Bang. Kalau kita tetap Jerman.
0: Jerman.
3: Nah, mau pemainnya siapapun Jerman. Ya, emang
0: tetap Jerman ya. Kalau Bang Rosadi tetap Jerman atau siapa nih kira-kira nih
4: Piala Dunia? Kita DNA dari lahir.
0: DNA dari lahir. Sudah Jerman banget gitu ya. Gak ada lagi negara-negara lain yang bisa menyandingi kayaknya. Walaupun Harry Kane kan Inggris ya kalau nggak salah ya. Inggris atau
3: Inggris,
0: apa ya?
3: Inggris. Harry Kane Inggris.
0: Itu kan pemain Bayern juga tuh.
4: Iya, tetap kita Jerman.
0: Oke, okay. siap-siap menarik nih. Oke, okay. Nih saya pengen nanya ke Bang Rizky, Bang. Ada kegiatan apa sih selain nonbar biasanya di FC BF ini? Apakah ada kayak baksos kah atau apa biasanya tuh?
2: Kalau kegiatan kami biasanya ada kopdar.
0: Kopdar.
2: Kopdar. Mini soccer,
0: oke,
2: okay. Yang ya. Sama futsal. Kalau nya bulan puasa masih ada sih,
0: bakso
2: ya. Sama
4: buka puasa
2: bersama, itu aja sih untuk kalangan kami, Pak.
0: Rutinnya atau mini soccer sama futsalnya itu?
2: Mini soccer nggak juga rutin, Bang.
4: Soalnya kan jarang ya.
0: Kena-kenaan ya.
2: Iya, karena ya tadi semua teman-teman kan sudah mulai tua bang.
4: Semua udah mulai tua.
2: Enggak
3: lah, kita menolak tua ya.
2: Jadinya kegiatan di kantor lebih
0: prioritas ya utama, kan? Itu ya, keluarga kantor
2: ya, ya itu kan? Bang, makanya untuk sekarang mini score tuh kalau bisa kami satu bulan satu kali itu sudah syukur-syukur deh.
0: Okay. Syukur-syukur bisa ya, ya kan.
2: Bisa.
0: Tapi kalau enggak ya udah berelaan
2: lah. Ya, berelaan.
0: Oke, okay, Bang, kita nyapa lagi penelpon kita di telepon. Selamat malam. Halo.
6: Ya, assalamualaikum.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yusuf, ini ada teman-teman dari fans Bayern Munchen Banjarmasin, ada yang ingin ditanyakan kah Mas Yusuf?
6: Bayern Munchen.
0: Iya, ini sepak bola Jerman nih Bang Yusuf nih.
6: Ya mau ditanyakan.
0: Hmm, apa tuh Bang Yusuf? Dari Amuntai nih, jauh beliau nih.
6: Ya, Bapak Uang pengembangnya tentunya macam di sana.
0: Mm-hmm. Terus ada lagi Mas Yusuf?
6: Ya, bagaimana cara bergabung ke kelompok FB macam?
0: Oke, siap. Berapa total anggotanya dan bagaimana cara bergabungnya begitu Mas Yusuf ya?
6: Iya, iya.
0: Oke, kita tampung dulu Mas Yusuf. Terima kasih banyak Mas Yusuf ya.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusuf. Di belakangnya kalau ada yang hendak bergabung lagi silakan telepon kami di 0511-3251562 atau juga di 0811-5111410 dan juga di 0811-40976. Saya ke Bang Rosadi lagi, ngulang dikit Bang Rosadi.
2: Siap.
0: Berapa banyak dan bagaimana caranya gabung? Sedikit ngulang aja lagi nih, silakan.
4: Untuk kita anggotanya udah di angka 80-an. Hmm. Istilahnya udah member aktif dari sejak 2010 didirikan tuh setiap tahun tuh pasti ada nambah lah. Namanya tuh enggak banyak, pasti ada yang sedikit 5 atau 10-an lah istilahnya yang terdaftar kan. Jadi istilah itunya adalah anggota yang aktif.
0: Yes, yes, yes.
4: Terus untuk apa lagi tadi?
0: Bagaimana cara gabungnya?
4: Cara gabungnya nanti di Instagram kita di FCBFI Banjarmasin tuh ada kontaknya, kontak aku juga sih.
0: Iya, yeah, yeah.
4: Nah, jadi istilahnya di DM aja di situ nanti kita kirim form pendaftarannya lah. Misalkan mau gabung misalkan di Amuntai atau di negara-negara apa di Banua 6 yang hendak gabung bisa kita daftarkan langsung dari pusatnya. Yang tadi yang periodenya ada dua, di periode awal tahun sama pertengahan tahun.
0: Jadi nanti akan didaftarkan juga otomatis ya.
4: Sementara untuk yang regional resminya di Kalimantan Selatan ini cuma Banjarmasin sih.
0: Oh, berarti ya, Banjarbaru dan lain-lain belum ada.

0: Iya terputus tadi. Paget.
1: Iya paget makanya Jun.
0: Paget ya. Nah jadi paget.
1: Iya di sana paget juga ya kalau.
0: Sinyal.
1: Betul betul.
0: Terus, alhamdulillah. Apa yang di Jember nggak paget padahal jauh.
1: Iya alhamdulillah sinyalnya jernih ya insyaallah ya.
0: Iya.
1: Oke. Barika terima kasih banyak ya.
0: Sama keluarga ya.
1: Amin ya Allah. Siap, terima kasih banyak.
0: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rika. Kita langsung puterin Exis dan Katon Bagaskara ya, yang request di TikTok tadi banyak banget yang request Katon Bagaskara. Kita akan bacakan di off air. Tadi ada yang salam-salam. Nang kaya ini panglah orang Banjar Kak Bepandir kada ada titik komanya. Ya ya Mbak Adiyana. Salah satunya saya ya yang enggak bersetop-stop. RR Putra, selamat malam ulun dari Kintab katanya. Selamat malam juga buat yang gabung di TikTok kita malam ini ya. Ini Exis dan Katon Bagaskara spesial untuk Anda.

0: Itu dia tadi Katon Bagaskara mendengar dengan lagunya Selembut Awan yang menemani Anda di malam hari ini. Luar biasa, lagu yang paling ikonik pastinya dimiliki Katon Bagaskara, dan masih banyak lagi lagu-lagu ikonik lainnya yang diputarkan juga ya di Prosateri di Banjarmasin. Oke, kita lanjut lagi, terima telepon, tapi lagunya terbatas, cuma dua aja yang bisa kita putarkan. Ada Chris dengan Tiara, terus juga ada lagu dari siapa tadi ya, Kerinduan Meriam Bellina. Selamat malam Abang Herman yang jauh di sana.
1: Selamat malam Fadli, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehatkah Abang Herman?
1: Sehat Pat, masih gagah.
0: Masih gagah, masihkah disampit Bang Herman?
1: Masih Pat.
0: Datang
1: di warung Pat Sena.
0: Oke, lagi santai berarti di base camp ya berarti ya.
1: Tadi HP kau tinggal, tadi mencas lagi patah
0: ya. Oh pantas baru gabung sekarang gitu ya Bang Herman.
1: Gue datang pondok Patena.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat Bang Herman ya.
1: Ya amin sehat.
0: Amin. Ya. Oke, Bang Herman, lagunya cuma ada dua pilihan nih Bang Herman. Mau yang mana?
1: Antara cepat.
0: Pon.
1: Ikut aja Patay.
0: Ikut aja kah? Siap.
1: Masuk kah? Sudah kan Kak Hende.
0: Belum lagi. Kalau tahu tuh sinin pabila kah masuk ya kalau lah.
1: Oke, ini menarik aja Patay tuh.
0: Ya, lagi berjuang kayaknya beliau ini nih. Mudah-mudahan bisa gabung ya, nanti ya.
1: Terima kasih dulu Pat.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Herman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke 976. Selamat malam Melody Memory.
2: Assalamualaikum Pak Dian.
0: Waalaikumsalam Mr. Handy. Akhirnya gabung Mr. Handy.
2: 3.000-annya berasa Anda.
0: Asli, mana aja Mr. Handy kada ada masuk nih Mr. Handy aja. Aduh, apa? Imbah di garak buahnya lalu wae lah muncul pulang lah. Eh, Mr. Handy, lagunya cuma ada dua pilihan nih Bang Handy, mau yang mana lagunya dulu nih?
2: Ganti 4 lantern, aku jam 11 ada papa.
0: Oke, jam 11 mau lagu apa nih kira-kira?
2: Apa yang ada?
0: Yang ada ini ada Creed dengan With Arms Wide Open. Ada Ebit Giade, Titip Rindu Buat Ayah. Endang Estaurina, Rindu Kutiada Yang Tahu. Jordan Knight dengan Close My Eyes, Nindi Ellis dengan Duka Cintanya Luka Hatinya. Mau yang mana?
2: Habis ya?
0: Habis, sudah lagunya udah terbatas kita malam ini, Bang Handy. Mau yang mana kira-kira? Atau mau yang ikut yang dua lagu ini?
2: Apa itu kan terkenal juga tuh?
0: Ada Chris dengan judulnya Tiara, terus ada Meriam Bellina Kerinduan nih.
2: Udah aja 4 bulan ini berarti.
0: Iya kan?
2: Yang
0: penting gak
2: masuk.
0: Siap, mudah-mudahan bisa masuk terus insyaallah ya kalau.
2: Wah ini anu nih, mana Power Ranger hilang.
0: Iya makanya hilangan, nah ada lagi bergabung namanya ini nah.
2: Karena tadi siang itu ini meraju.
0: Ando, sama Mada. Atau sama siapa?
2: Kami, aku belum ada rame banar.
0: Kelintungan banar rupanya lah.
2: Kadang mau ini berkijil kan aku.
0: Bisa banar kayak itulah.
2: Ujung lah, makanya manusia ojan tau ngus, dia merangut.
0: Nasib aja lagi ya Maro, kasihan ojan tau ngut-ngut lah. Oke, Bang Hendy.
2: Buat beratan
0: aja lah. Oke, ya. Terima kasih banyak Bang Hendy dulu ya. Oke, terima kasih Bang Hendy. Sorry, kita putus ya karena terbatasnya durasi. Dan mohon maaf banget, kita gak bisa nerima telepon lagi nih karena udah close ya. Aduh, sorry banget nih buat Abah Kalbi yang lagi berjuang, mohon maaf banget. Ada siapa tadi, Mbak Yani Alabio, Abah Hice juga berjuang, mohon maaf banget ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bergabung lagi. Ada Nanas di TikTok, ada Bashir juga, selamat malam. Terus lama gak gabung nih Jayadi, sorry banget Ebit GAD-nya nanti kita sempat puterin kan gak tahu kapan ya. Mudah-mudahan jam 11 malam ini kita bisa sempat puterin. Terus juga ada siapa-siapa lagi yang di TikTok, terima kasih banyak udah gabung semuanya. Sampai di sini kira di Melody Memory. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, selalu sehat buat semuanya. Jangan lupa yang di TikTok tap-tap layarnya ya. Dan jangan lupa juga selalu bahagia dimanapun Anda berada. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih sekali lagi. Ada Chris dengan Tiaranya, terus ada lagu dari Meriam Bellina.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin malam ini.

RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
1: Itu siapa? Teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
5: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: kerasa ya Pak Maman. Bentar lagi kita Idul Adha nih.
1: Iya, alhamdulillah Pak Darto. Sudah siap-siap kurban belum nih Pak?
0: Tahun ini insya Allah bisa Pak. Nabung nih dari awal tahun. Ya walaupun cuma kambing sih, tapi mudah-mudahan berkah ya Pak ya.
1: Lah, justru itu yang utama loh Pak Darto. Kurban itu soal niat dan kepedulian Pak, bukan soal kambing atau sapi Pak.
0: Betul juga ya Pak ya. Yang penting kan kita niatnya mau berbagi, biar saudara-saudara kita yang jarang makan daging bisa ikut merasakan.
1: Nah, kurban itu bukan cuma ibadah Pak, tapi juga bagaimana cara kita saling menguatkan, berbagi rezeki, dan menjaga silaturahmi.
2: Kurban bukan cuma seberapa besar hewan yang kita berikan, tapi seberapa tulus niat kita untuk berbagi. Mari kita hidupkan semangat kurban untuk sesama dan untuk keikhlasan diri. Bungkus.
3: Kata bijak hari ini, marah itu gampang, tapi marah kepada siapa? Dengan kadar kemarahan yang pas, pada saat dan tujuan yang tepat, serta dengan cara yang benar, itu yang sulit. Aristoteles.

Banjarmasin malam ini. Renungan malam menepati janji. Seekor induk rusa ketika kedua anaknya sudah mulai belajar berjalan. Pada pagi buta, ketika kedua anaknya masih tidur, induk rusa pergi mencari makanan. Dia bermaksud setelah pulang dari mencari makanan, akan mengajar anak-anaknya mencari makan serta menjaga diri menghindari dari bahaya. Setelah mendapat makanan rumput hijau yang segar, saat perjalanan pulang, dia terjebak dalam perangkap yang dibuat oleh pemburu. Induk rusa itu sambil menangis memikirkan kedua anaknya. Pemburu akhirnya tiba. Induk rusa berlutut memohon kepada pemburu membiarkannya pulang ke rumah, memberi makan serta mengajari anaknya mencari makan. Dia berjanji keesokan harinya akan kembali ke sini menyerahkan diri. Pemburu melihat rusa ini dapat berbicara, di dalam hatinya sangat terkejut dan gembira. Dia memutuskan akan mempersembahkan rusa ajaib ini kepada raja, supaya dia menjadi terkenal dan mendapat hadiah dari raja. Tetapi setelah berpikir sejenak, dia berubah pikiran, melepaskan induk rusa pulang. Induk rusa bergegas berlari pulang. Suasana hatinya sangat sedih memikirkan kedua anaknya. Setelah sampai di rumah, dia berkata kepada kedua anaknya, "Anakku, Mama akan menceritakan sebuah kebenaran dan ketidakkekalan di dunia ini kepada kalian. Jika kalian sudah memahami kebenaran ini, maka kelak jika kalian menghadapi masalah apapun, kalian nantinya tidak akan terlalu sedih lagi. Kalian harus ingat, hidup ini sangat singkat. Segalanya akan berubah, tidak pernah abadi. Nilai dari keluarga, kasih sayang, semuanya tidak abadi," ujar induk rusa itu. Anak-anaknya sambil menangis bertanya, "Lalu kenapa Mama masih harus menepati janji kepada orang jahat tersebut?" Induk rusa berkata, "Tanpa iman, dunia akan hancur. Tidak ada kejujuran, dunia akan runtuh. Demi kelangsungan dan harapan dunia, saya rela berkorban daripada menipu orang lain. Mama rela mati demi integritas daripada menipu untuk hidup." Setelah selesai berkata, sambil menahan tangisannya, induk rusa berlari keluar. Anak-anak rusa mengejar dengan sekuat tenaga. Pemburu melihat induk rusa memenuhi janjinya datang kembali, menjadi sangat terharu. Ia pun mempersilahkan rusa itu kembali kepada anak-anaknya. "Saya tidak akan menyakiti Anda lagi. Bahkan mulai saat ini, saya tidak akan menyakiti seekor binatang pun," kata si pemburu itu. Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita tersebut adalah sifat welas asih dan kejujuran dari induk rusa yang akhirnya membangkitkan niat baik serta

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi FM 97,6. Akhirnya kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, dengan berkah dan rahmat Allah, semoga pagi hari ini kita semua diberikan karunia, nikmat, sehat, lahir, batin. Dan semoga hari ini insya Allah akan lebih baik daripada hari kemarin. Kami membersamai Anda di hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026. Semoga dengan niat dan usaha untuk menjalani aktivitas hari ini, kita semua dilapangkan, dimudahkan, dan hari ini dengan penuh semangat, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan doa diawali, tentu akan membuat termotivasi untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, mengawali rangkaian acara di Pro 1 RRI, kami akan segera hadirkan pengajian Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 56 bersama Maulidah. Dan kami informasikan juga kepada Anda, kaum muslimin dan muslimat, kumandang azan sholat subuh sudah terdengar tadi ya, pukul 5.01 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh, you

dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

0: mana?
1: Itu jenang foto-foto.
0: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling saja mereka di tempat hilang duit mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

0: Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa, acara kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin, kami mengangkat tentang ketahanan spiritualitas dalam menghadapi tekanan hidup. Kita nanti akan banyak ya menggali tentang hal ini, apa itu ketahanan spiritualitas, bagaimana cara kita bisa mengembangkan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana spiritualitas itu dijalankan dalam kehidupan di era sekarang. Kita akan lebih banyak mengkaji tentang hal ini. Yang mana ketahanan spiritualitas ini, pendengar, kita ketahui ini merupakan kemampuan kita mempertahankan tujuan hidup dan juga ketenangan batin melalui keyakinan serta nilai-nilai spiritual saat kita menghadapi apakah itu tekanan, stres, atau mungkin trauma. Ini menarik sekali dikaji. Silakan nanti Anda boleh bergabung di 0811 511410 dan 0511 325162. Sesaat lagi.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
0: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Banjar Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
1: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram

0: Anda ikuti Kuliah Subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ilaika ya Rasulullah. Subhanallahi wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa jinata arsi, wa midada kalimati. Pendengar, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena di pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam program acara Kuliah Subuh RRI Pro 1 Banjarmasin. Kehidupan ini, pendengar, penuh dengan tekanan. Ada tekanan ekonomi, pekerjaan, keluarga, pendidikan, bahkan tekanan batin yang seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Tidak sedikit pula orang yang tampak kuat di luar, tapi sebenarnya sedang letih di dalam. Karena itu, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yakni ketahanan spiritualitas dalam menghadapi tekanan kehidupan. Dan hadir bersama kita semua, membersamai, ada Ustadz Basori, akademisi dari UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kami senang sekali Ustadz bisa hadir di sini.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Dan kita doakan ya pendengar dan pemirsa, Ustadz Basori selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga.
2: Amin, amin.
1: Selalu dimudahkan dalam segala aktivitas. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita akan dengar dulu pengantar dari Ustadz. Selepas itu kita akan lebih banyak berinteraksi dengan pendengar. Silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah kita pada pagi yang cerah ini dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, ya, di dalam acara kuliah subuh, ya, dialog interaktif keagamaan. Topik yang kita angkat itu tentang ketahanan spiritualitas dalam menghadapi tekanan kehidupan. Satu tema yang sebenarnya sejak manusia itu hidup itu akan selalu mengalami persoalan. Jadi selama hidup itu manusia tidak lepas dari persoalan-persoalan yang harus dihadapi, yang kemudian menuntut pemecahan begitu. Karena memang itu menyatu dengan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi tidak mungkin orang itu kemudian lepas dari persoalan-persoalan selama dia masih menjalani di dalam kehidupan ini. Apa sih sebenarnya tekanan hidup itu? Kalau ditinjau dari psikologi, tekanan hidup itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang membuat hati kita resah, gelisah, yang kemudian tidak nyaman gitu. Karena itu situasi yang demikian itu menjadi tekanan ya, ketika kita merasa bahwa kita itu tidak suka terhadap sesuatu gitu. Dan ini sebenarnya konstruksi sosial atau konstruksi budaya, bahwa apakah setiap apa yang terjadi dan apa yang kita lakukan itu menjadi tekanan gitu. Ini menyangkut mindset, cara pandang kita terhadap sesuatu. Bagi seseorang itu menganggap bahwa apa yang terjadi dan apa yang dilakukan itu sebagai tekanan. Tapi bagi orang lain itu biasa-biasa, normally. Normal itu sebagai bagian dari dinamika kehidupan yang memang harus dijalani, karena dia sebagai posisinya sebagai manusia itu. Karena tadi seperti yang saya katakan bahwa tidak ada manusia itu yang terlepas dari tekanan-tekanan itu. Jadi karena itu kemudian di sini ini persoalannya sebenarnya adalah berkaitan dengan bagaimana menyikapi terhadap apa yang dihadapi ya, di dalam kehidupan itu justru menjadi lebih penting gitu. Jadi ini menyangkut bagaimana kita apa menyikapi, bagaimana kita itu menata mental kita, membangun mindset kita, membangun cara berpikir kita di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Memang kita tidak bisa menghindar ya, karena setiap orang itu, bahkan orang yang selevel tinggi spiritualnya ya, orang yang alim sekalipun, bahkan itu kalau kita lihat dari sejarah kenabian, itu banyak para nabi itu yang juga diuji oleh Allah, ditimpakan kepada mereka tekanan hidup seperti sakit, kemudian dibuli, diusir oleh kaumnya, kemudian ada malapetaka dan seterusnya. Jadi kisah-kisah para nabi itu juga sebenarnya mengajarkan kepada kita bagaimana hidup itu kemudian tidak lepas dari ujian-ujian yang oleh Allah berikan. Di dalam konteks kehidupan modern sekarang ini, itu memang tampak betul gitu tentang tekanan di dalam hidupnya. Jadi dari mana itu kita bisa melihat bahwa kehidupan sekarang ini penuh dengan tekanan? Apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam kehidupan masyarakat ini? Ada dua hal yang ingin saya coba soroti. Sebenarnya banyak sekali kalau kita coba identifikasi dan kita apa kategorikan, itu banyak sekali kehidupannya ya. Itu menyangkut berbagai macam dimensi dan berbagai macam aspeknya. Yang pertama itu adalah tentang ketidakpastian di dalam realitas kehidupan ini, bahwa kita itu di dalam hidup itu akan menghadapi ketidakpastian itu. Yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri, itu kenyataan. Mengapa demikian? Karena apa yang telah terjadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi, dengan apa yang diharapkan. Kita menginginkan sesuatu, tetapi yang terjadi itu adalah tidak sesuai dengan harapan. Ibaratnya meleset dari apa yang menjadi keinginannya. Dan itu tidak sedikit. Orang mengharapkan, apa yang diharapkan setiap orang sebenarnya? Yang diharapkan adalah hidup nyaman, hidup enak, tanpa kesusahan. Itu normally, itu adalah normal bagi setiap orang, bahwa setiap orang itu ingin hidupnya itu nyaman, tanpa bekerja keras, tanpa berusaha kalau bisa. Setiap orang juga punya filosofi begitu. Karena itu ketika orang itu berpedoman kepada prinsip ini, bahwa hidup itu nyaman, hidup itu tanpa jerih payah, maka banyak hal itu yang kemudian di luar daripada keinginannya itu, di luar dari ekspektasinya itu, apa yang diharapkan itu kemudian tidak terpenuhi. Dan inilah yang kemudian menjadi tekanan, menyebabkan orang itu kecewa. Orang itu kemudian bisa sampai level di atasnya, bisa stres, bisa depresi, bisa stres, bahkan bisa gila, karena apa yang menjadi keinginannya itu tidak terpenuhi. Karena itu di dalam konteks Islam mengajarkan kepada kita agar supaya kita tetap memanage mental kita ini, agar supaya kita mampu menyikapi, melakukan kontrol diri, agar supaya kita bisa mengendalikan diri, bisa memanage, memaintain terhadap keinginan-keinginan itu. Dan kita berusaha untuk mengusahakannya supaya apa yang diinginkan itu bisa terwujud. Jadi ini persoalan di dalam kehidupan sekarang ini, bahwa apa yang diharapkan itu tidak terpenuhi. Ketidakpastian itu juga muncul, apa yang akan terjadi, yang akan kita alami penuh dengan ketidakpastian, yang akan terjadi ini di masa depan itu tidak bisa diprediksi, di luar kendali dan di luar rencana kita. Kalau orang itu kepingin enak hidupnya, maka harus menempuh pendidikan. Orang punya pengetahuan, orang punya skill, orang punya keterampilan, orang punya kemampuan. Tetapi ketika orang itu sudah berusaha untuk memenuhi itu, meningkatkan kemampuannya, meningkatkan apa pengetahuannya, kemudian memiliki skill, tetapi apa yang dihadapi di masa depan? kadang-kadang itu meleset dari apa yang telah direncanakan. Harapannya kalau orang pendidikannya tinggi itu kemudian enak hidupnya, mudah mencari pekerjaan. Dalam konteks kehidupan sekarang itu tidak mustahil itu kemudian dia mengalami kendala-kendala itu karena kompleks hidupnya, persaingannya banyak, tantangannya banyak gitu. Apalagi regulasi, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan itu tidak mendukung karena penuh dengan intrik dan kepentingan. Ini yang menyebabkan hidup itu kemudian menjadi gelisah. Dia sudah berusaha tetapi tidak terpenuhi. Inilah sumber kekecewaan itu. Orang kepengin untuk mendapatkan prestasi yang tinggi di sekolah misalnya. Dia sudah belajar dengan keras. Tetapi ketika dia itu sudah berusaha keras itu dan kemudian dia memiliki kemampuan itu tetapi tidak dihargai, ini juga bisa menimbulkan kekecewaan karena apa yang diharapkan itu tidak sesuai. Orang mengatakan bahwa di dalam hidup itu standar gaya hidup sekarang itu kan meningkat. Bagaimana pola hidup, apa yang harus terpenuhi. Kemudian standar kemampuan juga orang itu sekarang ini meningkat. Kalau orang dulu zaman dahulu itu punya kemampuan biasa-biasa, bisa diangkat jadi pegawai negeri, bisa mudah masuk perusahaan. Tetapi di dalam konteks kehidupan sekarang ini, orang untuk bisa masuk ke situ itu sudah berusaha untuk memenuhi standar kompetensi yang diperlukan, itu tidak mudah karena persaingannya banyak. Persaingannya banyak. Jika ada 5 orang yang diterima, ini analogi aja ini nggih. Jadi kalau ada 5 orang yang diterima masuk menjadi pegawai, baik itu swasta maupun negeri, itu 500 orang yang daftar, bahkan bisa 5.000 orang yang daftar. Karena itu tingkat persaingan itu yang tinggi. Bagaimana seseorang itu harus bisa mengalahkan 500 atau 5.000 bahkan orang itu? Itu kan berarti kan harus menunjukkan skill keahliannya, kemampuannya. Kadang-kadang sudah terpenuhi itu kemampuan dan keahlian, tapi ada orang yang main belakang. Dalam konteks kehidupan sekarang tidak mustahil. Sehingga apa yang diinginkan itu, apa yang telah diusahakan menjadi bubar sia-sia. Disinilah kehidupan itu kemudian merasa tertekan. Bagaimana sih kita itu harus menghadapi kehidupan ini? Bagaimana seharusnya kita itu memposisikan diri kita ini di dalam kehidupan yang serba tidak menentu? Kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin untuk memenuhi tuntutan-tuntutan itu. Memang membuat

inilah yang kemudian hidup menjadi tertekan. Dan itu bisa dirasakan oleh setiap orang dengan berbagai profesi, dengan berbagai posisi. Orang merasakan tertekan itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tuntutan hidup sekarang ini itu semakin tinggi dalam segala sektor. Seorang guru juga dituntut untuk meningkatkan kualitasnya. Seorang pekerja di perusahaan juga dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin. Tuntutan-tuntutan dengan kriteria, dengan standar yang semakin tinggi, inilah yang kemudian menuntut orang harus bekerja keras. Seorang yang berumah tangga menjadi suami dituntut harus memiliki kemampuan, harus bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan keluarga. Ini tuntutan keluarga. Jadi karena itu tuntutan hidup itu menjadi tinggi. Bagi orang yang tidak siap secara mental, maka ini akan menjadi tekanan. Ini akan menjadi tekanan tersendiri yang kemudian kalau dia tidak diimbangi dengan ketahanan spiritual, spiritualitasnya itu tidak tinggi, tidak mumpuni, spiritualitasnya rendah, maka tidak mustahil kemudian orang melakukan penyimpangan-penyimpangan, melakukan pelanggaran-pelanggaran norma, pelanggaran dari nilai-nilai ajaran agama, bahkan nyaris bisa meninggalkan ajaran agama itu sendiri. Karena agama dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu ketika orang berusaha. Karena agama dianggap justru menjadi sesuatu yang menghambat ketika orang itu bekerja keras untuk memenuhi tuntutan hidup itu. Itu persepsi, itu mindset, itu pandangan yang tidak mustahil menimpa dan terjadi pada seseorang. Memang kalau dilihat dari sini, di dalam kehidupan modern itu tidak semua orang itu kemudian mampu memenuhi tuntutan karena standarnya yang tinggi. Akhirnya orang harus tersingkir dari persaingan. Dan ini dirasakan, baik itu tekanan psikologi, sosial, ekonomi, maupun di dalam bidang-bidang yang lain, menyangkut seluruh aspek kehidupan itu. Karena itu ini sebenarnya menyangkut mindset, menyangkut konstruksi, bagaimana kita itu memahami tentang kehidupan ini. Al-Quran itu jelas mengajarkan, Allah mengajarkan kepada kita di dalam menghadapi tekanan-tekanan itu, bahwa apa yang terjadi itu adalah ujian dari Allah, dan kita mengalihkan ujian itu sebagai kewajiban yang harus kita lakukan, dan itu normali, bahwa penderitaan di dalam hidup itu harus dialihkan, itu sebagai kewajiban di dalam hidup, dan Allah akan mengganjar bagi orang yang telah melakukan itu. Dan ini kan kehebatannya. Jadi kalau memang kalau orang berusaha itu tidak salah, salahnya itu ketika dia kemudian ketika mengejar dunia itu adalah dia kemudian meninggalkan agama dan mengabaikan dimensi spiritualitas itu gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah gitu nggih. Asalkan dia bisa menempatkan diri. Kalau tidak, kemudian sampai meninggalkan agama, itulah yang disebut dengan krisis spiritualitas. Jadi dia itu kemudian, kalau dia mengabaikan ajaran agama, itu dibiarkan, maka kemudian tidak mustahil akan mengakibatkan kejenuhan dan merasa tertekan di dalam hidupnya. Hidup menjadi hampa karena tidak punya sandaran spiritual. Krisis spiritual itulah yang akan terjadi. Apa yang membuat hidup itu tertekan? Kalau ajaran agama itu menggarisbawahi bahwa yang menyebabkan kita itu tertekan itu karena duniawi oriented. Karena dunia ini, harta benda itu dijadikan sebagai tujuan hidup. Kalau selama orang menjadikan materi dunia itu jadi tujuan hidup, menjadi goal, maka selama itu pula dia akan merasa tertekan. Bagi orang yang sudah memiliki kesadaran spiritual, dia akan mengalihkan bahwa tujuan hidup itu bukan untuk materi tetapi untuk akhirat.

0: sehingga hidup itu enjoy, hidup itu kemudian relax, be fun. Hidup itu tidak tertekan, karena apa yang dilakukan itu sebagai amal ibadah yang akan diganjar oleh Allah nanti di akhirat. Ini kan prinsip utama, ini prinsip yang sangat mendasar. Bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita agar supaya kita itu hidupnya tidak tertekan. Ini luar biasa ini. Makanya kemudian segala sesuatu itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kalau kita dalami itu, sebenarnya inti utama apa sih spiritualitas? Karena istilah spiritualitas itu digunakan secara umum ya. Secara umum tentang keyakinan adanya kekuatan yang gaib, dan ini bisa musyrik. Itu kalau kita lihat di dalam fenomena global ya, tentang kebenaran universal itu, kalau tidak hati-hati itu bisa terjebak kepada kemusyrikan malahan. Ini tentang spiritualitas ya. Tapi saya tetap menggunakan istilah spiritualitas dalam konteks Islam. Intinya apa spiritualitas itu? Ada dua kesadaran gitu. Jadi spiritualitas itu lahir dari dua kesadaran besar. Yang pertama adalah kesadaran akan kekuasaan Allah. Sadar bahwa Allah Maha Kuasa. Sadar bahwa Allah yang menciptakan, yang melindungi, yang mengatur, bahkan menjamin hidup manusia. Ini kesadaran ini, bahwa Allah lah yang menjamin kehidupan kita. Allah lah yang akan memenuhi apa yang menjadi tuntutan kita ini. Dalam pandangan keagamaan, kalau tidak dipenuhi tuntutannya di dunia, maka akan dipenuhi oleh Allah di akhirat. Ini kan satu doktrin ini, satu ajaran agama untuk menghilangkan tekanan batin yang dirasakan ini. Ini kan luar biasa ini. Kalau itu sudah terinternalisasi di dalam dirinya, maka orang kemudian bisa terlepas dan bebas dari tekanan itu. Jadi kesadaran tentang spiritualitas itu, spiritualitas itu menyangkut kesadaran bahwa Allah itu Maha Kuasa, dan kekuasaannya tidak ada yang mengganggu-gugat, dan kekuasaannya tidak ada yang mencampuri, tidak ada yang mempengaruhi. Murni kekuasaan Allah itu sifatnya mutlak, tidak ada yang mengatur. Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menjamin kehidupan ini. Apalagi menyangkut persoalan jodoh, rizki, itu Allah yang ngatur. Ini keyakinan kita, supaya apa? Tidak stres di dalam hidup. Karena kalau tidak menjadi stres, dia akan tertekan selamanya. Ini kesadaran spiritual, bahwa segala sesuatu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus dipasrahkan kepada Allah, harus tawakal, harus ridho ala qadha'illah. Menerima apa adanya, apa yang terjadi diterima, karena itu sudah menjadi ketentuan dan kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Indonesia misalnya dalam keadaan sekarang, itu sudah qadarullah. Sudah ditentukan oleh Allah kita harus menjalani kehidupan yang seperti ini. Karena kalau kita protes, itulah yang menjadi penyebab. Penyebab kita itu kecewa itu. Protes itu kan gambaran dari kita kecewa, tidak suka. Inti spiritualitas itu adalah yang kedua, itu menyangkut kesadaran akan kelemahan serta keterbatasan manusia. Jadi spiritualitas itu intinya ini sebenarnya. Spiritualitas itu di dalam Islam, satu itu kesadaran tentang ilahi, kesadaran tentang eksistensi Allah. Allah itu tauhid, Allah itu esa, Allah itu maha kuasa, Allah lah yang mengatur. Ini kesadaran nih, menyangkut akidah. Yang kedua adalah kesadaran tentang bahwa diri kita itu memiliki kelemahan. Dan karena memiliki kelemahan itu, maka dirinya ini kehidupannya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersandar kepada Allah. Intinya sebenarnya bersandar kepada Allah itu apa sih? Hidup itu harus mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Namanya bersandar kepada Allah berarti mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia tidak melanggar terhadap ajaran-ajaran Al-Quran, tidak melanggar terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Karena apa yang telah ditetapkan oleh Allah, aturan-aturan syariat itu adalah untuk kemaslahatan, untuk kebahagiaan umat manusia, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk kepentingan Allah, bukan. tapi untuk kepentingan kita, supaya kita itu hidup bisa menemukan kebahagiaan, hidup itu supaya berada di dalam kebenaran, hidup itu supaya lurus, hidup supaya tidak rusak, hidup ini kemudian tidak talimbah, tidak keblinger, hidup lempeng sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sehingga dia bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Karena itu kesadaran tentang keterbatasan kita menjadi penting. Kalau keyakinannya kepada Allah tapi tidak diimbangi dengan kesadaran tentang keterbatasan, akan menjadi sikap seperti iblis. Karena kesombongannya, karena ketakaburnya, karena tidak ada kesadaran tentang posisi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Posisi dirinya ini sebagai hamba, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah yang penuh keterbatasan. Ini kesadaran penting ini. Sehingga kita kalau sadar, tidak banyak menuntut yang lebih, yang berada di luar kemampuan kita. Pasangan suami istri itu dia akan sadar, tidak akan memberatkan istrinya, tidak akan memberatkan suaminya, karena sadar bahwa dirinya ini ada kekurangannya, dirinya ada keterbatasannya. Dia tidak akan menuntut sesuatu yang melebihi kapasitasnya. Sadar dia menjadi orang itu, makanya kemudian bisa menyenangkan, enak, tepau seliro, saling pengertian. Itu intinya itu. Nah, karena itu kemudian ini menjadi penting sekali, kesadaran ini. Dan ini juga harus dicerminkan nanti di dalam kesadaran-kesadaran berikutnya. Di antaranya adalah kesadaran bahwa kesalehan sosial. Di dalam spiritual Islam itu di samping kedua kesadaran itu, ada kesadaran bahwa kesalehan sosial itu sebagai sarana untuk menggapai ridho Allah. Ini spiritual ya. Kalau ini sudah terbangun spiritualitasnya, itu bisa terlihat di situ, tercermin. Tercermin dari satu keyakinan dalam bentuk tindakan, bahwa kesalehan sosial itu sebagai sarana untuk menggapai ridho Allah. Hidup itu apa sih yang dicari sebenarnya? Hidup itu yang dicari sebenarnya adalah ridho Allah, bukan yang lain. Apapun keadaannya, kalau Allah ridho, Allah meridhoi kita, apa yang kita cari lagi? Ya kalau hidup itu sebenarnya, hidup itu tujuannya adalah linaili ridhollah.
1: Yeah.
0: Nah, itu. Jadi ini luar biasa ini. Ya, kemudian yang keempat, karena ada kelima nanti. Yang keempat itu bahwa kesadaran bahwa dunia, harta kekayaan ini itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan tujuan akhir, bukan final dari kehidupan ini. Harta dunia itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini prinsip spiritualitas. Kalau kita sudah menjadikan bahwa harta itu sebagai sarana ibadah, nah itu spiritualitasnya sudah tinggi. Apa yang diciptakan oleh Allah dengan jagat raya ini, dengan alam ini, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalankan, yang harus kita rawat, yang harus kita pelihara dengan baik, termasuk alam ini. Makanya merusak alam ini bertentangan dengan syariat Allah. Dan orang yang merusak berarti tidak memiliki tingkat kesadaran spiritual, karena dia tidak amanah terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Anak itu amanah, anak makanya kemudian dirawat dengan baik, dididik dengan baik, diajari suka kepada Allah, suka kepada baginda Rasulullah, suka kepada Al-Quran. Nah, itu adalah kesadaran yang penting di dalam meningkatkan spiritualitas itu. Yang terakhir adalah kesadaran eskatologis namanya. Apa artinya? Spiritualitas itu diukur dari sejauh mana orang itu punya kesadaran eskatologis, bahwa akhirat itu sebagai prioritas utama daripada dunia yang fana ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu adalah lebih kekal dan abadi. Akhirat itu adalah lebih utama. Karena itu akhirat itu harus diprioritaskan. Karena itu pendapat-pendapat ahli tafsir itu menyatakan bahwa dunia dan akhirat itu tidak harus seimbang, gitu. Tetapi keseimbangan itu ada pada masing-masing. Artinya apa? Bahwa akhirat itu tetap harus diutamakan, harus diprioritaskan, mengalahkan dunia, gitu. Kita memang perlu dunia, tapi itu tidak boleh dijadikan prioritas, gitu. Sehingga kita tidak tertekan hidupnya. Itu yang menjadi persoalan. Karena itu kelima prinsip ini itu menjadi sesuatu yang penting sebagai inti dan prinsip spiritualitas yang menjadi pondasi utama di dalam menghadapi tekanan dan persoalan hidup di zaman modern ini. Nah, itu apa dampaknya kalau orang itu kemudian mengabaikan spiritualitas? Tentu hidupnya akan menderita, hidupnya akan penuh dengan kekecewaan, penuh dengan stres, depresi, bahkan bisa nyaris gila. Karena apa? Kehilangan spiritualitas, orang kehilangan sandaran. Orang hanya menggantungkan kepada kehidupan duniawi ini yang penuh dengan tipuan. Dia lupa terhadap akhirat itu. Karena itu untuk memunculkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian itu, orang harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kehilangan spiritualitas. Nah, caranya tentu dengan banyak beribadah. Meningkatkan spiritualitas itu banyak beribadah, meningkatkan kualitas ketaatannya kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, banyak berdoa. Berdoa itu salah satu bentuk kerendahan orang terhadap Allah. Kalau orang masih berdoa berarti bergantung dan memerlukan Allah.
1: Baik.
0: Nah, itu kira-kira itu.
1: Ini lima prinsip ya, yang harus dipegang agar kita selamat dunia akhirat. Baik, kita berikan kesempatan untuk pendengar yang ingin bergabung di 0811511410 dan 0511325162. Di live chat YouTube juga udah banyak nih yang bergabung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Dinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bunda Hani di Sulawesi ya.
2: Alhamdulillah, terima kasih Dinda. Sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur. Amin, menjalankan aktivitasnya Dinda.
1: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan Dinda sehat, panjang umur, diberi kekuatan oleh Allah SWT. Alhamdulillah Dinda, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih Bunda Hani Sulawesi.
2: Ya, salam silaturahmi Bunda Hani, Pak Ustaz sehat, inggi, panjang umur.
3: Inggih amin.
2: Bahagia salam selalu kembali bersama keluarga, amin, memberikan amin kita ini di kuliah subuh ini agar amin kita ini yang mengatakan umat muslim ya, agar kita ini sadar menjalankan syariat-syariat agama Islam. Sehat selalu Pak Ustaz.
3: Amin.
2: Bahagia selalu bersama keluarga.
3: Amin. Inggih pian juga kayak itu.
2: Pak Ustaz, panjang umur. Terima amin kasih.
1: Silakan langsung Bunda.
2: Ya, terima kasih. Ini saya membaca dari pertama ya, yang kita harus tanamkan ini. Yang kedua Pak Ustaz, untuk diri saya Pak Ustaz, saya itu menjalankan apa yang sudah ditanamkan dalam hati dan pikiran hidup kita ini Pak Ustaz. Saya itu bukan mencintai dunia, saya itu mencintai salawat Nabi, sunnahnya Nabi. Yang saya jalankan setiap hari ini Pak Ustaz, silaturahmi itulah adalah kita saling mendoakan sesama muslim kalau dia ikhlas menerima kita. Tapi kita tidak seakan-akan saat ini silaturahim dianggap untuk mencintai dunia, untuk mencintai apa yang diucapkan orang-orang. Tapi saya tidak. Apa yang saya ditanamkan oleh keluarga, oleh guru-guru saya, oleh para ustaz-ustaz, saya mencintai ini dakwah-dakwah yang dipelajari, yang diajarkan kepada kita, agar kita ini jauh dari kemusyrikan, dari kesuliman orang-orang.
1: Baik Bu.
2: Bagaimana seperti itu? Bukan saya menjauhi Pak Ustaz.
1: Iya. Yeah.
2: Apa yang saya tidak diridhoi Allah, saya jauhi. Dan saya itu mendengar apa yang diucapkan orang-orang, saya beristighfar. Saya tanamkan istighfar dalam hati dan pikiran saya.
1: Iya. Yeah.
2: Yang pertama. Yang kedua Pak Ustaz, bagaimana Pak Ustaz, kita ini bukan mencintai dunia, tapi kita mencari ridhonya Allah. Dan orang-orang sekarang ini banyak Pak Ustaz, apalagi itu digejek, itu kan kesan saya ini selalu dimanfaatkan oleh mereka. Masa saya punya foto, saya diajak berkenalan. Mereka merampas hak-haknya kita. Bukan tujuan kita itu untuk dipuji, untuk terkenal. Tetapi kita butuhkan ini silaturahim. Mengucapkan assalamualaikum seperti itu. Dan saya menghindari semua, bukan saya sombong Pak Ustaz. Seperti keluarga saya, kalau tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, kan hati kita ini dan yang mengetahuinya hanya Allah.
1: Baik, Bu.
2: Bukan sesama manusia.
1: Gih?
2: Kalau kita sudah tanamkan dalam hati itu, hanya Allah yang tahu. Tapi tidak ada yang kita niat yang lain daripada lain. Hanya semata-mata cari ridha-Nya Allah, bertakwa baik kepada Allah dan bersunah kepada Rasul dan Al-Qur'an.
1: Baik, Bu. Itu saya saja.
2: Terima okay kasih Dinda. Apabila saya pertanyaan saya, mohon maaf Dinda. Mudah-mudahan Dinda sehat selalu bersama amin keluarga dan okay Pak Ustaz.
1: Baik, Bu.
2: Mohon pencerahannya Pak Ustaz okay agar yang tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an saya jauhi, bukan saya sombong, saya hindari.
1: Iya, Ibu. Terima
2: saya
1: kasih, Bu.
2: Saya cinta silaturahim, saling mendoakan.
1: Baik.
2: Agar amin, kita amin, semua
1: amin
2: diberikan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang ingin bertanya, langsung aja ke pertanyaan ya. Biar yang lain juga punya kesempatan untuk bertanya. Silakan pendengar RRI, boleh bergabung di acara Kuliah Subuh. Ini di live chat YouTube juga ada Ustadz ya, dari Pak Zakaria.
3: Inggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjaga hati agar tetap lembut dan tidak keras meski sering dihantam masalah kehidupan? Dan apakah tekanan hidup zaman sekarang lebih berat, atau sebenarnya manusia modern yang semakin lemah secara spiritual? Terima kasih. Ini dari Pak Zakaria. Inge. Bagus banget nih.
3: Inge.
1: Kemudian Pak Ahmad Zaini dari Amuntai kalau gak salah, mohon pencerahan, bagaimana seseorang bisa mengaku menjadi rasul? Apakah ini menunjukkan lemahnya ketahanan spiritual seseorang? Ya, baik, ada lagi pendengar yang bergabung. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Idhamsah, nggih, silakan Pak.
4: Anu, pertama ini terpaksa di luar pada konsep, pada tema lah.
1: Nggih.
4: Anu Pak Ustaz,
3: tentang
4: tanya adab bertanya menurut Rasulullah di dalam majelis baik publik udara maupun kuliah subuh itu kira-kira kayak apa ini?
1: Baik. Gua
4: mohon juga kepada RRI kalau yang bertanya komentar itu yang bertele-tele itu diktok aja. Ya kasihan yang lain yang bertanya kan.
1: Iya, baik Pak.
4: Nah, itu dua. Yang ketiga Ustaz, mohon pencerahan tentang konsep superioritas menurut Islam dengan superioritas menurut umum gitu.
3: Okay.
4: Apa-apaannya itu, persamaan dan perbedaannya itu.
3: Okay.
4: Karena banyak apa itu yang buku-buku terbitan dari barat itu kan.
3: Okay. Spiritualitas juga.
4: Pandangannya mindset barat gitu.
1: Iya, okay. Pak.
4: Apa mindsetnya kan harus sesuai Al-Qur'an dan
3: Sunnah.
4: Nah, jadi itu yang kedua, yang berapa keempat kah ini?
3: Inggih.
4: Yang keempat itu apakah spiritualitas itu dalam Islam itu adalah intinya itu ihsan atau apa kira-kira?
3: Iya,
4: Ustaz, terima kasih banyak. Cuma tadi mohon kalinya kepanjangan, mohon dipotong aja jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda. Baik, satu penelpon kembali boleh. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bunda Rohina, silahkan singkat saja Bu ya.
5: Lima prinsip untuk apa tadi itu aku ketinggalan itu.
1: Iya, lima prinsip untuk ketahanan spiritualitas.
5: Oh, ketahanan lah. Lalu yang ya nomor empatnya aku ketinggalan tadi tuh.
1: Baik.
5: Satu lah. Yang kedua, ini kalau menurut paparan Ustaz tadi di dalam kehidupan kita, artinya kita itu harus selalu ingat kepada Allah, menuntut ridhanya dan menguatkan keimanan kita. Nah ini mohon pencerahan Ustaz sebelum dan sesudahnya. Ulun mohon maaf jahil dan batin. Mbak Niar, makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum dijawab Ustaz, ini ada satu informasi untuk kita semua di pagi hari ini. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 sekaligus mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar, Bank Kalsel melalui program Bank Kalsel Mengajar dilaksanakan serentak oleh 18 kantor cabang Bank Kalsel. Program yang sudah terlaksana ini langsung berlangsung pada tanggal 4 sampai 13 Mei 2026 dengan menyasar sekolah tingkat SD, SMP, SMA, SMK sederajat di wilayah kerja masing-masing cabang. Melalui kegiatan tersebut, pimpinan cabang Bank Kalsel hadir langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan sejak dini, pentingnya budaya menabung, serta pengenalan layanan perbankan secara edukatif dan interaktif. Kegiatan Bank Kalsel Mengajar merupakan bentuk komitmen Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah yang tidak hanya berfokus pada layanan keuangan, namun juga berperan aktif dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan literasi keuangan masyarakat sejak dini. Kita akan dengar yang berikut ini, tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1.
6: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: sambunglah dan jangan putuskan tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan, yaitu hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
2: Ada beberapa penanya tadi yang bergabung, boleh dirangkum ya Ustadz ya. Ada dari Pak Zakaria, ada dari Bunda Hani tadi ya. Jadi kalau bertanya pendengar yang singkat aja langsung ke poinnya ya. Mohon maaf, dan pendengar yang lain juga ingin bertanya pastinya. Silakan Ustadz.
3: Yang pertama dari Bunda Hani tadi, itu menarik sekali apa yang disampaikan gitu, bagaimana beliau ini berikhtiar gitu untuk menjadi orang yang memiliki kesadaran spiritual, kesadaran religius gitu, dengan banyak melakukan kebajikan dan bagaimana menyikapi kehidupan gitu. Tapi ada satu poin yang ingin saya jelaskan ya. Itu dari pernyataan beliau tadi itu bagaimana sih sebenarnya menggapai ridho Allah itu. Karena tujuan hidup itu adalah untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Untuk mendapatkan ridho Allah itu berarti kita harus melakukan sesuatu yang menyenangkan Allah gitu, yang membuat Allah itu kemudian ridho gitu. Jadi Allah itu ridho kepada kita, dan kita juga harus ridho gitu, di dalam memenuhi gitu, apa yang menjadi ketentuan Allah. Jadi ada timbal baliknya itu, karena di dalam Al-Quran itu dua pola nih, di dalam menyampaikan ayat-ayat tentang ridho ini gitu nih. Jadi kita ketika ridho itu berarti kita juga ikhlas, kita pasrah kepada Allah gitu. Kita kembalikan semua urusan ini kepada Allah, balillahil amru jami'a. Nah, itu maka kemudian kita akan mendapatkan ridho Allah. Mendapatkan ridho Allah itu ya tentu harus banyak bermunajat, bertawajuh menghadap Allah, bertakorrub mendekat kepada Allah. Karena inti spiritualitas juga keyakinan dan kesadaran tentang kedekatan kita kepada Allah. Bagaimana kita itu bisa dikatakan kita itu takorrub, kita itu dekat kepada Allah? Caranya tentu melalui ibadah. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita itu sudah dekat dengan Allah atau punya keyakinan dekat kepada Allah, tapi kalau ibadahnya bolong-bolong gitu, itu bagaimana kemudian orang akan melihat bukti gitu loh bahwa orang itu dekat kepada Allah. Bukti kedekatan manusia dengan Allah itu dibuktikan oleh ketaatannya, oleh ibadah yang ia lakukan gitu. Karena itu kalau kita melihat orang rajin ibadah, itu berarti dia sedang berusaha untuk banyak mendekat kepada Allah. Kalau orang rajin membaca Al-Quran, berarti dia berusaha untuk mendekat Allah. Jadi ada buktinya gitu loh, dia hanya yakin merasa dekat dengan Allah, tapi tidak membaca Al-Quran, tidak beribadah, tidak bersedekah, tidak. Nah,
2: iya.
3: Jadi itu poin yang pertama. Kemudian dari
2: Pak Zakaria
3: tadi,
2: menjaga hati agar tetap lembut dan tidak keras.
3: Tidak keras. Kerasnya hati itu ketika kita melakukan penolakan terhadap kebenaran sebenarnya. Jadi hati itu menjadi tidak lembut, itu tanda-tandanya kan hati yang tidak mau menerima terhadap kebenaran. Sudah jelas, sudah nyata bahwa itu kebenaran. Spiritualitas itu harus didasarkan kepada sikap inklusif, sikap terbuka gitu, untuk menerima terhadap kebenaran itu gitu. Kalau kita itu yakin, ada kesadaran spiritual, ada kesadaran ilahiyah, kesadaran bahwa Allah yang mengatur, Allah yang menjamin, ini berarti kan menerima terhadap segala ketentuan Allah. Kalau kita menolak, dan ketentuan Allah itu sebagai kebenaran, al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Al-Quran, kalau Allah itu menegaskan, maka itu menjadi kebenaran yang tak terbantahkan. bukan gitu loh. Karena kita yakin Al-Quran itu tidak ada yang salah. Yang salah itu pemahaman kita, penjabaran kita, cara kita memahami. Al-Quran secara general, secara umum itu menegaskan kebenaran itu dari Allah. Kalau kita sudah menerima kebenaran itu hati kita itu menjadi terbuka, hati kita menjadi tidak keras. Pengertian para ulama tentang qaswatul qulub itu ketika dia tidak mau menerima hidayah. Kebenaran itu sudah berkali-kali dijelaskan rasionalitasnya, ini reasonnya ini,
2: yeah,
3: argumennya ini, dasar pertimbangannya ini. Tapi dasar kepala, keras kepala, maka apapun argumennya itu, kalau dia sudah menolak, akan ditolak mati-matian. Dan itulah yang disebut dengan orang yang keras kepala itu.
2: Iya, yeah, sangat jelas sekali.
3: Okay. Kemudian yang ke berikutnya Pak Zaini. Tadi kurang jelas saya.
2: Iya, Pak Zaini, bagaimana seseorang mengaku rasul? Apakah ini menunjukkan lemahnya spiritualitas keimanan seseorang? Kan ada di medsos ya Ustaz, yang menghina guru ya, guru sekumpul. Ini bagaimana? Mungkin gitu. Pian pernah juga dengar.
3: Konteksnya begini, bahwa orang yang mengaku bahwa dirinya itu hebat, orang yang mengaku spiritualitasnya tinggi, ini sebenarnya bagian dari ketakaburan gitu. Karena pengakuan itu tidak pada posisinya dia. Bukan rasul tapi mengaku rasul. Ya kalau jadi ini kan kalau di dalam konteks ajaran-ajaran kenabian itu seperti Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, kan begitu ya kalau. Ini keangkuhan spiritual namanya gitu, kalau boleh disebut
2: mengaku
3: itu
2: hebat kali
3: mengaku
2: ya.
3: Hebat gitu loh gitu, jadi merasa bahwa apa dirinya itu lebih hebat atau overconfident, kalau di dalam konteks psikologi terlalu percaya diri bahwa dirinya sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala
2: dan menghina ulama besar,
3: apalagi itu gitu loh, merendahkan orang lain itu secara spiritual gitu loh. Dan bisa saja orang mengaku-ngaku begitu, iblis juga tidak jarang melakukan hal seperti itu gitu loh. Jadi mendorong-dorong untuk kepada kita agar supaya kita itu jumawa, merasa bahwa kita itu lebih hebat. Karena kan memang sifat seperti itu kan ditampilkan oleh iblis. Iblis merasa bahwa dirinya lebih sempurna daripada Adam. Karena iblis diciptakan dari
2: api,
3: manusia diciptakan dari tanah yang dianggap lebih rendah apa statusnya, posisinya gitu. Pengakuan ini adalah kontraproduktif, berlawanan dengan kesadaran spiritual. Kalau kesadaran spiritual itu justru bertolak dari kesadaran tentang diri kita gitu loh. Sadar bahwa diri kita punya kelemahan, kekurangan gitu loh.
2: Baik.
3: Kalaupun itu terjadi, hal-hal yang sifatnya gaibiah berkaitan dengan spiritualitas itu kan tidak boleh diumbar, tidak boleh diviralkan, tidak boleh diungkap kepada orang lain. Karena itu sifatnya pribadi, personal. Allah hanya memberikan kepada dia, dan Allah hanya mempercayakan itu kepada dia. Tapi kalau di dalam konteks ini sudah jelas bertentangan dengan syariat, karena setelah Nabi Muhammad itu tidak ada rasul, maka kalau ada orang yang mengaku itu, jelas itu bertentangan dengan akidah.
2: Sesat ya?
3: Jelas sesatnya gitu. Karena bertentangan secara terang-terangan itu terhadap akidah.
2: Ini Pak Ahmad Zaini. Kemudian ini Pak Idham Hamzah tadi, konsep spiritual itu seperti apa?
3: Nah itu bagus ini, konsep spiritual yang umum sama spiritual Islam itu kayak apa? Karena kan sama-sama agama lain atau komunitas lain, bahkan ada komunitas tersendiri yang mengaku bahwa dia itu sedang menempuh spiritualitas. Saya tidak menyebut apa komunitasnya, tetapi bahwa di dalam konteks kehidupan modern ini, itu ada orang yang mengklaim sebagai spiritualitas gitu. Bahkan kan kalau spiritualitas itu macamnya banyak sekali. Nah, spiritualitas itu secara umum, kalau secara pandangan umum itu adalah pengakuan terhadap kekuatan gaib sebenarnya ya. Jadi pengakuan terhadap kekuatan gaib itu kan karena dari kesadaran dirinya bahwa dirinya tidak berdaya, tidak mampu itu. Kemudian dia mengakui terhadap adanya kekuatan gaib. Dan kekuatan gaib ini sifatnya alamiah, alam. Bahwa alam ini punya kekuatan gaib. Keyakinan seperti itu musyrik. Jelas musyrik. Karena alam ini adalah makhluk ciptaan Allah. Allah yang menciptakan alam. Tapi kalau kemudian menjadikan alam ini menyerap tenaga dalam dari alam misalnya, itu kan hati-hati ini. Ini bisa terjebak masuk ke dalam kesirikan karena mengakui adanya kekuatan gaib selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Padahal Allah yang memberi kekuatan gitu ya.
3: Sumber utama gitu, asal apa nggih, asal dari kekuatan itu kan asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu, makanya kan pendapat-pendapat ahli tasawuf itu menyatakan dalam konteks spiritual, ketika dikaitkan dengan Allah, maka sifat Allah itu tidak mengenal hukum sebab akibat, karena Allah itu sebagai penyebab. Ya, sebagai penyebab Allah itu tidak mengenal di dalam konsep teologi itu hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat itu terjadi di alam dunia ini. Itu karena kita tidak mungkin membatasi kekuasaan Allah. Jadi kekuasaan Allah itu mutlak itu. Kalaupun orang berbuat jahat kemudian masuk surga, itu kekuasaan Allah. Kita tidak bisa apa-apa gitu loh. Kalau misalnya orang berbuat baik terus begitulah kemudian masuk neraka, itu kemahakuasaan Allah. Jadi bukan serta-merta begitu gitu loh. Kita ini ikhtiar untuk menjadi orang yang baik, untuk mendekat kepada Allah, untuk mendapatkan ridho Allah itu. Kenapa kok begitu? Supaya kita itu rendah diri, tidak mengaku-ngaku menjadi orang hebat tadi.
2: Yeah.
3: Ya, tidak apa, flexing.
2: Mm-mm.
3: Kita tidak menganggap bahwa diri kita ini, tidak pamer ke orang lain. Kemudian tidak jumawa. Tidak apa, menunjukkan ke orang lain, memviralkan bahwa dirinya ini orang yang hebat, kan begitu?
2: Jangan ya, jangan sampai.
3: Itu karena itu bertentangan.
2: Iya. Nah, kemudian ini senada dengan Pak Idhamsah tadi.
3: Ingi.
2: Mungkin Pak Ustadz bolehlah menjelaskan mengenai apa namanya, Bu Rohinah tadi bertanya. Ingi. Katanya lima prinsip tadi.
3: Ingi.
2: Yang keempat ketinggalan sama yang kelima.
3: Yang kelima itu tentang prioritas itu akhirat.
2: Kalau yang keempat?
3: Kalau yang keempat itu apa, kesadaran bahwa harta itu sebagai sarana untuk beribadah. Jadi dunia ini itu sekedar sarana. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Ini prinsip ini sebenarnya, ini normatif memang. Tetapi ketika kita terapkan di dalam konteks kehidupan sekarang, itu menjadi obat, menjadi terapi di dalam apa, menyikapi tentang kehidupan yang kompleks, yang penuh dengan persoalan-persoalan ini. Jadi bahwa dunia itu sebagai sarana untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirat itu sebagai prioritas. Allah itu sebagai tujuannya. Karena Allah itulah menjadi tujuan itu, supaya kita hidup itu mendapatkan ridho Allah. Itu prinsip ini sebenarnya gitu. Dan ini tidak mudah untuk menanamkan nilai-nilai spiritual ini ke dalam diri kita. Karena butuh praktek, butuh waktu yang panjang gitu.
2: Baik.
3: Tetapi kalau kita ikhtiar, maka kita akan menemukan kehidupan. Karena apa yang terjadi itu kita menjadi ridho. Kita semua urusan itu kita kembalikan kepada Allah. Kalau apa yang dicita-citakan itu tidak terpenuhi, maka itu tidak menjadi masalah, manusiawi aja gitu loh. Namanya orang usaha itu kadang berhasil, bisa gagal gitu loh. Dan itu kita menyikapinya dengan baik berdasarkan ajaran agama. Spiritualitas dalam Islam itu tentu segala sesuatu itu harus disandarkan kepada Allah. Dan inilah yang kemudian membedakan spiritualitas Islam dengan yang lain, yaitu disandarkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabba Jibril wa Mikaila wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuhannya yang disembah oleh Nabi Muhammad. Kita tidak menyembah Tuhan yang lain, tapi Tuhan yang kita yakini itu adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad, Tuhan yang telah diajarkan nggih oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Allahumma shalli wa sallim alaihi. Satu lagi nih Ustadz ya. Kita sudah memang berada di menit akhir. Satu lagi penanya, ini dari hamba Allah, sepertinya tidak ada namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ya Ustadz tekanan hidup saat ini terasa lebih berat dibandingkan zaman dulu? Padahal kan kita hidup di zaman teknologi dan fasilitas juga semakin maju. Ini bagus nih pertanyaannya. Boleh singkat ya Ustadz ya?
3: tekanan itu kenapa sekarang itu
2: terasa berat?
3: Terasa lebih berat, bener begitu nggih. Ini karena memang tuntutan hidup itu kan memang semakin banyak gitu. Beda dengan zaman dulu, ya. Teknologi belum ada itu malah tuntutan hidup itu tidak seberat ini. Justru karena sekarang itu teknologi canggih, ya kalau ada kemajuan peradaban, kemajuan hidup itu semakin maju. Karena itu juga implikasinya tuntutan hidup juga semakin banyak. Tuntutan hidup semakin banyak, tekanannya juga semakin tinggi. Jadi sebenarnya kemajuan itu punya dampak gitu, terhadap kehidupan. Karena itu cara kita menyikapi tentu harus berbeda dan tetap harus bersandar kepada ajaran agama. Allah jangan sampai dilupakan, Allah jangan sampai ditinggalkan, tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai sandaran satu-satunya di dalam hidup di tengah-tengah kemajuan kemodernan ini atau di tengah-tengah kehidupan kontemporer ini, yang serba canggih ini. Tanpa itu kita akan tergulung, kita akan tertindas, kita akan menjadi orang yang justru tersingkirkan jauh dari kemajuan itu sendiri.
2: Baik. Itu. Ustaz, udah habis waktu kita ya di acara Kuliah Subuh. Terima kasih kami ucapkan untuk semua pendengar yang bergabung di sini. Silakan untuk kesimpulannya.
3: Ya, intinya bahwa kita perlu berikhtiar ya, untuk meningkatkan kualitas spiritual kita dengan banyak ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah dan seterusnya. Itu sebagai ikhtiar kita untuk meningkatkan spiritualitas. Sehingga dengan spiritualitas yang meningkat, maka kita akan menjadi orang yang memiliki ketahanan. Kita akan tidak akan tergoyahkan gitu oleh ombak kehidupan yang penuh dengan tantangan gitu. Bahkan bisa menimbulkan malapetaka bagi kehidupan kita kalau kita tidak memiliki ketahanan spiritualitas di dalam kehidupan ini. Nah, untuk itu tetap taat kepada Allah, menjaga hubungan kita dengan Allah, bertakarrub kepada Allah, niatkan semua hal yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Itulah yang akan membuat hati kita damai, penuh ketenangan di dalam hidup itu. Kemudian singkirkan tekanan-tekanan itu, karena itu hanya masalah mindset. Itu hanya menyangkut bagaimana kita itu memahami ya, tentang kehidupan ini, bahwa semua itu harus dijalani. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Yang terakhir perlu ulun sampaikan, banyu sungai mengalir sampai singgah sabantar di batang jati. Bila hati lawan Allah itu damai, masalah hidup itu kawa dihadapi.
2: Sejuk mungkin, sekali.
3: Inggih, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk sekali pantunnya ya. Banyu di sungai Banjar gitu ya.
3: Iya.
2: Dan pendengar RRI Banjarmasin, dialog kita di acara Kuliah Subuh bersama dengan Uin Antasari, kita banyak belajar ya, bahwa tekanan hidup mungkin tidak bisa kita hindari, tetapi kita bisa menguatkan diri dengan spiritualitas dan juga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz,
3: Terima kasih.
2: Memberikan pencerahan, berbagi ilmu di pagi hari ini. Dan akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410.
3: Rose 1.

Halo, selamat pagi pendengar. Apa kabarnya Anda di pagi hari? Apakah Anda saat ini lagi menikmati sarapan pagi? Ya, dengan segelas kopi manis atau mungkin teh manis ditambah dengan wadai. Wadai Banjar banyak ya, ada wadai untuk, wadai cincin, ataupun juga apem paranggi. Enak banget. Apapun itu yang Anda nikmati di pagi hari, kami akan terus bersamai pagi Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu laporan dari reporter kami di Banjarmasin kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, yaitu informasi dari Diki Munadi, Pemprov Kalsel, percepatan pembangunan bendungan Riam Kiwa. Proyek strategis pembangunan Riam Kiwa untuk mereduksi banjir tinggal selangkah lagi. Ini bakal terlaksana di Kabupaten Banjar. Hal ini mencuat dalam percepatan proyek itu yang digelar Pemprov Kalsel bersama Kabupaten Banjar di ruang rapat H Maksid Kantor Gubernur Kalimantan Selatan hari Senin 11 Mei 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin mengatakan kesepakatan yang dihasilkan dalam hal pertahapan dan pelaksanaan bisa mempercepat realisasi proyek strategis nasional PSN di Kabupaten Banjar. Dan pembebasan lahan telah mencapai 80%

0: dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Enak ya menikmati kopi hitam pendengar di pagi hari ini sambil menikmati sarapan pagi dengan ditemani pisang goreng atau mungkin kue-kue Banjar. Enak banget. Apapun yang Anda nikmati di sarapan pagi hari ini, RRI Banjarmasin terus bersamai Anda. Dan kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami hadir membersamai Anda dalam Lintas Banua Pagi.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
0: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: industri, sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
5: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: kesempatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar RRI Banjarmasin dan juga pemirsa, sesaat lagi kami hadirkan Lintas Banua Pagi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Realisasi pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin diklaim menunjukkan lonjakan signifikan pada awal tahun, bahkan sudah melampaui target periodik hingga akhir triwulan pertama. Pemprov Kalimantan Selatan bersama Pemkab Banjar bahas percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa untuk reduksi banjar yang ditargetkan rampung tahun 2029. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya. Saya Yuniar.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemkab Banjar bahas percepatan pelaksanaan pembangunan Bendungan Riam Kiwa untuk reduksi banjir. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2029. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Proyek strategis pembangunan Riam Kiwa untuk mereduksi banjir tinggal selangkah lagi bakal terlaksana di Kabupaten Banjar. Hal itu mencuat dalam percepatan proyek yang digelar Pemprov Kalsel bersama Kabupaten Banjar di ruang rapat Haji Maksid Kantor Gubernur Kalsel Senin 11 Mei. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengatakan kesepakatan yang dihasilkan dalam hal pentahapan dan pelaksanaan bisa mempercepat realisasi proyek strategis nasional tersebut. Dia menambahkan pembebasan lahan telah mencapai 80% dan sudah mencapai kesepakatan dengan masyarakat terkait skema ganti rugi.
3: Percepatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Bendungan Riam Kiwa, alhamdulillah hari ini kita tim hadir, malah tadi dari Menteri Perhubungan juga hadir, camat, kemudian sampai Pak Bupati, camat, kemudian Pak Sekda, asisten, sama Pak BPSDO. Kemudian kita dari provinsi itu ada BPSDO.
2: Senada hal itu, Bupati Banjar Saidi Mansur menyebut pembangunan Bendungan Riam Kiwa berdampak positif bagi masyarakat, terutama untuk sektor pertanian dan penanganan banjir. Bupati Banjar menargetkan timeline yang dirumuskan dan dilampirkan bisa selesai dalam satu minggu ke depan.
4: Pertama, pemerintah daerah dan atas nama masyarakat tentu sangat mengapresiasi itu tahapan-tahapan yang sudah berjalan selama ini, juga menuju hal yang memang kepastian. Jadi kami tadi sudah sepakat beberapa hal, baik itu kemudian maupun kipet realisasi terkait masalah lahan, ini sudah dilakukan dengan kesepakatan.
2: Berdasarkan 7 poin yang dibahas dalam rapat, pemerintah Provinsi Kalsel dan pemerintah Kabupaten Banjar telah menyiapkan hukum, regulasi, perencanaan, dan penyiapan lahan guna mempercepat pembangunan Bendungan Riam Kiwa.
1: Saudara, Perumda Pasar Banjarmasin memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembuangan sampah liar di kawasan Pasar Sentra Antasari. Langkah ini guna memastikan fasilitas TPS hanya digunakan untuk limbah pasar, bukan sampah rumah tangga dari wilayah luar. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
5: Fenomena sampah titipan di kawasan Pasar Sentra Antasari kerap menjadi tantangan tersendiri bagi petugas kebersihan di lapangan. Petugas lapangan, Wawan, mengungkapkan banyak masyarakat yang sengaja membawa kantong sampah dari rumah saat hendak berbelanja di pasar. Petugas pun seringkali harus melakukan pengawasan ekstra agar bak sampah pasar tidak dipenuhi oleh limbah yang bukan berasal dari area pasar. Wawan menyebut masyarakat sering mencuri kesempatan meskipun telah ada larangan dan pengawasan dari para petugas di lokasi.
6: Kadang kampung tuh bungkusan plastik tuh sambil ke pasar kan ya menimbai.
7: Kampungnya sebenarnya boleh
6: kan? Ada boleh. Tapi kalau melihat kami yang banyak tuh kami cegat juga. Kami larang. Iya, sejujurnya jangan ada di jaga tuh masih banyak orang yang nak membuang singgah-singgah sini. Sudah kemarin kan kami itu jaga, sekiranya jangan bagian kampung membuang sini.
5: Menanggapi kondisi tersebut, Direktur Operasional dan Bisnis Perumda Pasar Banjarmasin, Azhar Budi, menegaskan TPS di kawasan Sentra Antasari hanya diperuntukkan bagi limbah pasar. Ia menyayangkan sikap masyarakat luar pasar yang masih membuang sampah di lokasi tersebut. Azhar mengingatkan akan adanya sanksi tegas jika kedapatan membuang sampah di area yang dilarang.
8: Harusnya tidak boleh di situ ya, karena memang mungkin kalau ke depan bisa saja nanti mungkin ada beberapa akses yang kami tutup untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat gitu kan, bahwa sampah luar itu harusnya dikelola melalui pengelolaan sampah di masing-masing kelurahan, atau mungkin juga yang mungkin diperpanjang ke RT atau seperti apa, yaitu bisa dikomunikasikan dengan lurah-lurah setempat.
5: Terkait pengelolaan sampah, Azhar menegaskan pihaknya terus berkomitmen menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari penambahan unit bak sampah hingga rencana pengelolaan sampah secara mandiri pada tahun ini. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Realisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Banjarmasin diklaim menunjukkan lonjakan signifikan di awal tahun 2026, bahkan hingga akhir triwulan pertama. Capaian PAD disebut sudah melampaui target periodik yang dipasang. Berikut laporan Juma Muhammad.
9: Jadi untuk realisasi kita 30% untuk yang triwulan ini, ada beberapa.
10: Realisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Banjarmasin diklaim menunjukkan lonjakan signifikan di awal tahun 2026. Bahkan hingga akhir triwulan pertama, capaian PAD disebut sudah melampaui target periodik yang dipasang. Kabid Pendataan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah BPK PAD Kota Banjarmasin Muhammad Syahid mengungkapkan, target PAD triwulan pertama yang dipatok sebesar 15% kini telah tembus hingga 20%. Melihat tren tersebut, pihaknya optimis capaian PAD akan terus merangkak naik pada triwulan kedua, bahkan bisa menyentuh angka 40% hingga 50%. Pemko Banjarmasin sendiri menargetkan total PAD tahun 2026 sebesar Rp600 miliar. Jika tren ini terus terjaga, target tersebut diyakini dapat tercapai lebih cepat dari perkiraan. Menariknya, peta penyumbang PAD kini mulai berubah. Jika sebelumnya pajak penerangan jalan atau listrik menjadi raja pendapatan daerah, kini posisi itu digeser oleh sektor restoran. Menurutnya, dalam 2 tahun terakhir, pajak restoran menjadi penyumbang terbesar PAD Kota Banjarmasin dengan nilai mencapai Rp110 miliar. Sementara pajak listrik kini berada di bawah Rp80 miliar.
9: Jadi untuk realisasi kita 30% untuk yang triwulan ini, ada beberapa mata pajak yang mencapai lebih dari 30. Salah satunya makanan minuman itu 35,29%. Terus ada tenaga listrik. Nah, tenaga listrik ini ada 35,59%. Ya, lebih tinggi sedikit lah dari makanan dan minuman. Kemudian ada pajak offset masih 32. Nah, jadi itu dua mata pajak itu yang mencapai di atas 30%.
10: Dalam hal ini, pihaknya masih terus menyasar potensi PAD yang sedang menjamur, seperti kafe dan tempat hiburan. Selain tumbuh, ada juga beberapa yang sudah tutup namun belum dihilangkan sebagai wajib pajak.
9: Ada yang belum masuk lagi karena kan baru 3 bulan kebelakang ini kan kita mendata. Dan itu pun nanti mereka apakah setelah kita tetapkan mereka bayar atau enggak, nanti terlihat.
11: Berarti termasuk juga THM yang saat ini masih yang baru-baru itu
9: ya, yang baru ya disesuaikan lah dengan
11: kalau misalnya dengan ada DJ berarti langsung di ini hiburan
9: ya. Kan yang ada tambahan ini kan mungkin di daerah kilometer 5 ada kan, kita tahu, terus di Kayu Tangi ada juga.
10: Di balik capaian positif itu, BPK PAD Kota Banjarmasin juga mengungkap persoalan serius yang masih menghantui sektor perbajakan daerah. BPK PAD menyoroti dugaan ketidakjujuran sejumlah wajib pajak, khususnya pelaku usaha kuliner dan kafe. Hal ini menjadi sinyal keras bahwa Pemko Banjarmasin mulai membidik potensi kebocoran pajak dari sektor usaha yang selama ini diduga belum transparan dalam pelaporan omset. Juma Muhammad melaporkan.
1: Berikut tanggapan masyarakat untuk menjaga pendapatan asli daerah dari praktek curang.
12: Saya Vina, warga Banjarmasin. Menurut saya dengan informasi tersebut berarti peningkatan PAD di Banjarmasin itu menunjukkan kondisi ekonomi daerah yang mulai membaik ya. Banyak pajak yang naik, salah satunya tuh benar nih ada di rumah-rumah makan yang kadang tuh dibebankan pada pembeli. Ya harapannya sih para pelaku usaha bisa tertib juga ya dalam pelaporan, tidak ada kecurangan agar PAD ini bisa terus meningkat. Dan harapannya pendapatan tersebut benar-benar digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan pelayanan publik di Kota Banjarmasin.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syarif. Sebagai sesama pelaku usaha di Banjarmasin, tentunya saya mendukung ya langkah Pemko untuk memperketat pengawasan pajak resto dan kafe ya. Karena menurut saya kejujuran wajib pajak itu penting agar pembangunan daerah berjalan adil dan maksimal.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Guna memperkuat sektor pertanian, DPRD Kalimantan Selatan bersama Dinas Pertanian lakukan kunjungan kerja ke PT Sanghyang Seri. Hal ini untuk memastikan ketersediaan benih padi berkualitas di daerah. Selengkapnya dilaporkan Fitriana Rahma.
14: Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke PT Sanghyang Seri dalam upaya memperkuat sektor ekonomi daerah melalui pengembangan pertanian berkelanjutan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan benih padi berkualitas sebagai penunjang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Haji Kartoyo, menegaskan DPRD ingin memastikan benih padi yang disediakan memiliki kualitas unggul dan berkelanjutan bagi petani di Banua. Menurutnya, ketersediaan benih padi berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian daerah. Kartoyo menjelaskan berdasarkan pemaparan pihak direksi PT SAS, proses penyediaan cadangan benih tidak dapat dilakukan secara instan. Dibutuhkan waktu hingga 2 tahun untuk menghasilkan benih siap tanam yang berkualitas dan bersertifikat. Ia juga mengungkapkan Kalimantan Selatan saat ini telah memiliki fasilitas penunjang pengolahan benih berkualitas. Fasilitas tersebut meliputi mesin pemrosesan dan gudang penyimpanan yang berada di Kabupaten Tanah Laut dan Hulu Sungai Selatan.
15: Dalam penyediaan bibit berkualitas untuk padi di Kalimantan Selatan yang disediakan Sanghyang Seri itu berkualitas tinggi. Nah, dan tadi dari Pak Direktur juga menyampaikan bahwa cadangan atau bibit padi itu tidak serta-merta butuh 6 bulan, butuh 2 tahun ya. Nah, untuk itu kita ingin memastikan juga kepastian cadangannya untuk kepastian yang ada di Kalimantan Selatan. Ternyata di Kalimantan Selatan ada mesin pemroses untuk bibit berkualitas juga itu ada di Tanah Laut. Dan gudangnya ada Tanah Laut dan di HSS.
14: Sementara itu, Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kalsel, Zainal Arifin, menyampaikan bahwa produksi padi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 mencapai lebih dari 1 juta ton. Capaian tersebut menempatkan Kalimantan Selatan di peringkat ke-12 sebagai penghasil padi nasional. Menurut Zainal, kualitas benih padi menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan hasil pertanian. Ia mengatakan sekitar 50% keberhasilan produksi padi ditentukan oleh mutu benih yang digunakan petani.
16: Kalimantan Selatan masuk ke dalam posisi lumbung pangan nasional, padi nasional, karena menduduki ranking yang ke-12 dengan produksi di atas 1.179.000 ton yang kita produksi di tahun 2025. Nah, produksi benih sebesar itu tidak akan tercapai kalau tidak tersedia benih yang berkualitas. Ya, hari ini kita mendiskusikan bagaimana Kalimantan Selatan itu tetap akan mendapatkan benih berkualitas dalam rangka kita memproduksi benih di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan berkelanjutan swasembada pangan.
14: Keberhasilan Kalimantan Selatan sebagai daerah penghasil padi tidak terlepas dari penggunaan benih unggul dan bersertifikat. Diharapkan sinergi antara DPRD, Dinas Pertanian, dan PT SHS dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Saudara, Nostalgic of Harmonious Life in Concert menjadi ajang bagi siswa SMK Negeri 4 Banjarmasin untuk menunjukkan kemampuan bermusik sekaligus menghadirkan pengalaman tampil secara profesional di atas panggung. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
17: Persiapannya kami sudah mempersiapkan sekitar 1 bulan yang lalu karena basic kami mungkin di musik lah ada beberapa orang yang mungkin lebih bisa, jadi yang kurang bisa itu dibantuin. Jadi
18: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Banjarmasin terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan peserta didik baik di bidang akademik maupun non-akademik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Nostalgic Up Harmonies yang diselenggarakan langsung di Gedung Belairung Sari Taman Budaya Kalimantan Selatan. Kegiatan tahunan dari jurusan seni musik tersebut menjadi wadah bagi siswa untuk menampilkan karya sekaligus hasil pembelajaran yang telah mereka pelajari selama menempuh pendidikan di sekolah. Para siswa kelas 12 menampilkan lagu ciptaan sendiri yang dipadukan dengan penampilan panggung secara profesional. Guru seni musik SMKN 4 Banjarmasin, Sigit Putra Sugara, mengatakan konser tersebut merupakan agenda tahunan jurusan seni musik. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam menciptakan lagu sekaligus tampil di hadapan penonton.
19: Tujuannya biar mereka merasakan nanti setelah lulus kan mungkin ada beberapa yang gak di musik juga, tapi mereka udah merasakan pengalamannya gimana menciptakan lagu, terus juga tampil di panggung, biar merasakan pengalamannya lah sebagai musisi atau enggaknya nanti kalau udah lulus.
18: Dalam konser tersebut terdapat 6 kelompok band dari kelas 12 yang tampil membawakan karya masing-masing. Selain itu, siswa kelas 10 dan 11 jurusan seni musik juga turut dilibatkan untuk menyaksikan penampilan kakak kelas mereka sebagai bentuk motivasi agar lebih semangat dalam menghasilkan karya di bidang seni musik. Sementara itu, salah seorang siswa yang tampil, Najril, mengatakan proses persiapan penampilan dilakukan bersama-sama dengan saling membantu antara anggota. Menurutnya, setiap anggota memiliki kemampuan berbeda sehingga kerjasama menjadi kunci dalam menciptakan penampilan yang maksimal.
17: Persiapannya kami sudah mempersiapkan sekitar 1 bulan yang lalu karena basic kami mungkin di musik lah ada beberapa orang yang mungkin lebih bisa, jadi yang kurang bisa itu dibantuin. Jadi sebenarnya itu bisa dibilang tidak susah, tapi bisa dibilang susah juga gitu, antara di tengah-tengah lah. Kalau kami itu mengusung tema medieval, jadi kami itu membawakan lagu yang bernuansa kerajaan Eropa klasik. Kami terinspirasi dari musisi-musisi luar negeri yang membawakan lagu klasik-klasik juga.
18: Pihak sekolah berharap kegiatan seperti ini dapat terus menjadi ruang kreativitas siswa untuk mengembangkan bakat, meningkatkan rasa percaya diri, serta melahirkan generasi muda yang mampu berkarya di bidang seni musik. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Kejuaraan Nasional Banua Rally 2026 sukses digelar di Kalimantan Selatan dengan diikuti 45 pembalap nasional. IMI Pusat menilai Kalsel layak sebagai sport tourism nasional dan diproyeksikan bisa menggelar kejuaraan internasional. Berikut laporan Robi Angga.
20: Ajang bergengsi Kejuaraan Nasional Banua Rally 2026 sukses digelar di Kalimantan Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 dengan diikuti oleh 45 pembalap nasional. Kejuaraan ini menawarkan race lompatan-lompatan tajam yang menguras adrenalin di wilayah Mertadah dan Plehari, Kalimantan Selatan. Pada perlombaan ini, dua perali muda bersaudara asal Kalimantan Selatan, Muhammad Kholilul Rahman sebagai kakak dan Ahmad Sakarahim adiknya, unjuk bakat di Kejuaraan Nasional Perdana yang mereka ikuti. Muhammad Kholil menyebut dirinya sangat bersemangat dan merasa tertantang dengan lintasan dari Banua Rally 2026 ini.
21: Persiapan pada latihan fisik, mental, pernapasan sama latihan olahraga ya, kayak kata adek, gym. Kalau berenang nggak cukup enak lapangannya sama luas, flat, datar, enak, bisa dingin, sama jumpingnya juga luar biasa. Kalau menghadapi para senior ya menghadapi dengan sabar, santai-santai aja. Targetnya juara, tapi tetapkannya sebaik mungkin aja.
20: Diketahui kedua perali muda dari tim MAB HRVRT merupakan putra dari juara rally nasional HM Rihan Fariza. Meski baru pertama kali turun di rally panjang, keduanya mendapatkan perhatian khusus dari perali nasional sekaligus mentor mereka, Rizal Sungkar.
22: Di mana di rally ini seperti kita kalau pelari itu, kalau sprint itu sprinter, kalau ini maraton, kalau rally panjang. Jadi beda pace,
2: beda tujuan akhirnya juga harus lebih baik, artinya dipastikan sehat, dipastikan tidak kelelahan, dipastikan waktunya tetap bagus, fokusnya, konsentrasinya harus bagus. Tapi aku lihat anak-anak ini punya kelebihan karena bapaknya juga seorang juara kan, jadi aku lebih mudah dalam mengawal mereka.
20: Sementara itu Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia IMI Pusat, Moreno Suprapto, yang menyaksikan langsung jalannya Banua Rally 2026 tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ia secara tegas menyatakan dukungan penuh kepada Kalimantan Selatan untuk menjadi tuan rumah kejuaraan internasional untuk kedepannya.
3: Kalau saya lihat tadi baru dari kasat mata ya sudah cocok. Tadi saya beberapa bicara dengan Pak Edi, ketua kami di Kalimantan Selatan, juga dengan steward, dan juga sekarang kami mengembangkan produk dari dalam negeri, itu tracker yang ada di dalam mobil. Nah ini salah satu parameter untuk kita menuju ke WRC melalui APRC.
2: Okay.
3: Insya Allah kita bisa menjadi tuan rumah. Salah satu kandidatnya selain Sumatera Utara dan juga ada Kalimantan Selatan.
20: Moreno mengatakan IMI Pusat akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari steward, tim medik, sampai sistem keamanan lomba, agar event-event berikutnya semakin baik dan siap untuk menggelar event tingkat internasional. Robi Angga melaporkan.
4: Komentar Pro 1.
1: Komentar pagi ini mengangkat topik menjaga PAD dari praktek curang. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
23: Selamat pagi. Naiknya pajak restoran hingga melampaui pajak penerangan jalan sebagai penyumbang terbesar pendapatan asli daerah atau PAD di Banjarmasin menunjukkan bahwa perputaran ekonomi untuk sektor kuliner di kota ini terus mengalami pertumbuhan. Tempat makan, kafe hingga usaha kuliner baru berkembang pesat dan menjadi sumber pemasukan penting bagi daerah. Namun, meski mengalami kenaikan yang cukup signifikan, persoalan serius juga tidak boleh ditutup-tutupi. Karena adanya dugaan wajib pajak yang memainkan laporan omset demi mengurangi setoran pajak menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Jika benar terjadi, maka praktek seperti ini jelas merugikan kota dan juga masyarakat. Pajak restoran berasal dari uang konsumen yang dititipkan melalui pelaku usaha untuk disetorkan ke kas daerah. Artinya, ketika ada manipulasi laporan transaksi, yang hilang bukan hanya di laporan keuangan, tetapi juga potensi dalam hal pembangunan. Baik itu jalan, drainase, penerangan, layanan publik, hingga program sosial pun terdampak ketika PAD bocor akibat ketidakjujuran. Oleh sebab itulah, langkah dari BPKPAD membongkar dugaan main mata kepada wajib pajak harus dikawal serius. Pengawalan tidak hanya cukup hanya dilakukan sesekali. Pemeriksaan transaksi, pemasangan alat perekam pajak hingga adanya digitalisasi pelaporan harus berjalan konsisten agar celah permainan ini semakin menyempit. Pemerintah juga tidak boleh ragu memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang sengaja menghindari kewajiban pajak. Sebab ketegasan penting untuk menjaga keadilan bagi wajib pajak lain yang selama ini taat aturan. Jangan sampai yang jujur merasa dirugikan, sementara yang curang justru leluasa mencari keuntungan. Potensi PAD Banjarmasin yang sebenarnya besar, tetapi target besar tidak akan tercapai jika kebocoran masih terjadi di lapangan. Kejujuran wajib pajak dan juga ketegasan pengawasan harus berjalan beriringan. Dari situlah kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak di daerah bisa terus terjaga. Sekian komentar.
4: Lintas Banua Panjang.
1: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin, Selasa 12 Mei 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami, rri.co.id, dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Selamat pagi pendengar RRI, selamat pagi Banjarmasin. Kita akan update ya pagi hari ini informasi lalu lintas yang disampaikan teman-teman dari RTMC Polda Kalimantan Selatan. Kami sudah bersama dengan Bribtu Puput. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Iya, baik. Salam sehat selalu bahagia. Silakan selengkapnya.
3: Baik, terima kasih rekan Adi Cudur. Kami kurang selengkap bersama Tadang Grup Puput dan Direktur. Dan pada pagi hari ini, 19 Mei 2026, apa-apa? Di kawasan Kota Banjarmasin dan Banjarmasin. RTMC di kampus Polda Kalimantan. Jadi kita ke lokasi yang pertama di Kota Banjarmasin. Tepatnya di Simpang Patarakan. Ya, situasi arus lintas pada pagi Banjarmasin dari arah Jambu Laut begitu itu terpantang satu kompi. Begitu pula dari Jalan Ahmad Yani. Dan sebaliknya terpantau terlihat terjadi kepadatan yang berangkat ke Kota Banjarmasin. Baik, selanjutnya kita beralih ke tempatnya di Simpang Kata. Dapat kita bersama situasi lancar dan terlihat kurang kita jalan ini ada Sudimur dan jalur Banjarmasin. Mengingatkan kepada sobat kami jangan sampai perbatasan karena kita jalan dan kami himbau kepada sobat sudah selalu patuhi aturan berlalu. Pastikan selalu kenakan helm. Kalau dapat pastikan selalu menggunakan seperti tas, kenyamanan dan keselamatan. Dan mengetahui informasi yang dapat menghubungi di Instagram atau di @ ditlantas atau menghubungi hotline kami di 3116. Oke, dapat saya sampaikan kembali.
2: Terima kasih Bribtu Puput dari RTMC Polda Kalimantan Selatan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 08

0: Baik, pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kami terus membersamai aktivitas Anda di pagi hari ini. Semoga pagi ini semuanya bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar, dengan penuh semangat ya. Kami dari RRI Banjarmasin terus menemani Anda. Dan hari ini pendengar, semoga aktivitas yang dilakukan akan menghasilkan yang terbaik dan paling baik, lebih baik daripada hari kemarin. Baik, tetaplah bersama kami. Kami juga nanti akan hadirkan laporan dari reporter seputar arus lalu lintas di Kota Banjarmasin dan juga informasi update cuaca wilayah Kalimantan Selatan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara, Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, Bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pendengar, kita akan update informasi lalu lintas ya bersama dengan reporter RRI Banjarmasin, Juma Muhammad. Juma, silakan.
4: Baik, pendengar, kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari saat ini terpantau terjadi peningkatan volume kendaraan lantaran berbarengannya masyarakat yang beraktivitas di pagi hari ini. Baik itu pengendara yang mengantar anaknya pergi ke sekolah ataupun juga pengendara yang berangkat bekerja di pagi hari ini. Baik itu pengendara yang datang dari kawasan Ahmad Yani menuju kawasan Pangeran Antasari ataupun sebaliknya yang datang dari jalan ke arah Polonel Sugiono melintasi kawasan Pangeran Antasari menuju jalan Ahmad Yani, semua terlihat terpantau memang terjadi peningkatan volume dan terutama di depan kawasan Gor Hasanuddin, di mana di depan ini terdapat U-turn yang memang dijaga oleh petugas dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan, terutama itu pengendara yang ingin melakukan putar balik arah datang dari kawasan Ahmad Yani ataupun sebaliknya. Dan kebetulan di kawasan ini juga mendengar terdapat 3 sekolah yang memang menjadi titik utama peningkatan volume kendaraan ketika di pagi hari dan puncak aktivitas masyarakat di depan SMP Negeri 3 dan juga SDN Karangmekar 1 dan SDN Karangmekar 5. Sehingga kami mengimbau kepada pengendara yang ingin melintas di kawasan ini agar berhati-hati dan memperhatikan laju kendaraannya mengingat di kawasan ini masih berlangsung untuk proses drop out anak sekolah yang diantar oleh orang tuanya di sekolah di kawasan Jalan Mertasari. Pendengar, kami juga kembali mengingatkan kepada pengendara yang ingin memulai aktivitasnya di pagi hari ini untuk memperhatikan surat-surat berkendaranya seperti SIM dan juga STNK. Kemudian juga kelengkapan berkendara lainnya seperti sarung tangan, pelindung wajah, dan juga jas hujan meskipun kondisi cuaca di kawasan Jalan Pangeran Antasari salib terpantau cukup cerah dan belum ada tanda-tanda menunjukkan akan terjadinya hujan dalam waktu dekat. Demikian dari kawasan Jalan Pangeran atau Pak Muhammad melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Terima kasih, Juma Muhammad melaporkan.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pendengar, kita akan update informasi cuaca ya pagi hari ini bersama rekan-rekan di BMKG Samsudinur. Dan pagi hari ini kami sudah tersambung dengan perakirawan BMKG Samsudinur, ada Anik Evaria di sana. Selamat pagi, Mbak Anik.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Silakan untuk menyampaikan informasi cuaca.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan untuk hari ini. Pertama-tama, berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan. Namun terdapat potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Sementara itu, di wilayah di sekitar Bandara Syamsuddin Nur terpantau cerah berawan. Selanjutnya, perakiraan cuaca wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026, adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan arah angin, dominan bertiup dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Selanjutnya, informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Terdapat potensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, Kota Banjar Baru, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Sementara itu, terdapat potensi terjadi hujan yang disertai dengan petir di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Sehingga perlu diwaspadai ada yang potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir.

0: 2,5 meter di perairan Tanah Laut Tanah Bumbu dan Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat sobat akses di website kami di @cuacabmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca di Kalimantan Selatan bersama saya Anik Evaria, perkirawan BMKG Syamsuddin Nur Banjarmasin. Terima kasih.
1: Terima kasih. Anik melaporkan dari BMKG Syamsuddin Nur Banjarmasin.
2: Demikian informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Syamsuddin Nur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, dengan cinta kita hidup. Dengan cinta kita bisa melaksanakan berbagai kegiatan dengan penuh semangat ya. Dengan cinta pula, semoga aktivitas yang kita lakukan semuanya nyaman, dimudahkan. Dan hari ini semoga dengan cinta pekerjaan yang kita laksanakan juga hasilnya lebih baik. Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, sesaat lagi kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy